0: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah enggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
3: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
8: secara nasional.
3: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jamaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter

0: 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
5: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
6: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
5: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
7: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
5: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
8: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. harapannya sih pemerintah bisa

0: sistem menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
1: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya Mas.
2: 3499 WA dan SMS 0811 3820. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 Garuda.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Kita saat ini menghadirkan ruang publik ya, dihadirkan untuk Anda, ada informasi, ada opini publik. Kita nanti di jam 9 akan bicara tentang tata kelola SPMB 2026, sistem penerimaan murid baru ya tahun 2026, tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, adil dan akuntabel. Ya, ini beberapa hari lagi ya, karena adik-adik udah mulai ada yang udah selesai ujian akhir semesternya. Ada yang masih dalam apa ya jadwal ujian akhir. Nah, kalau mereka udah selesai, udah penilaian, udah terima hasilnya, ya di beberapa waktu yang akan datang sudah akan ada yang lulus ya. Kalau pengumuman lulus sih sudah ya. Itu artinya udah ada yang siap-siap nih ya untuk siap ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mendaftar ke sekolah ya, ke tingkat yang lebih tinggi dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Ya, ini bagaimana sistem untuk tahun 2026 ini? Ya, kita akan sama-sama share di Dialog Kupang Pagi, Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di jam 9 sampai jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: Ya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dan pendengar. Sekali lagi ya, kami informasikan untuk Anda sebentar nanti di jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan sebelumnya kami hadirkan Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci. Seperti yang diberitakan ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan detik.com yang berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo di acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo Target 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026. Melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi paling lambat 17 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yeay, seragam baru.
3: Kelas baru.
4: Teman baru.
5: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
6: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa. Kita mengawali dengan filler tadi tentang tahun ajaran baru. Ya, tadi disempat dikatakan bahwa aduh, tahun ajaran baru, seragam baru, buku baru, ya, teman baru, ya, sekolah baru juga untuk adik-adik yang sudah lulus ya dari tingkat SD ke SMP, SMP ke SMA ataupun SMK. Nah, di dialog kita pada pagi hari ini kita bicara tentang tata kelola SPMB 2026 yang transparan, adil dan akuntabel ya, dan tema ini sangat relevan sekali ya. Kita beberapa hari lagi, kalau informasi yang kami orang tua dapatkan begitu ya, beberapa hari lagi ini di tanggal belasan 17-18 itu kalau tidak salah, itu mulai sistem penerimaan murid baru untuk SD, SMP, SMA, SMK di Nusa Tenggara Timur. Kalau SMA SMK ya, tapi kalau SD SMP itu di Kota Kupang. Nah, ini bagaimana sistem penerimaan murid baru tahun 2026, tahun ajaran 2026-2027. Adakah yang terbaru dan mungkinkah gitu ya cerita-cerita di tahun-tahun yang kemarin? Ya, ini masih akan tersisa untuk tahun 2026 ini. Kita akan bahas dalam dialog kita di pagi hari ini, Kupang Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang. Selamat pagi untuk Pak Winston Nel Rondo, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT. Selamat pagi.
7: Pagi Kak Kalinda.
6: Ya.
7: Sehat terus ya.
6: Terima kasih.
7: Salam hangat buat para pendengaran pemirsa RRI di mana saja berada.
6: Iya, terima kasih untuk hadir lagi. Iya. Baik. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Yanres J. Bulan SE, Widya Prada, Ahli Muda, dan PIC juga ya untuk SPMB, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
8: Selamat pagi masyarakat NTT seluruhnya dan juga adik-adik peserta calon peserta murid baru yang ada di mana saja.
6: Iya.
8: Terima kasih atas kesempatan bisa bergabung bersama.
6: Iya.
8: Dengan Eri, terima kasih.
6: Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Okto Netmoho, SPD MSI, Kepala Bidang Pendidikan Dasar ya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Selamat pagi Bapak. Ya,
9: selamat pagi Ibu Linda, juga selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Lebih khusus orang tua wali yang lagi sibuk untuk dua minggu lagi mendaftarkan anak. Salam sehat buat semua.
6: Salam sehat, terima kasih. Apa kabar Bapak Okto?
9: Sehat-sehat.
6: Oh, sehat, luar biasa. Harus sehat ya, karena dua minggu lagi ini akan
7: ya, pening. Pening betul itu. Baik DPR yang datang, orang tua siswa, Pak Lobi dari wali kota ya semua.
6: Ini kita baru memulai tapi Pak Winston sudah kasih spill sedikit.
7: Pemanasan.
6: Sudah kasih pemanasan begitu ya. Baik, ini kita bicara tentang tata kelola ya, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, adil dan akuntabel. Ya, kalau Bapak Okto itu lingkupnya kota, begitu ya. Kalau Bapak Yan dan Bapak Winston itu otomatis lingkupnya provinsi.
7: Pak Yan semua.
6: Pak Yan semua. Oke, berarti Pak Yan semua.
7: Dia tanggung jawab lebih besar dia.
6: Iya. Bapak Yan dia merangkul semua yang ada di provinsi ya. Oke, baik. Ini kalau penerimaan murid baru kalau SD tidak begitu terlalu memusingkan gitu ya. Karena ada kalau tidak salah ada 32 SD ya di Kota Kupang. Tapi SMP. Untuk yang SMP ini ya selalu akan ada cerita. Dan Bapak Winston juga di DPRD selalu mendapatkan tamu setiap tahunnya. Ya, kalau Bapak Winston juga tidak hanya SMP yang diterima gitu ya, tapi SMA, SMK. Itu banyak-banyak yang ngeluh. Aduh, ini baru 1 menit kok sistemnya sudah tutup gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke Pak Okto. Bapak boleh silahkan informasinya untuk sistem penerimaan murid baru tahun 2026 ya. Apakah masih sama sistemnya seperti di tahun kemarin ataukah ada hal-hal yang baru gitu ya yang mungkin sudah di-upgrade begitu ya untuk tahun 2026 ini. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih Ibu Linda, Bapak Win dan Pak Yan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang membuka ruang ini sebagai media sosialisasi supaya semua orang tua maupun wali yang bersiap-siap untuk kurang lebih 1 minggu lebih lagi kita masuk dalam pertempuran kesibukan.
6: Ya. Oke, okay. Minggu itu berarti tanggal
9: 17.
6: Oh, berarti benar saya ya.
9: Okay. Kota Kupang ini perlu kami sampaikan lewat kesempatan ini, penerimaan ini kita lakukan dalam 2 metode atau sistem ya, online dan offline. Okay. Untuk online itu semua SMP negeri di Kota Kupang, SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 21.
6: SMP sampai 21.
9: Ya, 21. Wow. Pokoknya semua SMP negeri di Kota Kupang secara online. Sementara untuk SD dari 85 SD impres dan negeri, 32 yang ditetapkan menerima secara online. Itu pada sekolah-sekolah yang satu halaman atau banyak peminat yang mendaftar di situ, itu kita tetapkan menerima dan wajib secara online. Sisanya itu khusus untuk SD yang sisa dari 85, 32-nya itu menerima secara offline. Nah, jadwalnya tanggal 17 sampai 9, tanggal 17, 18, 19 untuk yang online 3 hari karena 3 kali 24 jam waktunya, sedangkan offline-nya 4 hari. Nah, terkait dengan adakah perubahan di tahun ajaran 2026-2027, secara normatif tidak ada perubahan. Rujukan

0: diselesaikan, difasilitasi oleh BGTK, dan itu sudah selesai di bulan Februari. Kemudian setelah keputusan wali kota tentang wilayah zonasi, dilanjutkan lagi dengan keputusan wali kota tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru. Kita juga sudah selesai di 28 Februari. Yang keluarlah keputusan wali kota Kupang nomor 56A ya, tentang sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 tingkat PAUD, SDMI, SMP MTS dan non formal di Kota Kupang sesuai kewenangan wali kota Kupang. Nah, ini semua sudah selesai. Kami sudah sampai pada tahap brosur disebar lewat media sosial, kemudian melalui RRI juga kita sudah kali yang kedua. Ini kita sudah sosialisasikan.
1: Okay.
0: Yang agak sulitnya adalah secara online. Maka di brosur yang kami sebar itu ada video tutorial bagaimana cara mendaftar secara online. Dan ini kita sudah sebar latihan untuk orang tua, karena kita tahu bahwa orang tua atau wali ini ada kalanya mereka punya hak untuk masuk, tetapi karena permasalahan teknis di ada cara daftar. Maka ini kami tahun ini ambil solusi, jauh-jauh hari sudah di satu minggu ini kita sudah jalan dan brosur disebar di berbagai media, kemudian lewat tempat ibadat, lewat kelurahan kita kirimkan untuk Bapak Ibu orang tua wali yang mau mendaftar. Silahkan di situ ada QR kode untuk bisa akses ya. Kita di situ video tutorial alur pendaftarannya sudah dicontohkan bagaimana dokumen-dokumen itu diupload dan seterusnya. Jadi ini diseminasinya sudah sampai pada tingkat itu dengan harapan supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya bisa ini. Yang ada perubahan yang cukup signifikan tahun ini adalah pengawasan ketat melibatkan KPK. KPK sudah mengeluarkan surat edaran nomor 7/2026 tentang pencegahan gratifikasi, kemudian korupsi dan pungutan liar di masa-masa penerimaan murid baru. Ini karena hasil evaluasi dari KPK dalam rakor bersama pemerintah provinsi juga pemerintah kota Kupang secara sendiri untuk pendidikan, inspektorat provinsi, inspektorat kopa, ombudsman dan bengkel APEC waktu itu, mereka merilis bahwa hasil evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru di NTT itu zona merah. Artinya bahwa rentang terhadap pungli, rentang terhadap titipan, rentang terhadap gratifikasi. Sehingga mereka menegaskan saat itu bahwa kali ini kami datang dalam bentuk pencegahan, tapi tahun depan yang sama ini namanya penyakit, datang dalam bentuk penindakan. Maka keluar mereka titipkan surat edaran nomor 7/2026, juga ada dokumen tanda tangan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Provinsi, pemerintah kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Kota, Ombudsman Perwakilan NTT dan Bengkel APEC, sudah kami tanda tangan kesepakatan menjadi bukti fisik mereka pegang, tinggal tahun depan mereka datang evaluasi sudah konsisten atau tidak, penindakan berjalan bukan pencegahan. Demikian. Ini perubahan signifikan terkait dengan pengawasannya.
1: Iya, luar biasa. Ini mungkin karena banyak drama yang terjadi di tahun-tahun kemarin begitu ya, sehingga penerimaan siswa baru ya di Kota Kupang ataupun di provinsi NTT.
0: Provinsi dan Kota Kupang.
1: Provinsi dan kota itu zona merah. Betul. Begitu ya. Dan akhirnya diawasi langsung ini oleh KPK ataupun berbagai pihak yang terkait yang sangat peduli tentunya ya terhadap pendidikan di Kota Kupang ataupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini apakah merupakan langkah yang menuju seperti dengan topik kita yang transparan, akuntabel seperti itu ya?
0: Ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Okto. Ini artinya berarti tanggal 17 ya, 17 hari ini tanggal 8 ya, beberapa hari lagi. Minggu depan ya,
0: 9 hari lagi.
1: Minggu depan berarti. Ya. Minggu depan itu sudah mulai pembukaan pendaftaran, sudah mulai war. Orang lain war tiket, dan ini war tiket untuk menuju ke sekolah baru ya oleh orang tua dan anak-anak.
0: Jadi sebetulnya Ibu Linda, kalau seluruh stakeholder ya, orang tua, wali, semua kita menaati Permendikdasmen nomor 3 itu sangat proporsional, sudah tersedia. Itu sangat aman karena ada 4 jalur. Jadi yang domisili diprioritaskan, kemudian dari keluarga kurang mampu juga diberi porsi, yang berprestasi diberi porsi, yang pindah itu diberi porsi. Jadi

0: proporsional aturan itu hanya semangat kita menaati yang menimbulkan permasalahan. Kami sebagai penyelenggara diganggu terus, jadi roh penurut tapi daging lemah. Itu problemnya di situ.
1: Itu yang disempat disampaikan oleh Pak Winston di awal tadi begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Empat jalur tetap Bapak?
0: Tetap.
1: Iya, jalur sonasi. Ya,
0: pertama jalur domisili.
1: Oh, domisili sonasi, atau sonasi.
0: Jalur afirmasi.
1: Afirmasi, prestasi
0: dan mutasi.
1: Mutasi, pindah orang tua itu ya, Bapak ya. Dan semuanya kuotanya apakah masih sama atau sudah berubah juga? Ya,
0: di Permen Dikdasmen itu dia maksimal minimal. Lalu di joblis kita pertegas, misalnya kota untuk SMP jalur sonasi 50%. Misalnya SMP 2 ini menerima 352, itu didapat di 32 kali 11 rombel. Setengahnya 176. Itu prioritas kendaraan sekitar ini. Kami supetakan zonanya dari Jalan Tompelo sampai di RI Kantor Bupati Lama Laut Strat A naik keluar Jalan Nangka. Itu haknya zona SMP 2. Di atas ini Nun Leo sampai di apa itu Kuaninos itu sampai di luar atau apa Karfita turun kembali jalan ini SMP 1. Itu 176 orang ini anak-anak yang domisili mereka punya kedaulatan untuk masuk di SMP 1.
1: Okay.
0: Sisanya 20% dari 352 itu, 25% untuk prestasi. Anak-anak bisa dari mana? Tapi prestasi sudah ada kriteria. Minimal kompetisi tingkat kota atau kabupaten itu pun harus juara 1. Kalau provinsi minimal juara 3, tingkat nasional peserta saja. Dibuktikan dengan upload dokumen berupa sertifikat atau piagam.
1: Ya,
0: itu untuk jalur prestasi. Kalau jalur afirmasi ya salah satu kartu keluarga, kartu anak apa misalnya PKH, KIS ya atau KIP atau apa itu
1: penerima lah gitu.
0: Penerima
1: ya?
0: Yang menjustifikasi bahwa dia dari keluarga kurang mampu. Itu salah satu saja. Anda biar dari luar zona bisa berhak. Itu disiapkan 20% dari 352.
1: Dari total
0: 352
1: yang daya tampung di situ gitu ya Bapak sekali. Ya.
0: Sedangkan untuk yang orang tua pindah tugas konsekuensi anak ikut. Anda biar di luar zona Anda punya hak 5% berarti 18 orang dari 352. Anda punya hak. Langsung yang penting surat keputusan pindah orang tua dari atasannya. Itu diupload masuk. Jadi sebetulnya seluruh kebutuhan itu sudah disiapkan dalam aturan. Hanya dia bermasalah karena dalam opini itu ada sekolah favorit, jadi dia alak juga mau SMP 2. Nah akhirnya kita bangun sekolah negeri mendekatkan, dia lari kasih tinggal datang cari tertumpuk di satu sekolah. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Ya, sudah cukup jelas ya dari informasi dari Pak Okto. Saya ke Bapak Yan dulu ya, nanti baru kita ke Pak Winston. Bapak Yan, ini tadi dikatakan bahwa semua dari SMP sampai SMA SMK begitu. Kalau dari BPMP, ini melihat bagaimana kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Ini berdasarkan informasi juga yang sedikit gambaran ya Kota Kupang yang kita dengar dari Pak Okto dan mungkin informasi juga yang sudah didapatkan dari sisi SMA SMK. Untuk wilayahnya provinsi, silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda, terima kasih Pak Okta penjelasannya. Dilihat dari pertama dari tugas pokok BPMP juga, karena mungkin saya harus jelasin karena masyarakat mungkin kok ini kantor
1: kita lebih mengedukasi juga.
2: BPMP adalah salah sebuah kantor UPT Kemendikdasmen yang ada di provinsi yang tugasnya salah satu adalah sosialisasikan dan advokasi dan juga pendampingan berkaitan dengan program prioritas dari Kemendikdasmen. Jadi salah satu program Kemendikdasmen itu adalah sistem penerimaan murid baru. Jadi kita berbicara hari ini berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru di mana seperti yang disampaikan Bapak tadi betul regulasinya tetap sama Permendas nomor 3 tahun 2025 sesuai dengan kuotanya tetap sama juga. Dan yang kami laksanakan artinya BPMP laksanakan terhitung mulai dari Februari ya. Februari sampai sekarang sudah hampir 6 bulan lebih. Itu setiap dinas kabupaten kota itu kami mengawasi dan mendampingi untuk penentuan juknis. Artinya juknis bahwa setiap kabupaten kota harus mempunyai juknis penetapan untuk setiap dinas khusus untuk sistem penerimaan baru. Dan bukan hanya juknis tetapi juga ada SK. SK penetapan berkaitan dengan kepanitiaan sesuai dengan aturan yang ada pada Permendasmen nomor 3 tahun 2025. yang adapun pelaksanaan kalau jenjang-jenjang berkaitan dari jenjang SD, SMP dan SMA, kalau SMA itu kan ada di provinsi.
1: Yeah.
2: Sama seperti yang disampaikan bahwa sesuai dengan lini waktunya bahwa pengumumannya sekitar tanggal 17 sampai tanggal 19 juga. Tapi okay, untuk jenjang SMA ini sama juga online juga. Tetapi seperti yang saya diskusikan dengan teman-teman di provinsi, mereka bukanya kalau tidak seperti yang kemarin atau tahun-tahun awal. Jadi ada lini waktu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bagian mungkin wilayah Molava ada jam sekian sampai jam sekian, terus wilayah Kota Raja jam sekian. Jadi biasanya kalau PPDB masalahnya itu kan server satu kali buka langsung kota terpenuhi.
1: Betul. Nah,
2: tapi ini mereka ada buka per ada waktu. Jadi setiap wilayah itu mendapat jatuh kuota yang sesuai dengan lima waktu. Ada batasan setiap hari sekitar 2 hari.
1: Okay. Ada itu seperti kayak kebijakan begitu ya, yeah, per wilayah begitu.
2: Per
1: wilayah punya waktu-waktunya tersendiri, yeah, begitu.
2: Betul. Betul sekali. Kalau jenjang sesuai Bapak waktu, Kota Kupang online, tetapi ada masih beberapa kabupaten itu yang masih offline juga berkaitan dengan sistem baru. Jadi juga sini sesuai dengan ketetapan yang ada di daerah masing-masing. Tidak bisa pemerataan untuk semua kabupaten kota itu sama. Karena berkaitan juga dengan ada harus ada kebutuhan dana fiskal. Artinya dana fiskal sini bagaimana harus ada dukungan Pemda juga berkaitan dengan sistem pemerintahan baru, sehingga bukan hanya pelibatan ini, hanya ini kecenderungan yang sekarang sekolah favorit itu ada biasanya di tanah kutip di sekolah negeri. Tetapi ada SPMB, minimal ada pelibatan juga pihak swasta yang dalam kegiatan SPMB. Kalau secara aturan mereka melibatkan, tetapi minimal ada pelibatan sekolah swasta dalam pelaksanaan, di mana apabila seperti Bapak Okta sampaikan, apabila anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa juga ditampung di sekolah swasta. Nah, karena senyap juknis ini atau permen tidak berlaku hanya untuk sekolah negeri saja, tetapi sekolah swasta juga. Ini yang harus banyak penguatan bagaimana pendampingan, harus ada pelibatan sekolah swasta juga di dalam sistem pemerintahan murid baru itu, sehingga betul-betul seperti tadi kita rencana berbicarain berkaitan dengan yang adil, yang transparan, ini bukan hanya kepada tanda kutip orang yang mampu saja, tetapi minimal juga untuk anak-anak yang tidak mampu juga, sesuai dengan 4 jalur yang ada dalam sistem penerimaan baru. Jadi terima kasih hari ini ada Bapak Winston juga, ini kesempatan kita berbagi. Karena keputusan berkaitan dengan penganggaran pendidikan ini harus betul, karena mutu pendidikan bukan hanya untuk sekolah negeri saja, tetapi bagaimana swasta, ada pelibatan pemerintah dalam ini, stakeholder yang terlibat dalam mendukung berkaitan dengan anggaran untuk pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, apakah peran dari BPMP sendiri khususnya yang seperti kalau Pak Ian ya, PIC untuk SPMB begitu ya, itu perannya hanya tadi dikatakan bahwa ada pendampingan untuk juknisnya, SK-nya begitu ya, ataukah ketika dalam pelaksanaan pun tetap ada didampingi, diawasi atau bagaimana, sampai di pendaftaran saja atau bagaimana?
2: Baik, sesuai kita berbicara saja sesuai dengan tugas pokok UPT, yaitu pertama ada advokasi, sosialisasi dan pendampingan berkaitan dengan program prioritas itu. Berkaitan SPMB ini, kami melaksanakan pendampingan dari awal Maret. Itu kita mengundang setiap dinas kabupaten kota, yaitu PIC dan penanggung jawab. Jadi setiap dinas kabupaten kota itu mempunyai juga penanggung jawabnya. Ya, dan juga operator dinasnya. Karena Dapodik ini berpegang setiap kabupaten kota harus ada operator yang ada dinas, di mana dia memegang data penting setiap juga. Dan kami meminta dalam pendampingan itu bukan hanya penetapan juknis, tetapi pengusulan daya tampung. Oleh karena ini bukan hanya juknis, penetapan juknis, regulasi yang ditetapkan sesuai dengan aturan, tetapi daya tampung dari setiap jenjang pendidikan. Kalau SMA itu ada provinsi, tetapi kami meminta untuk pengusulan daya tampung dari setiap dinas kabupaten kota sesuai dengan usulan dari setiap satuan pendidikan. Jadi sesuai tadi sampaikan bahwa untuk jenjang SD itu satu rombelnya 28 siswa, SMP-nya 36 siswa, SMA-nya 32 dan SMA 38. Ya, itu regulasinya gitu. Oleh karena itu bukan hanya sesuai daya tampung, karena sekarang diperketat bagaimana kesediaan kita, biasanya sekolah itu hanya mengejar koin tapi lupa poin. Artinya regulasinya mereka mengejar bagaimana daya tampung di satuan pendidikan itu besar, tanda kutip mendapatkan dana bos yang besar. Tetapi poin di sini berarti ada poin yang harus mereka dukung juga, yaitu bagaimana peningkatan mutu pendidikan khususnya ada bagi peserta murid baru ini. Dan bukan hanya ketersediaan daya tampung tersedia, tetapi juga ketersediaan tenaga pendidik. Jadi ada tiga unsur penting yang ada dalam setiap satuan pendidikan itu. Pertama, ketersediaan anggaran. Kedua, ketersediaan tenaga pendidik. Dan juga prasarana dalam ini betul-betul ada, karena sekarang anggaran pemerintah berkaitan dengan revitalisasi. Biasanya sekolah-sekolah masih memaksakan bagaimana tenaga pendidik kita double shift, sedangkan aturan sekarang tidak memperbolehkan lagi untuk double shift. Ya, lo masih ada regulasi seperti tahun kemarin bisa melaksanakan double shift, tapi hanya berlaku 2 tahun saja. Tetapi setelah itu, apabila sekolah itu masih melaksanakan double shift, dia harus sudah menyiapkan prasarana di dalam ini ruangan. Artinya sesuai dengan aturan. Nah, itu prasarana itu tidak ruang belajar. Bukan hanya biasa sekolah banyak masih menggunakan aula, ruang rep sebagai ruang belajar.
1: Perpustakaan.
2: Ya, sebagai ruang belajar. Tapi itu tidak boleh. Oleh karena itu, BPMP tugas fungsinya mengawasi setiap juknis dan juga di dalam pelaksanaan. Sesampai pada monitoring dan juga kita monitoring itu ada pelibatannya sekitar di bulan Juli. Itu kita ada pelibatan dengan MPLS-nya. Jadi satu kali jalan kita
1: monitor. Sekali jalan.
2: Ya, jadi SPB ada tiga fase, yaitu pertama di perencanaan, yaitu bagaimana penetapan juknis dan pengusaha daya tampung itu di perencanaan. Yang kedua ada di pelaksanaan, yaitu interval waktu sekarang. Yang paling banyak terjadi di pasca, yaitu fase di bulan September ke Agustus, itu karena biasa tingkat rawannya di situ. Ada yang diterima dan tidak diterima. Ini biasa yang nanti polemik yang terjadi.
1: Terima kasih Pak Iyan. Itu artinya kan berarti sebelumnya itu untuk jumlah atau daya tampungnya itu semuanya sudah tahu. Daya tampung saya misalnya SMP 2 daya tampung saya cukup 300 begitu ya.
0: SMP lain rombel kali 32 352.
1: 352.
0: Maksimal dapodik itu.
1: Iya, sampai di situ begitu ya.
0: Mentok sudah.
1: Setiap sekolah tahu bahwa beta pun daya tampung tuh sebegini sudah. Gitu ya.
2: Iya,
1: tapi kenapa harus ada lain cerita? Itu yang menjadi permasalahan. Kalau dari informasinya Pak Iyan bahwa ini sudah dari bulan Maret sudah ada mengundang semuanya begitu ya. Berarti harusnya tidak ada masalah, harusnya. Saya ke Bapak Winston. Bapak, dari informasi yang kita dengar dari Bapak Okto, dari Pak Iyan juga, ini dilihat dari tahun ke tahun apakah ada perubahan yang lebih baik ya? Karena cerita ini dia terus berulang setiap tahunnya. Kita berharap 2026 ini bisa lebih baik sih sebenarnya. Silakan Bapak.
3: Kalinda, terima kasih. Pak Iyan, Pak Okto ini dua tokoh kompeten untuk urusan pendidikan. Saya rasa nyaman kalau ada beliau berdua ini. Bahkan kadang-kadang lebih dari kepala dinas, karena mereka jantungnya, sukmanya. Pertama-tama Kalinda dan pemirsa pendengar RRI, saya ingin menegaskan bahwa SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan itu Pak Iyan menekankan berulang-ulang, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya. Karena itu keberhasilan SPMB tidak boleh hanya diukur dari terpenuhinya daya tampung sekolah negeri saja. Dan ini kritik saya dari dulu, sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas, sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Keberhasilan SPMB harus diukur dari sejauh mana seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang adil dan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara sehat. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat masih ada, sudah jauh lebih baik tentu. Double shift sudah hampir tidak ada lagi. Kami akan kejar pakai kayu itu kepala dinas pendidikan kalau double shift. Tapi sejak tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Bahkan SMA 2 pernah dikurangi dia punya rombel. Jumlah rombel kurang 2. Mereka ribut-ribut, tapi saya bilang Kadis maju terus, karena terima terlalu banyak tapi guru tidak cukup, ruang kelas tidak cukup juga. Buku di perpustakaan tidak cukup, akses laboratorium tidak cukup, komputer tidak cukup, buat apa? Kita masih melihat adanya kecenderungan penumpukan pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. Sementara di sisi lain banyak kolega saya sekolah swasta mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Ini menjadi kegelisahan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Saya ingin menegaskan bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta bukanlah pesaing satu sama lain. Keduanya adalah mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mundur sedikit ke belakang, jauh sebelum kemerdekaan hingga hari ini, sekolah-sekolah swasta telah memberi kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan SDM Indonesia, termasuk di NTT. Karena itu kita tidak boleh bangun sistem pendidikan yang membuat satu kelompok sekolah berkembang luar biasa sementara sekolah lain semakin melemah. Dalam satu studi 2 atau 3 tahun lalu dengan Pak Okto, itu jenjang SD, SMP, SMA setiap tahun di Kota Kupang itu 2-3 sekolah ditutup karena tidak cukup siswa. Tidak cukup siswa berarti tidak cukup dana bos. Tidak cukup dana bos berarti operasional sekolah, gaji guru juga tidak cukup. Itu kiamat bagi sekolah swasta kita. Kita harus mengakhiri cara pandang lama bahwa hanya ada beberapa sekolah yang baik, umumnya sekolah negeri, sementara sekolah lainnya dianggap pilihan sekunder. Yang harus kita bangun terus-menerus adalah keyakinan bahwa setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah bermutu. Dalam konteks SPMB 2026, Komisi 5 DPRD NTT memberikan perhatian khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas ini. Kami bawa Pak Kadis BK studi sampai Jawa Timur untuk pemerintah provinsi terbaik di Indonesia dalam SPMB itu. Pemerintah Jawa Timur mendapatkan penghargaan nasional. Kami minta diteladani. Jadi pola mereka yang luar biasa kuat adalah begitu selesai Juni, Juli, Agustus, September itu proses SPMB, mereka evaluasi Oktober dan mulai prosesnya langsung bulan November. Jadi tidak menunggu mau terima Juni baru Mei kita repot setengah mati sibuk begitu. Saya dengar tadi itu SKSK sudah keluar Januari, Februari, jadi sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Sehingga yang belum dapat kompromi cukup kuat adalah sekolah negeri masih call-nya masih terlalu tinggi, dia terima siswa maksimum. Padahal struktur sekolah di Kota Kupang itu terlalu banyak sekolah. Ya, sedangkan jumlah siswa itu terbatas. Kami punya hitungan itu sekolah negeri akhirnya cuma dapat 17-20%
1: swasta.
3: Sekolah swasta. Itu SMA SMK khususnya. Dan itu menderita betul, ya. Saya ketua pembina Yayasan Nehemia di Jalan Anggur, Naikoten. Itu SMK Kristen 2 sudah sudah merger, sudah tutup digabungkan ke SMK 1 karena dia terima kurang dari 10, kalau sudah 2-3 tahun pasti kolaps. Ya memang ada problem juga dengan konsistensi atau kesanggupan menjaga mutu, tapi psikologi orang tua dan siswa bahwa sekolah terbaik, sekolah favorit, padahal mahal juga dia punya macam-macam itu kemarin kan. Nah, itu adalah sekolah negeri. Sekolah negeri yang tidak favorit juga menderita. Kami berkunjung ke SMA 13 di Monulai 2. Itu ada asrama loh, macam-macam. Siswanya 30. Walaupun dia baru terima 1-2. Kalau dia favorit kan mestinya sudah langsung penuh. Dia punya asrama. Gedungnya besar-besar luar biasa, bagus-bagus. Jadi kalau mau jadi contoh SMA berasrama, jadi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi fokus anggaran di situ. Tapi entah karena jauh atau apa begitu, dia belum sempat mendapat nama favorit Pak Okto. Dia menderita betul.
1: Siswanya cuma 30.
3: 30 waktu itu, waktu kami pergi. Pekerjaan pembangunan juga belum selesai padahal sudah pertengahan tahun. Jadi rame. Kami juga ingin menegaskan satu hal, ini terkait dengan implementasi Pergub NTT nomor 53 tahun 2025 tentang pendanaan pendidikan. Karena kemarin gaduh betul, Pak Gubernur dihajar habis-habisan padahal bukan kerjaannya dia, itu improvisasi dari sekolah-sekolah. Dinas mungkin terlambat mengingatkan, tapi Pak Kadis bilang kami sudah tegur ulang-ulang. Sampai urusan pagar sekolah juga masuk dalam biaya untuk mahasiswa baru, siswa baru.
1: Pembangunan pemendidikan, pembangunan.
3: Pergub ini memberi kepastian bahwa setiap bentuk pungutan, bantuan, sumbangan harus memiliki dasar yang jelas. dilakukan transparan dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Karena itu pesan kami sederhana menutup bagian saya ini, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena biaya tidak jelas. Tidak boleh ada pungutan liar dalam proses SPMB. Apa yang sudah menjadi domain dana BOS, domain dana apa IPP atau komite, tidak boleh dipungut lagi. Di apa yang menjadi hak orang tua untuk pengadaan seragam, tidak boleh diambil alih oleh sekolah. Ya, tidak boleh ada pungutan liar dalam SPMB, tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan. Ingat tuh Pak Okto tadi, itu geratak bahwa, bukan geratak, tapi itu sesuatu yang ada di depan mata. Sudah KPK tinggal menindak saja. Dan orang tua tidak ada takutnya. Sebentar begitu ada kesal kekeliruan, langsung naik di medsos, lengkap posting dengan dipun nota, dipun kuitansi. Ya, itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Panitia SPMB, siap disalibkan sudah kalau sudah soal begitu.
1: Baik, bahkan bukan ini, tapi sudah ada yang beredar postingan tentang itu. Mereka capture gitu ya, daftar seragam sekolah dan lain sebagainya, pembangunan dan lain sebagainya diposting di media sosial. Itu sudah pernah terlihat sih beberapa
3: itu,
1: waktu.
3: Tadi masa terakhir, mari kita jadikan SPMB 2026 sebagai momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan kita.
1: Baik, Pak Witsor, ini memang banyak hal yang sudah disampaikan tadi soal kuota maksimal yang diambil oleh sekolah negeri, begitu ya. Harus adanya keadilan, pengingat juga tentang pungutan-pungutan pembangunan ataupun seragam dan lain sebagainya. Dari yang disampaikan oleh Pak Okto dan juga Pak Yan, ini harusnya tidak terjadi seperti itu, begitu ya Pak ya. Dan banyak juga keluhan-keluhan juga pasti masuk juga ke Pak Winston. Ini bagaimana dari DPRD sendiri untuk tahun ini mengawasi, betul-betul mengawasi supaya cerita yang kemarin tidak terulang lagi, dan apa yang sudah disiapkan oleh dinas ataupun BPMP itu semuanya bisa berjalan baik begitu, dan tidak ada lagi cerita hal yang sama begitu seperti tahun-tahun kemarin. Silakan.
3: Ada 3-4 hal yang biasa jadi rawan. Yang pertama, pemerintah dinas khususnya itu sudah buat pemetaan. Yang ribut itu pasti SMA 1 sama SMA 3. Atau SMK 1, SMK 2, SMK 3. Karena itu kuota sebesar-besarnya itu diberikan buat anak-anak akamsi, anak-anak kampung setempat. Dan segera melakukan koordinasi sekiranya ada ketidakpuasan dan sebagainya. Karena sangat sering itu sekolah di apa? Dipalang apa istilahnya itu?
2: Digembok.
3: Digembok untuk tidak bisa terima siswa. Kalau tidak terima kami anak-anak di batas lingkungan, sekolah, lingkungan, kamu tidak usah terima siswa sama sekali. Jadi dinas kami minta pada kasus khusus itu perlu kebijakan-kebijakan lokal ambil. Daripada dia jadi gaduh yang tidak perlu. Karena umpan dari orang tua, keluarga sekitar SMA 1 saja atau SMA 3 itu bisa berdampak terhadap sekolah-sekolah yang lain. 2-3 tahun yang lalu itu kantor lurah OITT itu bisa terima penerimaan siswa baru. Atau dia bisa kasih rekomendasi. Jadi dia tinggal main sulap, rubah ini. Tapi itu sudah di kalau ketemuan ombudsman, temuan ombudsman jadi percakapan kita laporin ke wali kota waktu itu. Terus yang kedua, kerawanannya pada pungutan. Pungutan liar yang melampaui yang mengambil wilayah arena dana BOS, dana IPP semua, dan itu sangat mahal. Itu pasti akan menjadi gerakan massa. Jadi protes keras orang tua. Atau ketiga, double shift. Double shift itu akan sangat merugikan, dan tapi kontrol keras dengan dinas itu sudah berkurang. Sekarang yang jadi protes sekolah swasta itu adalah memang ini sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi kita masih sekolah swasta masih curiga. Karena ada penerimaan itu, kalau sebelumnya begitu tes 1 menit 2 menit penuh. Sekarang diatur jadi 1 hari itu ada pagi, ada siang.
1: Ada 2 shift.
3: Ada 2 shift, pagi dan siang. Lalu setelah 1 tahap ada tahap kedua lagi. Lalu ada untuk pendaftaran ulang. Jadi ini teman-teman sekolah swasta rasa menduga keras, ini jadi tiga kali daftar.
1: Tiga kali penerimaan.
3: Yang kosong mereka masih 3 kali penerimaan, masih terima terus. Nah ini yang kami minta di dinas untuk harus betul-betul jujur supaya dikontrol sepenuh hati supaya tidak membuka ruang. Tidak membuka ruang. Dan yang keempat, kami ajak teman-teman DPR, pemerintah untuk tidak ikut main, ikut memberikan titipan. di masa yang lalu waktu dan Pak Okto teman DPR bisa maaf mungkin 40 orang kok gitu. Satu kelas dia bawahnya lebih ya, satu kelas berapa? 32 kalau SMP 1. Kalau satu anggota satu kelas berarti kita butuh buka sekitar 40 kelas sesuai jumlah anggota, mati kan kita kalau begitu. Tidak, ini kejadian dulu-dulu.
1: Ya,
3: nah,
1: ya,
3: tidak lagi terjadi ya di sini, mungkin di kabupaten lain atau di provinsi lain. Kami selalu mengingatkan di grup, okay, kami ingat oh. Ya, ini apa, jangan merusak ini sistem yang kita bangun yang susah payah.
1: Okay.
3: Karena kalau pemerintah kuat, ya, saya lihat pada masa kepemimpinan Ibu Yohana Lisa Pali, di demo habis-habisan orang tua murid, dia bersikukuh, dia tetap tegak pada keputusannya.
1: Ya. Mm-hmm.
3: Okay. Habis itu tidak puas di dinas yang kuat, mereka kunci kami di DPR, terpaksa kami yang mengalah. Karena tidak bisa keluar ruangan.
1: Oke, okay, baik. Nah,
3: tapi kita ingin bangun ini dengan baik, sistemnya kuat. Pengawasan ombudsman, kejaksaan, bahkan tambah satu KPK.
1: Ya, sekarang
3: BPMP sangat menjaga mutu dan kami terima kasih untuk proses itu. Sehingga saya tahu tadi kalau bisa kalau payan berarti kita bisa sampaikan keluhan-keluhan. Dan medsos itu tidak ada saringan. Berani curang langsung naik medsos, berarti kamu pasti akan dipanggil ke Komisi 5 dan pihak-pihak terkait.
1: Mm-hmm.
3: Ya, pasti akan ditindaklanjuti serius.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang dengan kerjasama semua pihak lah begitu ya, ini bisa diharapkan untuk tahun penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027 semoga semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan juknisnya begitulah gitu ya, aturan yang sudah sama-sama ini bahkan sudah digodok, sudah disepakati sejak awal tahun 2026 berarti ya. Oke, okay, tadi sempat disampaikan. Nah, saya ke Bapak Okto, ini beberapa hal sempat disinggung soal sif-sifan. Yang menjadi pertanyaan juga tadi sempat disinggung itu untuk dikatakan ada yang sif pagi, ada yang siang, ada yang tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya. Apakah SD dan SMP berlaku seperti itu atau bagaimana? Dia sekali jalan yang 3 hari itu.
0: Ya, jadi karena kami di awal ya diadvokasi, didampingi oleh BPMP termasuk biasanya Bapak Yan ini saat penentuan rombongan daya tampung.
1: Iya.
0: Kami itu misalnya SMP 1 dan 2 kami sudah punya hitungan sekolah pendukung. Misalnya SMP 1 ini SD Impres OTT 1-3 tambah Fontin 2, Fontin 1 ditambah Kuanino Negeri, ada 3 di situ. Kami sudah hitung ini kalau lulus dan masuk negeri semua kira-kira berapa orang. Itu kami sudah hitung. Kalau separuh ke swasta. Jadi kami mematok 50% dari setengah yang diterima itu di SMP 1 itu 176 orang itu, malah kalau ini masuk semua tidak ada ke swasta itu masih kurang.
1: Oh, okay.
0: Masih kurang sebetulnya. Makanya kami saat buka misalnya pukul 8.00 dibuka, standby admin sekolah, standby admin dinas, langsung dia upload diverifikasi memang. Sehingga orang tahu diterima atau ditolak. Jadi misalnya dia memilih jalur domisili, maka kuncian syaratnya kartu keluarga. Karena kan kami di sistem kami sudah setel, Anda upload RT yang tampil sekolah, sistem yang pilihkan sekolah, Anda tidak pilih sendiri.
1: Oh, okay.
0: Jadi misalnya dia RT 33 Kelurahan OTT,
1: muncullah.
0: Dia muncul SMP 1, sekolah tidak yang ada lain-lain kalau Anda mau negeri, yang muncul sistem yang pilihkan sekolah.
1: Sekolah yang direkomendasikan, yang terdekat begitu ya.
0: Begitu, kan dia sesuai zona. Kalau dia upload RT 02 Torekiser, yang keluar SMP 2. Kalau dia tinggal domisilinya di siku mana, dia mendaftar lewat jalur domisili, lalu dia upload kakaknya keluar siku mana, yang keluar SMP 12.
1: SMP 12.
0: Nanti datang, kok saya mau SMP 2? Yang muncul SMP 12, loh Anda domisili.
3: Dia pergi kepung DPR, sisa serbitusnya
1: maafkan ya. Iya, itu kayaknya.
0: Dan sistem kita sudah atur seluruh, karena kami kalau berbeda dengan provinsi, dia pendekatan kabupaten atau pendekatan kecamatan. Kami pendekatan RT. Kalau macam dua ini kan beririsan kan, satu kelurahan, PTT semua. Maka kami bagian di bawah sampai itu SMP 2.
1: Sudah ada bagiannya.
0: Sudah di dalam gitu sistem ya, sudah dikunci. Jadi ketika dia upload KK, dia tulis RT berapa, sistem tampilkan sekolah. Jadi tidak bebas memilih. Sistem yang tampilkan satu sekolah negeri. Kalau dia jalur prestasi, misalnya dia tinggal di mana saja, bisa di SMP 2. Okay. Tetapi ketika dia upload misalnya sertifikatnya, kan sistem tidak mampu mengatakan ini juara 2 masuk tidak. Maka peran admin di sini. langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan Anda ditolak apa, sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara satu, Anda punya juara dua. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya kami sudah menghitung, membagi jalur ini. Misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 20% itu sekitar 80. Nah, ya kan mereka bisa masuk dari Sikoma. Yang penting dokumen sebagai bukti fisik bahwa Anda dan keluarga harus ada.
1: Dan untuk tanggal 17 itu dibuka sekali jalan?
0: Satu kali. Jadi misalnya hari pertama belum full masing-masing jalur, atau jalur mana sudah full, kita
1: masih
0: tutup.
1: Bis.
0: Kita tutup. Misalnya jalur mutasi, cuma 5% dari yang pindah. 5% itu berarti 7 orang kan? Atau 8 orang. Nah, kalau sudah 8, ya dari sistem kunci, daftar bisa lagi. Karena kita sudah setel maksimal per jalur sesuai kota di dalam juknis itu, di dalam aplikasi.
1: Baik, yang menjadi pertanyaan, dan ini berkaitan juga dengan kuota, ini pertanyaan langganan tiap tahun begitu.
0: Betul.
1: Betulkah gitu ya, misalnya ya, yang case-nya itu SMP 1, SMP 2 dan yang unggulan lah begitu. Betulkah 1 menit atau 5 menit itu dia full?
0: Kalau kami, di pengalaman kami ya, dia paling full SMP 1, 2 itu biasa mendahului. Tapi itu masuk hari kedua. Hari pertama sampai sore masih jalur-jalur tertentu ya. Jalur biasanya yang full duluan itu jalur domisili. Karena memang kita prioritaskan mereka. Dan kami sangat berhati-hati di sini karena apa? Sebetulnya prinsip aturan ini mau mendekatkan akses.
1: Okay.
0: Jadi masa orang tinggal di OTT, mau memilih negeri, kita harus suruh ke SMP 9. Itu tidak adil di situ. Maka kami buka sebesar-besarnya prosentasi di jalur itu, lalu kita sangat memproteksi mereka. Kan biasanya yang tidak full itu di jalur mutasi, kan tidak banyak orang yang pindah masuk. Nah, kita cadangkan itu untuk yang misalnya tercecer karena faktor aplikasi atau teknis sehingga dia domisili
3: alat
0: akhirnya nanti dia memanfaatkan itu, kita prioritaskan yang domisili.
1: Okay.
0: Begitu, karena sebetulnya hakikat dari permen ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran. Karena kalau misalnya di alat datang sini harus tenaga, waktu tambah dengan uang. Lalu terkait dengan jumlah maksimal yang dimanfaat, memang maksimalnya kalau misalnya SMP 2 dia harus 11 rombel, isinya tidak boleh lebih 32. Nah, itu harus 52. Nah, kita buka 10, mereka juga sekarang era transportasi, mereka tahu itu harus 11, kenapa 10 sudah tutup. Nah, ini kan kita juga sulit karena dia datang dengan aturan. Maka kita buka 11. Nah, memang setuju dengan apa yang sampaikan Pak Buin, umumnya sekolah-sekolah berkualitas berbanding linear dengan jumlah. Makin kecil jumlah makin berkurang karena makin mudah kontrol. Iya toh, kalau orang Kristen Yesus itu rabi, guru, muridnya 12 aja beliau rekod, ada yang 2 beliau.
3: Itu bayangkan kalau apa itu sumasok ayat suci ini kami sudah bisa dibahas.
0: Misalnya guru mengajar 10 kelas kali 30 320 sampai tamat juga kurang hafal nama.
3: Sama jawaban di bagian itu.
1: Oke, baik.
3: Saya mau jawab yang tadi. Jadi itu tahun lalu kejadian di SPMB provinsi. Karena itu kami langsung turun ke SMA 3 dan SMA 1. Duduk jaga itu operator.
1: Iya. Ini kan pertanyaan.
3: Dan memang penuh. 5 atau 10 menit pertama langsung penuh semua. Jadi kemudian karena orang standby sebagai orang tua siswa juga yang dulu pernah punya anak SMA SMK juga, kan kita jauh sebelumnya itu kan dianjurkan tidak pakai HP tapi pakai laptop. Laptopnya harus dikurangi, semua sudah ready untuk diupload begitu. Dulu kami menemukan problem pada kapasitas server Telkomsel. Ya, tapi kemudian itu sudah diperbaiki. Kan sempat jamming. Kota Kupang juga pernah alami waktu itu. Nah, itu sebenarnya itu kemudian diperbaiki. Lalu yang kedua, memang kalau hitung jumlah siswa yang satu kota Kupang saja yang mengikuti itu sudah bicara angka 10.000, 20.000. Bayangkan kalau 10.000 akses sekaligus pada saat yang sama. Dan yang dibuka misalnya cuma 300 atau 400 kursi. Tapi karena itu jalan keluarnya dia tidak boleh hanya satu sapa cepat dia dapat pada menit detik pertama.
1: Memang sistem itu
3: dibuka
1: siang
3: dibuka pagi dan dibuka siang. Lalu ada juga ruang untuk yang tadi Pak Okto dan Pak Yan cerita, ada prestasi, ada mutasi, ada ekonomi.
2: afirmasinya.
3: Afirmasi ya, afirmasi ekonomi. Jadi ruang-ruang itu sebenarnya bentuk. Tapi kalau menurut saya, selain kegelisahan orang tua yang tidak dapat atau tidak bisa berburu cepat, tapi yang problem adalah ini kuota sudah diatur berdasarkan domisili, ya. Tapi yang mau masuk SMA 1, SMA 3 amat sangat banyak. Taruhlah dalam satu atau 5.000 saja, 6.000 saja yang mau masuk. Itu menghalalkan semua cara, ya, termasuk segala macam pendekatan birokrasi politik itu dipakai untuk paksa isi itu. Paksa juga ini dinas pendidikan dan korwas dan kepala sekolah, panitia untuk melanggar aturan. Ya. Berkeliaranlah itu apa? Calo-calo. Ya. Ada mengadu ke saya sudah bayar 3 juta. Sudah September kami punya anak bagaimana? Mati sudah saya bilang kalau itu bantuan dapat lah gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, itu bukan kehendak sekolah juga tapi kemudian menyuburkan nilai baik itu asal perangkat pengawasannya sudah kuat. Sehingga saya kira jangan coba-coba deh nanti ketahuan dan tidak akan menolong karena pasti akan pengawasan ketat, ada aparat terlibat kepolisian kejaksaan dan akan jadi perkara baru gitu.
1: Okay.
3: Padahal hanya mau untung 1-2 rupiah.
1: Baik. Terima kasih. Saya ke Pak Ian. Bapak, ini dari BPMP sendiri dengan berbagai case yang terjadi pasti kan sudah dari awal tahun ya, sudah mengumpulkan operator dan penanggung jawab dan lain sebagainya. Ini bagaimana dari BPMP sendiri, apa ya, mendorong tentang yang tadi pemerataan yang adilnya itu sesuai dengan topik kita ya, supaya tidak ada yang namanya apa ya sekolah favorit dan lain sebagainya seperti yang sempat disinggung oleh Pak Ian. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya juga ingin menceritakan kemarin tanggal 3 sampai tanggal 5 kemarin BPMP mengundang 5 OPD dalam hal ini pemangku kepentingan sesuai dengan juknis, yaitu kita melaksanakan penandatanganan komitmen bersama berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru itu tanggal 3 sampai tanggal 5 kemarin di Aston, yaitu dari kepolisian, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, dan Ombudsman, dan juga Dukcapil Provinsi,
1: Dinas untuk administrasinya.
2: Iya, sosial, Dinas Sosial Provinsi. Karena sesuai dengan juknis itu mereka ini betul-betul terlibat apabila dia apabila terjadi yang harusnya kita berpikir depan bagaimana SPMB itu transparan, adil.
1: Benar.
2: Dan aktor sesuai. Ini minimal pelibatan stakeholder ini sangat penting bagaimana kolaborasi bersama sehingga mencapai namanya tujuan bagaimana yang adil, transparan, bukan hanya kepada dalam birokrasinya, tetapi di dalam bagaimana pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Aturan sendiri menyatakan bahwa kalau berbicara mengenai transparan, itu setiap sekolah itu harusnya ada, sudah punya pertama, dia punya seperti yang Bapak waktu, setiap pembukaan itu ada papan pengumuman.
1: Iya.
2: Ya, ada papan pengumuman ya,
1: seperti
2: ada buka rombel sekian banyak seperti Bapak itu sebenarnya. Buka rombel berapa, jumlah terima sekolah berapa. Nah, sehingga apabila di dalam pelaksanaan apapun dia diterima apapun tetap diumumkan. Yang terjadi kan biasa mereka hanya kefiat tapi tidak ada paparan transparan. Yang dibutuhkan sekarang transparansi. Data yang akuntabel jelas sehingga tidak ada kecemburuan. Karena seperti sampaikan ini bekerja sistem. Walaupun sistem dikerjakan oleh orang, tetapi minimal harus transparan dan bisa juga harus menjawab setiap permasalahan-permasalahan berkaitan dengan bagaimana menjamin mutu pendidikan dan juga pendidikan yang adil untuk semua masyarakat. Sehingga betul-betul sekolah-sekolah dia harus punya juga channel. Ini harus punya channel. Artinya channel sini ada ruang pengaduan. Sehingga apabila sampaikan tadi kan kemarin tahun kemarin banyak ribut kan langsung ke dinas. Ini tanda kutip karena solusi sendiri dalam tanda ini sekolah untuk menjawab permasalahan itu mungkin kurang.

0: Terpaksa orang tua larinya kalau tidak ke ombudsman, pasti larinya ke dinas pendidikan.
1: Mm-mm.
0: Baik itu kota maupun provinsi, sehingga betul-betul sekolah bisa punya ada channel pengaduan sehingga bisa selesaikan masalah internal dalam lingkungan sekolah. Jangan membias sehingga membangun opini masyarakat di luar.
1: Yeah.
0: Ombudsman juga masuk sehingga hal kecil pun sebenarnya bisa dijawab, tetapi jadi pengimbasan kepada media sosial.
1: Mm-hmm. Saya. Baik, jadi sekolah juga bisa memberikan apa ya, informasi ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: sosialisasi juga,
1: ya, perkataan-perkataan yang informatif lah begitu ya, supaya tidak harus sampai ke dinas. Kalau tidak puas pun nanti jadinya ke DPR juga, ombudsman juga begitu ya.
0: Yeah.
1: Akhirnya membias semuanya gitu. Jadi yang terlihat di masyarakat sepertinya satu permasalahan yang susah sekali gitu, rumit sekali begitu. Baik, terima kasih. Ini kita waktunya tinggal 4 menit untuk share kita di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini berkaitan dengan seleksi penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, adil, dan akuntabel. Kalau mau dibilang ini sudah menggandeng banyak pihak dari informasi yang kita dapatkan, sudah berusaha sebaik mungkin ya, sebisa mungkin ini lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2026-2027 ini banyak pihak yang digandeng, bahkan sampai ke KPK juga. Ini berarti menandakan bahwa satu upaya yang luar biasa ya dari pemerintah untuk SPMB 2026-2027 ini bisa lebih baik lagi. Saya minta boleh himbauan juga boleh ya, dan dirangkai dengan closing statement-nya, khususnya ya karena ini SPMB berarti ke papa mama, orang tua ya, ataupun anak-anak juga boleh untuk masyarakat pada umumnya. Saya mulai dari Bapak Okto, Bapak Yan, dan terakhirnya ke Bapak Winston. Silakan. Ya,
2: baik, saya singkat saja. Yang pertama, bapak mama yang ingin mendaftarkan anaknya di SD maupun SMP, mulai hari ini atau besok ke sekolah di mana yang mau dituju, di sana sudah tempel apa spanduknya terkait jumlah rombel, dan yang paling penting adalah QR code untuk scan lalu latihan mendaftar secara online.
0: Latihan
2: latihan untuk sebelum ya. Karena pengalaman kami sebelumnya itu lebih banyak dikorbankan karena faktor teknis. Sehingga sudah 5 hari atau 9 hari ini gunakan latihan sehingga pas 17 pukul 8.00 sudah standby langsung daftar, karena seperti kalau misalnya langsung penuh padahal dia domisili di situ akhirnya menjadi dirugikan. Yang kedua, kami juga mengantisipasi di setiap sekolah ada tim IT yang menunggu, di dinas juga ada tim IT menunggu. Jika ada kesulitan bisa datang ke sekolah tempat dituju, bisa datang ke dinas, kami akan pandu untuk mendaftar secara online untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi, karena kita tahu bahwa faktor teknologi ini tidak semua orang tua dan wali paham itu. Yang berikut, khusus semua pihak yang terkait ya, sebetulnya kalau kita tunduk pada Permendikdasmen nomor 3, semua tidak ada beban. Yang menjadi beban adalah kita saling menikah, maka upah tidak besar di surga, tentu akan memperoleh tiket cuma-cuma masuk neraka. Mari kita kawal aturan, mari kurangi beban kami dengan jangan, tadi brosur kami bilang no titip, no justice, itu sudah ada di situ. Jadi kemarin kita amalkan itu dengan slogannya tobat, transparan, objektif, ya toh, apa akuntabel, ya toh. Jadi itu sudah ada di situ. Mari kita wujudkan tobat. No titip, no justip.
1: No justip ya. Padahal justip ini lagi tren loh Bapak ya. Jasa titipan. Oke, no justip ya untuk tahun ajaran 2026-2027 ya, khusus untuk Kota Kupang. Oke, tapi ingat, pengingat juga untuk papa mama, untuk orang tua ataupun kakak-kakak yang mau mendaftarkan adiknya, siapkan dokumennya. Oke, Pak Yan silakan.
0: Baik, terima kasih untuk orang tua dan juga adik-adik semua, anak-anak semua, untuk siswa, calon siswa, murid baru. Pesan kami bahwa daftarlah secara mandiri, tolak titipan, dan kepada orang tua kita awasi bersama.
1: Okay.
0: Sehingga sistem murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini lebih adil, transparan, dan akuntabel. Untuk semua anak-anak punya hak yang sama. Dan pahami jalur persyaratannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada.

0: bersengketa penyiapan data pribadi, dan jangan ada namanya pemalsuan dokumen. Ini masih biasa terjadi di berkaitan dengan Dukcapil. Domisili itu masih ada begitu. Jadi hati-hati dengan dan jangan bermain berkaitan dengan pemalsuan data kependudukan itu. Kalau ada yang minta bayar atau orang dalam, langsung lapor kepada posko pengaduan SPPK. Harusnya setiap sekolah itu ada posko pengaduan, sehingga ada informasi-informasi itu, sekolah bisa cepat respek berkaitan dengan masalah yang ada dan bisa memberikan solusi atau mitigasi kepada masyarakat atau orang tua yang anak-anaknya mungkin mendaftar di sekolah. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan dokumen ya. Sekali lagi, jangan ada hal-hal ya yang berkaitan dengan misalnya pemalsuan data dan lain sebagainya. Ya, hanya untuk memudahkan ya, hanya untuk memudahkan tempat menuju ke tempat yang diimpikan gitu, atau sekolah yang diimpikan. Please, tidak seperti itu. Terima kasih Pak Ian, Bapak Winston Siranan.
2: Terima kasih. Pada akhirnya SPMB bukanlah soal siapa berhasil masuk ke sekolah tertentu dan siapa yang tidak. SPMB adalah tentang bagaimana negara memastikan setiap anak kita dari kota Kupang sampai pelosok alor, dari Rote sampai Lembata, memperoleh kesempatan yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu jangan biarkan masa depan, jangan biarkan pendidikan menjadi ruang privilege hanya bagi yang kuat, yang mampu, atau yang memiliki akses. Atau dalam bahasa kita bilang power of orang dalam. Pendidikan harus tetap menjadi jembatan harapan bagi semua anak Nusa Tenggara Timur. Mari kita jaga bersama SPMB 2026 agar berjalan bersih, adil, transparan, dan bermartabat. Jangan ada titipan, jangan ada pungutan liar, jangan ada diskriminasi. Dan jangan ada satupun anak NTT yang kehilangan haknya untuk bersekolah. Sebab sesungguhnya ketika kita menyelamatkan pendidikan hari ini, kita sedang menyelamatkan masa depan NTT esok hari. Ketika kita memberi kesempatan kepada satu anak untuk belajar, kita sedang membuka kemungkinan lahirnya guru, dokter, perawat, pendeta, pastor, pengusaha, atlet, pemimpin, dan pelayan masyarakat yang akan membangun daerah ini di masa depan. Mari kita pastikan bahwa setiap anak NTT mendapat kesempatan yang sama untuk bertumbuh, belajar, dan berhasil. Karena pendidikan bukan sekedar urusan sekolah. Pada akhirnya pendidikan adalah urusan masa depan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kak Alinda.
1: Baik, terima kasih. Pendidikan ya, semua anak punya hak yang sama untuk bersekolah. Jangan ada justip ya, jangan ada pungli, jangan ada diskriminasi, dan persiapkan diri sebaik mungkin ya. Untuk papa mama, kakak-kakak, ataupun adik-adik, persiapkan diri sebaik mungkin. Setiap dokumen yang diperlukan untuk mendaftar dipersiapkan jauh-jauh hari supaya pas saatnya penerimaan semuanya bisa mengakses dengan baik. Terima kasih Pak Okto, terima kasih ya, Pak Winston, terima kasih Pak Ian untuk sharing di pagi hari ini. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, Halo RRI. Halo RRI, dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin bergabung ya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Seperti biasa dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin menyampaikan sarannya ya, keluhannya, pendapatnya berkaitan dengan layanan-layanan publik ataupun case ataupun masalah-masalah ya yang mungkin terjadi di lingkungan masyarakat sekitar Anda yang berkaitan dengan publik. Oke, yang berkaitan dengan publik. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440 ya. Di WA boleh pesan teks, bisa juga panggilan suara di WA-nya Pro 1. Ya, Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti. Dan Anda bisa menyampaikan saran, pertanyaan ataupun pendapat dan juga keluhan ya berkaitan dengan layanan publik ya ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan publik yang sudah cukup melibatkan masyarakat umum ya, berkaitan dengan masyarakat umum. Silahkan di Halo RRI, kami hadirkan untuk pendengar semuanya.

0: sampai di jam 11 siang nanti.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, Kanal 3.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Dan pendengar, akhir-akhir ini ya warga Kota Kupang sering mengeluhkan pencurian helm gitu ya ketika berolahraga ya, karena kan misalnya sekarang ini apa ya, perhatian masyarakat tentang kesehatan ya itu semakin meningkat dan banyak yang berolahraga, jogging ya ataupun jalan santai di ruas-ruas jalan tertentu yang ada di Kota Kupang begitu. Dan para masyarakat yang jogging ini ya, berapa yang mengeluhkan kehilangan helm gitu ya, kecurian helm. Oke. Nah, ini bicara tentang keluhan masyarakat ya tentang pencurian helm di beberapa titik di Kota Kupang. Kami saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Mesak YHSHMH, Kabak Ops di Resta. Ya. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang. Apa yang bisa dibantu nih dari RRI?
0: Iya, Bapak, di Pro 1 RRI Kupang, Bapak, kita di acara Halo RRI. Ini ada informasi ya, akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan ya pencurian helm ya, ada di beberapa titik. Itu ketika sedang melakukan olahraga ataupun jogging begitu, Bapak, ya mereka meninggalkan kendaraan mereka dan helm mereka itu tahu-tahu kayak hilang. Itu di titiknya ada di Patung Burung, jalan seputaran Patung Burung, ada di bundaran PU juga, Bapak. Nah, ini apakah informasi-informasi ini sudah sampaikah ke Bapak di tempat-tempat di Polresta? Silakan informasinya, Bapak, boleh?
1: Baik. Sejauh ini kami banyak menerima laporan dan kami tindak lanjuti, dan memang setiap laporan pasti akan kami tindak lanjutin.
0: Yeah.
1: Setiap laporan atau pengaduan yang datang di SPKT Polresta Kupang Kota, kami dari Polresta Kupang Kota pasti akan menanggapi, baik itu melalui 110 telepon 110 maupun secara langsung datang mendatangi Polresta untuk membuat laporan atau pengaduan. Sejauh ini yang kami monitor itu biasanya kehilangan helm di di mall, dalam hal ini di Lipo,
0: pusat perbelanjaan.
1: Sering sekali terjadi kehilangan helm di tempat-tempat keramaian itu.
0: Oke.
1: Nah, di situ memang kalau setiap laporan itu selalu kami sikapi dengan mendatangi TKP, dan pastinya ini kami tidak lanjutin ya. Dan juga untuk mengatasi itu kami melaksanakan patroli ke lokasi yang rawan pencurian tersebut. Terkait dengan laporan informasi sekarang yang beredar bahwa sering terjadi kehilangan helm di titik-titik tertentu yang tadi disampaikan, sejauh ini saya belum monitor secara pasti karena mungkin tidak ada laporan. Namun nanti saya cek kembali di SPKT apakah ada laporan berkaitan dengan kehilangan selain dari di daerah Lipo yang sering terjadi. Kami menerima laporan itu. Dan tentunya kalau kehilangan di situ pada saat olahraga, berarti di jam-jam 4 sampai jam 6 sore.
0: Iya, sore-sore
1: ya,
0: hari.
1: Sekali orang lari, ya itu estimasi waktu jam 4 sampai jam 6 sore. Karena jarang sekali orang lari di jam 6 ke atas atau jam 4 ke bawah di Kota Kupang ini yang dari pemantauan kami. Nah, jadi untuk kehilangan ini, saya perlu sampaikan kepada rekan masyarakat bahwa kita harus bisa menjadi polisi bagi diri sendiri. Yang pertama bahwa setiap kantong di sepanjang jalan itu tentunya tidak ada kantong-kantong parkir yang mana ada tanggung jawab daripada pengelola parkir itu sendiri.
0: Namun
1: kita menjadi polisi bagi diri sendiri adalah kita menaruh kendaraan helm di kendaraan kita. Tentunya harus safety, harus aman. Seperti kan kalau di dalam kendaraan itu ada tempat pengait helm yang mana potensi pencurian itu tidak ada. Kita tidak memberikan peluang kepada orang untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, jadi itu bagian dari saran masukan kami dari kepolisian. Dan ini menjadi catatan bagi kami, untuk kami secara masif akan melakukan patroli di titik-titik kerawanan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kehilangan daripada helm-helm tersebut. Nah, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tolong kita menjadi polisi bagi diri sendiri, sehingga kita tidak adanya kehilangan yang di kemudian-kemudian hari lagi. Dengan karena memang sepanjang jalan itu nggak ada tempat parkiran kecuali kita parkiran di seberang jalan atau apa yang terdekat yang ada tempat parkirnya. Tapi kalau udah sore rata-rata tidak apa, larinya bukan di tempat-tempat keramaian seperti pertokoan atau apa yang punya, yang ada kantong-kantong parkir. Nah, tapi ini catatan buat kami, dan kami mengimbau ketika ada lapor, ketika ada kehilangan, sesegera mungkin bisa menghubungi kami melalui 110. 110 itu teleponnya gratis, Telkomsel, silakan telepon saja, pasti akan kami sikapi dengan mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Apalagi ini modus-modus ini yang perlu kami dalamin, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah penyelidikan untuk pengungkapan terhadap kasus ini, sehingga kasus serupa juga tidak akan terus terjadi, di mana kami akan melakukan upaya pencegahan, ya, giat-giat preventif, yaitu melalui patroli, dan kami juga akan menghubungi babin kami. Ini menjadi atensi untuk para babin kami, bintara kantipmas kami di titik-titik tersebut, dan kami mohon masukan secara jelas, sehingga kami memperdayakan babin kantipmas itu untuk menyambangin setiap masyarakat yang melaksanakan olahraga di titik-titik rawan yang tadi bilang terjadinya kehilangan helm tersebut
0: di jalur-jalur, untuk
1: memberikan edukasi kepada masyarakat agar safety menyimpan atau menaruh helmnya. Dengan demikian kita juga dapat membantu pihak kepolisian dan memberikan berbagai informasi-informasi berkaitan dengan kerawanan-kerawanan tersebut, ya, sehingga ini dapat kita minimalisir terjadinya tindak pidana pencurian atau kehilangan barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lain.
0: Baik, ini disampaikan ini di jalur-jalur olahraga, Bapak. Di jalur-jalur biasanya orang berolahraga di sore hari. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa ini pernah juga itu di Tamnos bahkan. Aduh, ini kalau di Tamnos kan itu juga ramai ya begitu ya. Itu pusat kota Jawa, bahkan. Ya. Kalau di jalur-jalur olahraga itu juga kalau kadang-kadang
1: di
0: jalur...
1: Kalau di Tamnos itu setahu saya ada kantong parkir di situ.
0: Oke.
1: Okay. Sore itu mereka masih apa? Karena apalagi nanti mereka persiapan di jam malam. Itu kan contohnya hari Sabtu, Minggu.
0: Car Free Night. Nah,
1: itu kan ada kabuak situ, kabuak. Sabuak itu. Itu dan saya kan dan saya selalu perhatikan bahwa itu setiap hari ada kantong-kantong parkir yang mana ada orang yang melaksanakan petugas parkir di situ. Ini juga perlu ada penertiban juga dari Dishub atau perhubungan untuk penertiban terhadap kantong-kantong parkir. Jangan sampai kantong-kantong parkir itu yang ilegal, minimal harus ilegal sepengetahuan pemerintah, ada sehingga mereka betul-betul tidak hanya mengambil apa yang menjadi hak mereka dalam jasa itu, tetapi benar-benar mereka bertanggung jawab terhadap kendaraan-kendaraan ataupun helm. Dan ini kan sekarang itu baru helm. Mm-hmm. Jangan sampai nanti kendaraan-kendaraan yang nilainya lebih besar kan.
0: Ya, jangan sampai ya. Okay.
1: Ya, itu jadi kita sebagai masyarakat juga harus waspada itu.
0: Okay.
1: Kita harus bisa jadi polisi bagi diri. Kita harus menjaga kendaraan kita. Nah, dan juga dengan melihat itu harus segera melaporkan.
0: Okay.
1: Mendatang ini, kalau memang tidak bisa mendatang ini, hubungi per telepon itu gratis 110. Kami membuka ruang yang seluas-luasnya dan pasti kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi laporan masyarakat. Kalau kami telepon kami tidak angkat, dan itu tidak mungkin tidak angkat, pasti akan masuk ke Polda. Polda okay. Kalau tidak angkat pasti akan masuk ke Mabes. Dan itu menjadi catatan untuk kami klarifikasi. Mungkin atau perangkatnya rusak atau dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang tidak, pasti kami akan tidak lanjut. Dan jika memang tidak terhubung, silakan mendatangi, pasti kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi setiap laporan pengaduan daripada masyarakat.
0: Baik.
1: Dan ini menjadi catatan saya seperti itu. Yeah. Catatan kami akan secara masif melakukan patroli di titik-titik kerawanan tersebut untuk meminimalisir atau melakukan pencegahan terhadap melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Dan juga nanti kami akan melalui BIMAS untuk memberikan himbauan melalui mobil-mobil binlunya ataupun melalui media massa dan lain-lain yang akan kami tindak lanjuti. Dan juga kami perdayakan babin-babin kantimas kami untuk melakukan upaya preventif dengan cara mendatangi dan mengimbau dan melakukan pemantauan juga teman-teman rekan-rekan kami dari intelijen juga artinya kami akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari busel untuk melakukan penindakan jikalau itu sudah terang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya dan terima kasih juga untuk himbauannya bagi masyarakat Kota Kupang. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas. Ya, sukses untuk hari ini.
1: Tidak ada pertanyaan lanjut lagi.
0: Sudah Bapak, cukup Bapak. Nanti kami akan mengupdate jika ada informasi-informasi lanjutan ya. Dari masyarakat.
1: Harapan kami masyarakat yang mendengar. Masyarakat yang mendengar ini, kepolisian Resort Kota Kupang ataupun kepolisian di mana saja itu siap 1x24 jam untuk menerima setiap laporan pengaduan masyarakat apapun itu, sehingga jikalau masyarakat di lapangan melihat, mendengar adanya tindak pidana, mohon segera untuk melaporkan. Akses kami yang paling cepat silakan menghubungi 110.
0: Baik.
1: Itu pasti kami akan menerima laporan tersebut dan kami akan menindaklanjuti.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik. Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Mohon untuk kita terus semuanya menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Iya, pendengar, kita baru saja ya sedikit mendapatkan informasi dari Pak Mesak, Kabak Ops dari Polresta Kupang Kota, berkaitan dengan pencurian, ya, maraknya pencurian helm di jalur olahraga, gitu ya, di jalur olahraga. Ketika masyarakat melakukan olahraga, meninggalkan kendaraannya, kalau helm otomatis kendaraan roda 2 dan helmnya di situ, dan ternyata didapati helmnya udah tidak ada, hilang ya, dicuri dan lain sebagainya. Dan ini pun dikatakan dari berbagai info yang didapat itu, dalam seminggu gitu ada beberapa orang juga yang menyampaikan hal yang sama. Itu artinya perlu sekali lagi disampaikan ya oleh Pak Pesak, Kabak Ops dari Polresta Kupang Kota, disampaikan bahwa perlu berhati-hati lagi ya, mungkin helmnya itu disimpan dengan baik ya, okay. Ataupun ada hal-hal yang bisa dilakukan lah begitu ya untuk pencegahan. Dan ini juga menjadi informasi ya, menjadi informasi dari untuk pihak Polresta Kupang Kota untuk melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan untuk sekarang ini ya, rawan ya, terjadi pencurian helm di jalur-jalur olahraga ya, di jalur-jalur olahraga di wilayah Kota Kupang. Karena memang ya, mungkin karena masyarakat sudah semakin peduli gitu ya dengan kesehatan, menggunakan waktu sebaik mungkin dengan berolahraga, sedikit lari ataupun jogging ataupun jalan santai ya di waktu-waktu sore hari ataupun pagi hari. Ya, semoga ketika adanya patroli yang direncanakan akan dilakukan bisa mencegah ataupun meminimalisir tindakan-tindakan pencurian yang belakang ini terjadi ataupun dialami oleh beberapa masyarakat yang sedang melakukan olahraga di jalur-jalur olahraga yang ada di wilayah Kota Kupang. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama menghadirkan Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, pertanyaan ataupun pendapat, keluhan berkaitan dengan layanan publik atau berkaitan dengan kehidupan di bermasyarakat ya, silakan di line teleponnya Pro 1 ataupun di WA-nya Pro 1.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI, kita tuntaskan. Jika Anda punya saran, pertanyaan, pendapat, keluhan berkaitan dengan layanan publik atau yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, silakan di line teleponnya Pro 1 dan di WA-nya Pro 1. Untuk Anda yang mungkin belum sempat ya menyampaikannya di hari ini, masih ada kesempatan di hari Rabu dan juga hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Kita tuntaskan tugas Linda menemani Ani Anda juga tuntas di jam 11. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: peringatan ini menjadi momentum.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang siang ini.
3: Pro 1

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Senin ya, Senin 8 Juni 2026, saya dengan rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Setelah itu nanti di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Apa kabar? Iya, kabar baik ya. Dan jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Senin. Biasanya kalau hari Senin itu hari yang penuh dengan pekerjaan begitu ya, karena kemarin itu kita sudah menikmati akhir pekan ya. Jadi hari ini kita sudah mulai lagi di minggu yang baru ya. Jadi semangatnya harus yang baru juga. Panas di seputaran Tompelo siang ini, terus angin tidak terlalu kencang juga ya. Harus lalu lintas aman lancar untuk seputaran Tompelo saat ini. Yang bagaimana di tempat Anda? Apakah memang cerah juga seperti di Tompelo? Tapi memang kalau untuk informasi dari BMKG ya, siang ini memang ya seperti inilah cuaca. Oke, okay, tetap bersama kami di Pro 1 Karena Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1.

Ya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siang ini. Ya, pendengar satu informasi, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur sekolah 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan, sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan. Ini secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program diskon ini berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan tiket sejak 6 Juni 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi ASDP dengan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah selama musim liburan. ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah ini untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional. Dan kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih aman, nyaman, serta terjangkau selama periode libur sekolah. Stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan, ya, di 14 pelabuhan yang melayani 7 lintasan strategis nasional, yakni Merak Bakauheni, Ketapang Gili Manuk, Lembar Padang Bayi, Layu Kayangan, Pototano, Tanjung Uban, Telaga Punggur, Aji Bata Ambarita, serta Sape Labuan Bajo. Dan kebijakan ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan 2 hingga golongan 4A. Khusus untuk lintasan Merak Bakauheni, diskon diberikan baik pada layanan reguler ekonomi maupun layanan ekspres. ASDP menilai kebijakan ini akan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat, terutama pada lintasan Merak Bakauheni yang selama ini menjadi salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. Informasinya dari rri.co.id, pendengar, mengenai ASDP yang memberikan diskon tarif penyeberangan di sejumlah lintasan strategis nasional.

0: ntar copet udah pakai deodoran belum tangan di atas atas
1: bau fuck so high.
2: Keren banget tau lagunya ini, nggak suka banget.
1: Iya pan sih nggak
0: aduh kecambah.
1: Kenapa sih
0: lagunya Blink kok lebih lumayan daripada Lollipop?
1: Ew.
2: Angel, gue minder nih, Lollipop kalah keren.
0: Tapi emang bener ya, namanya Kevin Kevin itu penulis lagu Beken.
2: Ya iya Angel, dia kan anaknya DMS, mana sih lo?
1: Yeay, Blink!

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siang ITHM. Kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, pemerintah kota Kupang mempercepat pengoperasian 5 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dengan menyiapkan solusi atas kendala regulasi dan administrasi agar armada tersebut segera melayani masyarakat. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan berbagai hambatan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan transportasi publik kepada masyarakat. Jadi harus dicari jalan keluarnya. Pendengar, kalau 5 unit ini sudah berjalan dan progresnya terlaporkan dengan baik, Wali Kota Kupang mengatakan berpeluang mendapatkan tambahan armada baru dari Kemenhub melalui skema BTS yang memang diperuntukkan bagi pelayanan transportasi publik untuk dalam kota, ya. BTS itu adalah program by the service. Pendengar, pengoperasian selain pengoperasian armada bus, ya, disampaikan juga sejumlah dukungan infrastruktur yang sedang dilakukan BPTD di kawasan terminal Bimoku. BPTD telah memasang 12 titik LPJU di kawasan terminal Bimoku dan akan menambah titik penerangan hingga kawasan patung burung yang selama ini masih minim pencahayaan pada malam hari. Dan rencananya, pendengar, sesuai rencana peresmian 3 infrastruktur transportasi strategis di Nusa Tenggara Timur pada 18 Juni 2026, yakni Terminal Barang Internasional Mota Ain di Kabupaten Belu, Terminal Bimoku di Kota Kupang, serta kantor operasional BPTD kelas 2 NTT. Peresmian dijadwalkan akan dihadiri Menteri Perhubungan di lokasi Mota Ain. BPTD juga meminta kesediaan Wali Kota Kupang untuk hadir mewakili prosesi peresmian di Kota Kupang sekaligus meresmikan gedung kantor baru BPTD kelas 2 NTT.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya, masih di Kupang siang ini pendengar. Pendengar, pemerintah memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman di tengah gejolak global. Stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton. Stok pupuk nasional terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi. Selain itu tersedia 367 ribu ton pupuk non-subsidi. Secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton. Sebanyak 9,55 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tahun ini ya pupuk kita aman dan disiapkan 9,8 juta ton. Jadi pemerintah terus memantau ketersediaan pupuk di berbagai daerah. Dan hingga kini realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton. Distribusi terus dipercepat sesuai kebutuhan musim tanam padi. Maksud kami kebutuhan musim tanam petani. Dan pemerintah juga menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi. Langkah ini diharapkan mempercepat penyaluran hingga tingkat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: ketahanan pangan tersendiri. Jadi kalau harga beras naik, ketong sudah perlu terlalu khawatir karena masih
1: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Pazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Jakarta. Indonesia mendolang 2 medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri. Disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpia Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi tidak masalah waktu nanti saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan kita bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

0: 4-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nov Varianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
0: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan selanjutnya nanti. Fokusnya.
0: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang tim Mas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruwana Kemasu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti kita takut, saya bangga ke kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: dalam bahasa Indonesia disebut rumah.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, tak terkalahkan dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fetsu Bell Black ya. Fetsu Black. Oke, okay, selamat siang, apa kabar? Dinamika olahraga baru saja kita ikuti ya. Yang pasti kita masih terus di Kupang siang ini. Sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai melewatkan makan siang ya. Istirahat yang cukup, walaupun di tempat kerja itu ya nggak boleh, tidak bisa atau tidak boleh istirahat yang cukup sampai berjam-jam begitu ya, tidak sama dengan di rumah ya. Kalau sudah waktunya kita kembali ke tugas ya, konsentrasi ke tugas ya, harus begitu ya. Jadi waktu yang masih ada ini mungkin 15 menit ke depan ini masih ada waktunya. Menjelang pukul 13 ya, makan siang dan istirahat, lumayan lah waktunya. Jangan sampai melewatkan ya. Oke, okay. Di siang ini masih ya semakin panas cuacanya, angin tidak terlalu kencang, arus lalu lintas aman lancar ya untuk seputar Tompelo siang ini. Oke, okay. Satu informasi pendengar sebelum kita ke lagu ya, operasi Patu 2026 yang digelar Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri dimulai pada hari ini ya, Senin 8 sampai 21 Juni 2026. Ya, operasi polisi di bidang lalu lintas ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Row 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 8 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Musisi Iwan Fals mengapresiasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti narkoba. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menerima kunjungan silaturahmi dari musisi legendaris Wirgiawan Listianto atau yang terkenal dengan nama panggung Iwan Fals bertempat di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Minggu 7 Juni 2026 malam. Setibanya di lobi rumah jabatan, kedatangan rombongan Iwan Fals bersama istri dan anak serta personil band lainnya disambut sangat antusias oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Momentum pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban serta rasa persaudaraan. Selain dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir pula Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emmy Nomleni, unsur Forkopimda NTT, Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minriati Astiningsi Lakalena, beberapa anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seniman lokal dalam pertemuan tersebut. Suasana semakin hangat dan cair ketika Gubernur Melki Lakalena dan Iwan Fals mengawali perbincangan dengan mengenang almarhum Frankie Sahilatua, seorang musisi legendaris Indonesia yang juga disebut memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidup serta cara pandang keduanya terhadap seni budaya dan kehidupan sosial. Keduanya bahkan sempat bernyanyi bersama mengenang musisi yang dikenal melalui karya-karya inspiratif bertemakan kemanusiaan, kehidupan sosial, bermasyarakat, dan kebangsaan. Gubernur Melki Lakalena mengatakan kedekatannya dengan Iwan Fals berawal dari persahabatannya dengan Frankie Sahilatua sejak awal tahun 2000-an. Dari sosok almarhum Frankie, ia belajar bahwa seni musik dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang dan cara berpikir seseorang. Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Iwan Fals terhadap perkembangan musik Indonesia selama puluhan tahun. Menurutnya, karya-karya Iwan Fals tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan sosial yang inspiratif. Gubernur juga menyebut lagu-lagu ciptaan Iwan Fals yang terkenal selalu menyuarakan pesan kritis, sosial, dan empati untuk pembangunan di Indonesia harus dijadikan cambuk bagi para pemangku kepentingan untuk mengabdi lebih baik lagi. Sementara itu, Iwan Fals mengaku senang dapat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur dan merasakan langsung keramahan masyarakat setempat. Ia juga mengapresiasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki daerah tersebut yang menurutnya harus dijaga, dilestarikan, dan dioptimalkan pengelolaannya agar dapat menjadi magnet bagi wisatawan luar. Selain di Timor, Iwan Fals juga menyinggung potensi wisata bahari di Flores, Alor, hingga Sumba yang menurutnya menjadi kekuatan identitas daerah dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Iwan Fals juga berharap kehadirannya di Nusa Tenggara Timur selalu bisa menjadi inspiratif bagi semua kalangan untuk terus berkarya dan bekerja, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Secara khusus, ia mengapresiasi bakat-bakat musisi muda dari Nusa Tenggara Timur yang dinilainya punya potensi yang harus terus dikembangkan untuk bisa melahirkan karya-karya hebat. Melalui kunjungan Iwan Fals ke Nusa Tenggara Timur, diharapkan pesan positif yang menjadi motivasi dan semangat bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran untuk dapat terus bekerja lebih baik lagi dalam memajukan daerah, terus menjaga dan melestarikan alam, serta memberi pesan inspiratif bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk terus berkarya. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti narkoba. Laporan Yunia Boling.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggandeng GKS Jemaat Manubara untuk memberikan sosialisasi budaya narkoba kepada jemaat melalui sesi warta mimbar. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperluas edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan rumah ibadah.
3: Kami dari Satgas Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi di Gereja Kristen Sumba Jemaat Manubara, Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Nah, kegiatan sosialisasi hari ini kami menyambangi jemaat dan mengisi warta mimbar dan memberikan sosialisasi terkait masalah narkoba. Nah, tujuan sosialisasi ini adalah di samping kami untuk melakukan silaturahmi.
2: Ketua BPMJ GKS Jemaat Manubara, Pendeta Aprianus Jangga Uma menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap jemaat dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat sekitar serta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan mereka.
4: Bagi jemaat GKS Manubara, kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatres Narkoba Sumba Timur yang telah hadir bersama-sama dengan kami dalam rangka menghentikan penyebaran narkoba di Sumba Timur ini. Kami berharap dengan sosialisasi yang dilakukan pada saat ini, benar-benar jemaat dapat menyampaikan itu di keluarga masing-masing, bahkan peka di mana ia berada ketika terjadi atau ada indikasi penyebaran narkoba, dapat melaporkan di Narkoba Sumba Timur. Terima kasih untuk kedatangan hari ini. Kami terus menopang dan mendukung sebagai masyarakat, sebagai tokoh agama dalam pelayanan Polres Sumba Timur. Tuhan memberkati kita sekalian.
2: Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda dari ancaman narkoba. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan dan mempertahankan semangat Tanah Marapu Bersih Narkoba di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penguatan kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga adat sebagai fondasi pembangunan sosial kemasyarakatan. Gagasan yang disebut Triangle Pembangunan Kabupaten Rotendao itu disampaikan Bupati saat menghadiri perayaan HUT Gemit Batu Kamba Owe Lunggu dan Kebaktian Penyegaran Iman KPI yang dipimpin Pendeta Yandi Manobe baru-baru ini. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa gereja, pemerintah, dan adat merupakan tiga unsur yang harus saling menguatkan seperti tiga batu tungku. Menurutnya, sinergi ketiganya penting untuk menjawab persoalan jemaat, masyarakat, dan kehidupan adat secara bersama-sama.
5: Kami pemerintah punya konsep yang namanya triangle pembangunan Kabupaten Rotendao, yaitu kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan adat istiadat. Tiga batu tungku ini, Bapak Ibu, sedang kami rancang bangun dan mendorong membangkitkan spirit kerjasama untuk bagaimana kemudian kita berjejaring membangun kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana caranya persoalan-persoalan jemaat, persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan adat istiadat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik.
1: Bupati juga menyinggung pentingnya kepekaan sosial di tengah kehidupan bergereja. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya membangun gedung dan organisasi, tetapi juga memperhatikan warga yang mengalami kesulitan di sekitar lingkungan gereja. Perayaan HUT Gemit Batu Kamba Owe Lunggu berlangsung dalam suasana syukur dan kebersamaan. Kebaktian Penyegaran Iman dipimpin oleh Pendeta Yandi Manobe dan dihadiri jemaat, tokoh adat, dan unsur pemerintah setempat. Melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap Semangat gotong royong antara gereja, pemerintah, dan adat semakin kuat sehingga pembangunan sosial, spiritual, dan budaya dapat berjalan seiring bagi kesejahteraan masyarakat. PSSI Sumba Barat bersama Panitia Pelaksana Bupati KAP Kabupaten Sumba Barat menghimbau seluruh pencinta sepak bola di Sumba Barat dan daerah sekitarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama berlangsungnya pertandingan di lapangan Mandaelu. Imbauan tersebut disampaikan guna menciptakan suasana pertandingan yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak. Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Lodu PUSH bersama Koordinator Keamanan dan Kebersihan Lapangan John Wedo yang akrab disapa JW menyampaikan harapan agar para penonton dapat mendukung jalannya turnamen dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga fasilitas yang tersedia di area pertandingan. Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Lodu PUSH mengatakan turnamen Bupati Cup yang saat ini mempertandingkan kelompok umur 15 tahun dan 17 tahun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Kehadiran penonton yang memadati lapangan Mandaelu menjadi bukti besarnya dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumba Barat. Ketua PSSI Sumba Barat melalui Koordinator Keamanan dan Kebersihan Panitia Bupati Cup Sumba Barat mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musisi Iwan Fals mengapresiasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polres Sumba Timur gandeng gereja sebarkan pesan anti narkoba. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382-3434.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu Kesatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayom, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawah, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang luhur, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sekretarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, sikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, sudah konsentrasi lagi pada pekerjaannya setelah menikmati makan siang dan juga istirahat ya. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Kita jelang nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, pemimpin redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan persiapan penayangan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Dan TVRI juga telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyebarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Jadi sudah siap 99,9% ya untuk menaikkan Piala Dunia dan sudah dilakukan semacam uji coba simulasi seperti itu ya. Dan persiapan mencakup dari sisi peralatan teknis maupun sumber daya manusia ya. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ditegaskan TVRI sudah siap untuk menayangkan Piala Dunia. Informasinya yang saya bagi kembali untuk Anda di siang ini ya, hitung mundur Piala Dunia 2026, TVRI pastikan kesiapan hampir 100%.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca. Maradona mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Prof. Satu Kanan, informasi dan inspirasi. Ya, sementara sekarang pukul 13 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di hari ini, ya, di hari ini, pendengar, tepatnya di tanggal 8 Juni 2026, ya, masih terus dihadirkan untuk Anda informasi-informasi ya di Kupang siang ini ya, ya sampai nanti kita jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat dihadirkan nanti cek fakta untuk Anda.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ayo ke tiga.
0: Era palai domina hek de, era palai matema kamara. Pihito ke sini ketileli, kemudulah itu koba. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, kembali dihadirkan untuk Anda pendengar cek fakta dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgen. Rupiah hits 17.520. What next, dan apa yang harus kalian persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center Economic and Law Studies, Naihul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan

0: menentukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Kupang siang ini ya. Masih terus dihadirkan untuk Anda teman-teman apik dan juga informasi ya. Nanti ada juga request dan juga sering informasi dihadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar saya hadirkan untuk Anda pendengar, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memutuskan menunda pelaksanaan operasi patuh 2026 yang rencananya hari ini dimulai ya sampai tanggal ya 21 hari ke depan nanti ya, dari sekarang ya sampai tanggal 21 ya. Nah, ini ditunda ya untuk pelaksanaan operasi patuh 2026 ini sampai waktu yang ditentukan nanti. Dan pendengar, kabar penundaan ini juga ya disampaikan oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Beliau mengatakan dikarenakan saat ini Polri tengah fokus menyambut Hari Bayangkara ya. Jadi ditunda untuk pelaksanaan operasi patuh 2026. Meski operasi patuh 2026 ditunda, Polri menghimbau seluruh masyarakat tetap disiplin berlalu lintas. Pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan mata dan juga mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, Korlantas Polri berencana menggelar operasi patuh 2026 itu secara serentak mulai hari ini sampai 21 Juni 2026. Dan dalam operasi ini, polisi bakal menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Jadi ini memang sudah direncanakan, hari ini dimulai sampai tanggal 21, ternyata di Korlantas Polri menunda untuk pelaksanaan operasi patuh 2026 ini sampai waktu yang ditentukan nanti. Oke. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar masih terus menemani Anda ya. Saat ini kita di sajian request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 4 sore nanti ya. Lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Potret dengan Bunda. Ada Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Maya, Maya Estianti, Bintang Kehidupan, Kris Pati, Kesalahan Yang Sama, Mayang Sari, Kusalah Menilai, terus ada Mary Jane, Mana Bisa, Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Ini untuk sesi pertama ya. Di luar lagu ini juga boleh untuk Anda yang mau request lagu apa ya. Boleh komentarnya pendengar, menurut Anda ya, waktu yang tepat untuk anak-anak belajar itu di jam berapa ya? Kalau pagi harinya itu jam berapa begitu ya? Kalau sorenya itu jam berapa, malamnya itu jam berapa? Boleh bergabung ya, ini pengalaman dari orang-orang tua yang punya anak yang sudah mungkin sudah dewasa begitu ya, sudah di tingkat ya kuliah, di SMA kuliah gitu ya, sudah pengalaman lah begitu ya, bisa berbagi pengalaman ya. Menurut Anda itu waktu yang pas untuk anak-anak belajar itu di jam-jam berapa? Kalau paginya jam berapa, sorenya jam berapa, malamnya jam berapa, terus durasinya berapa lama, 1 jam kah, 2 jam kah? Boleh berbagi ya. Memang setiap anak itu tentu memiliki kemampuan konsentrasi belajarnya berbeda-beda ya, tergantung pada usia dan juga perkembangannya. Oleh karena itu penting sekali bagi orang tua nih untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan juga menyenangkan agar anak-anak itu ya, agar anak-anak itu bisa menyerap materi belajar dengan lebih mudah ya. Nah, jadi jam berapa sih sebenarnya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843111 52. Terus di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Boleh berbagi ya di line teleponnya Pro 1. Jadi ada yang mengatakan ya waktu terbaik untuk belajar, untuk anak belajar itu ya kalau di rumah itu ya pagi hari gitu ya. Jam berapa nih kalau pagi harinya? Karena pagi hari itu jam 8 sampai jam 10 begitu ya, saat otak masih segar untuk memahami materi baru. Dan sore harinya itu sore hingga malam ya mungkin jam 16 atau ya bisa larinya ke jam 7 malam begitu ya. Nah, jadi maksimalnya itu 1 atau 2 jam ya per harinya, agar tetap agar anak itu tetap fokus dan tidak stres gitu ya. Kelamaan juga anak-anak juga takutnya kan bosan, anak-anak kan cepat bosannya begitu ya. Jadi kalau mau belajar itu juga harus ya diselang-selangi juga dengan cerita-cerita apa begitu ya. Ini anak-anak kita itu kan macam-macam bawaannya begitu. Ya, sebagian anak mungkin merasa sulit memahami materi meski sudah belajar selama beberapa jam, sementara beberapa jam yang lain sudah menguasai materi yang diberikan. Ya, jadi ya tergantung pada anak-anak kita ya, usianya dengan durasi waktu belajarnya itu. Ya, pengalaman dari pendengar ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444843112 dan di 0811-3820-9440.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu-lagunya, tapi ya kalau mau di request juga boleh ya. Ada Ratu Teman Tapi Mesra, terus lagu dari siapa lagi nih? Oh iya, Dewi Lestari, Malaika Juga Tahu, Malaika Juga Tahu, Andre Hehanusa, Kute Bali, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, Andre The Backbone, Main Hati, Anggun Mantram, Afgan Dia Dia Dia, Agnes Mo, Kamu dan Kamu, terus ada Sheila on Seven juga, Seberapa Pantas, dan Reza. Reza dengan Cintakan Membawamu Kembali ya, ada Raja juga Cinderella. Ini sesi kedua lagu-lagunya ya. Masih di topik yang sama, kapan waktu terbaik untuk belajar ya, di rumah anak-anak kita ya. Sama seperti gaya belajar yang berbeda-beda, tiap anak juga memiliki waktu terbaik untuk belajarnya masing-masing begitu ya. Sebagian anak mungkin lebih bisa memahami pelajaran saat malam, sementara sebagian lainnya itu juga pagi atau sore hari. Nah, menurut Anda jam-jam berapakah yang pas untuk anak-anak kita belajar di rumah itu ya? Boleh bergabung ya di line teleponnya +1 0380825444 843 1152 dan di 0811 3820 9440 ya, itu nomor WA-nya +1 ya. Boleh bergabung di line teleponnya +1. Ini pengalaman untuk orang tua ya. Kalau anakku itu loh gitu. Kalau betapu anak tuh belajarnya, Mbak Erika, di jam berapa ya? Kalau sore itu ya memang waktu anak-anak kita tuh banyak bermain ya kalau sore harinya. Tapi ada jam-jam misalnya sampai jam 5 bermainnya ya, bangun tidur ya, main sebentar ya. Setelah itu sudah orang tua sudah biasa panggil anak-anak masuk gitu ya, sudah selesai bermain tinggal belajar. Belajar ada yang dari jam 6 sampai jam 7 ya, ada juga yang dari jam 7 ke jam 8 ya. Ini tergantung pada anak-anak kita ya. Boleh bergabung di line teleponnya +1 ya. Jadi kalau pagi hari itu belajar saat pagi hari itu merupakan salah satu waktu yang paling sering digunakan sih sebenarnya ya, karena saat pagi hari itu kerja otak itu cenderung lebih tajam begitu ya, setelah sarapan dan semalaman istirahat ya, beristirahat begitu ya. Jadi paginya itu kayaknya waktunya ya anak-anak bisa menerima ya, bisa belajar dengan tenang dan baik begitu ya. Okay. Terus kalau sore hari itu ya, kalau bila pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk mengingat pelajaran, sore hari itu adalah waktu yang terbaik untuk menggabungkan informasi baru dari materi yang sudah dipelajari begitu ya. Okay, kita coba terima dulu penelponnya. Yang mana nih waktunya yang tepat ini? Saya coba terima dulu ya. Okay, sabar. Ya, siap. Oh iya. Halo, selamat sore. Ya, saya coba terima dulu penelponnya. Oh iya. Ya, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya. Halo, selamat sore.
1: Indonesia.
0: Oh iya. Wah, dari jauh nih. Iya. Gimana nih kabarnya nih Marauke nih, Bung Freddy?
1: Oke, baik-baik, Bunda Erika.
0: Baik-baik ya. Wah, jarang-jarang ini suaranya ya.
1: Iya, biasanya kan yang gabung.
0: Oh iya, kemarin.
1: Oh, kemarin Ibu Tri sudah gabung.
0: Bukan, 2 hari yang lalu kayaknya ya. 2 hari yang lalu.
1: Oh iya.
0: 2 hari yang lalu.
1: Ini ya kebetulan saja saya pas istirahat. Ini kalau di Merauke kan sudah hampir 5:30 ini.
0: Iya, 5:30 ya, 2 jam
1: iya,
0: bedanya ya.
1: Jadi saya buka Kupang pas dengar suaranya.
0: Buka
1: Kupang.
0: Okay.
1: Lama tidak jumpa.
0: Kabarnya baik. Sama juga di Merauke.
1: Ya, kami di Merauke sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Merauke
0: amin, amin.
1: Sekarang sudah jarang hujan. Boleh dikata sudah panas.
0: Sudah memasuki musim

0: musim kemarau ya.
1: Iya, gerimis-gerimis sepintas-sepintas saja. Mendung-mendung sih, dua hari ini mendung tapi tidak hujan. Meskipun dia mendung tapi apa udaranya gerah, tapi gerah, kalau mulai sore begini sudah mulai dingin. Nah, itu biasanya kalau di Merauke tanda-tandanya musim kemarau.
0: Musim kemarau ya.
1: Kalau musim kemarau itu siangnya panas, gerah begitu, malamnya dingin, terutama kalau lewat tengah malam itu sudah dingin.
0: Iya. Kalau kata orang Kupang itu, di gimana Bung Freddy?
1: Iya, pagi-pagi keluar lihat itu ada ternyata di atap itu basah embun. Itu sebabnya dingin. Nah, kalau tidak salah itu bulan-bulan begini kan di Australia mulai musim salju. Jadi kita di pantai selatan jadi berseberangan dengan Australia. Jadi kita kebagian dingin-dinginnya saja.
0: Iya, kebagian dinginnya saja ya. Sama dong di Kupang begitu juga ya. Kalau sudah bulan-bulan seperti ini memang kalau kata orang Kupang itu hampir siangnya itu dingin yang luar biasa ya. Tapi biasanya enggak juga sih. Biasanya panas. Tapi kalau akhir-akhir ini memang begitu ya. Bung Predi. Oke. Oke, terima kasih untuk informasinya. Boleh komentarnya ini mengenai jam belajar anak di rumah itu, ini pengalamannya Bung Predi. Pengalamannya ini.
1: Anak saya sudah besar-besar semua.
0: Iya, ya. Makanya pengalamannya kan.
1: Kalau anak saya dulu kasih waktu belajar itu biasanya malam hari.
0: Malam hari ya.
1: Selesai makan malam itu antara jam 6 sampai setengah 7 atau jam 7. Kemudian mereka akan belajar 1 jam, 1 setengah jam begitu. Karena siang saya pikir ketika lebih kecil ya, masih balita gitu. Itu kan mereka perlu tidur siang. Jadi biasanya saya suruh tidur siang. Akhirnya mereka terbiasa tidur siang. Tapi setelah SD ke atas itu kan mereka butuh juga waktu untuk bermain
0: ya,
1: sosialisasi dengan teman-teman, anak tetangga. Jadi nanti waktu belajarnya malam gitu, antara jam 7 sampai jam 8, kemudian mereka siap-siap untuk tidur
0: ya. Waduh. Memang waktu anak-anak itu waktu belajar dan juga bermain ya. Jadi harus dikasih waktu untuk belajar, dikasih waktu untuk bermain.
1: Zaman itu kan permainan anak-anak itu ya umumnya seperti itu, main kelereng atau main pakai garis-garis itu, main enggo black lah istilahnya begitu. Belum zamannya orang main gadget kan, HP-HP-an. Kalau sekarang anak malah tidak main keluar itu. Main gadget saja terus. Jadi sering saya pikir saya prihatin kalau orang tua tidak cukup ini. Anak-anak itu jadi
0: tidak cukup tegas gitu ya.
1: Punya minat baca atau apa. Karena sekarang kan di HP itu setelah zaman televisi lewat, sekarang itu kan semuanya serba digital. Jadi kalau di itu kan mereka sekaligus nonton, dengar gitu kan. Jadi minat baca menurun.
0: Jadi menurun ya.
1: Anak-anak di masa sekarang ini minat bacanya kurang gitu.
0: Jadinya malas bergerak juga. Ya banyaklah dampaknya.
1: Sekarang kan dipermudah. Sambil nonton, sambil dengar gitu, sambil kita lihat. Kalau dulu kan kita harus cari-cari informasi atau bertemu orang, kita harus rajin di sekolah dengar apa tutur dari guru. Dulu zaman saya SD itu setiap siang itu guru kelas saya dulu itu biasanya sediakan ketika saya kelas 3 itu sediakan setengah jam sebelum kita pulang sekolah itu ya bercerita gitu. Jadi anak-anak kerasan mau ke sekolah karena nanti ada cerita. Guru saya itu tidak kehabisan bahan dia.
0: Bahan cerita ya.
1: Senang baca, banyak kisah-kisah yang dia. Nah, itu hebatnya setelah saya besar, saya luar biasa guru saya itu. Karena dia ternyata ceritanya berseri gitu. Jadi tidak selesai setengah hari, nanti dilanjutkan lagi. Jadi biasanya waktu itu kalau tidak salah, Rabu sama hari Sabtu. Nah, itu setiap minggu itu ada cerita berserinya itu. Jadi kita tetap semangat ke sekolah karena nanti ada ada cerita.
0: Iya. Tapi kalau guru sekarang itu kayaknya susah dapat ya. Ini pengalaman. Oke. Terima kasih untuk pengalamannya, Bung Freddy. Ini mau dengar lagu apa nih? Kita ke lagu dulu.
1: Iya, lagu sudah di list atau
0: boleh di list saya ada, boleh di luar list ini juga boleh. Ada Dewi Lestari, Malaikat juga tahu. Mau yang mana?
1: Tahunnya tidak dibatasi.
0: Tidak dibatasi.
1: Ya, baru-baru lah ya, tidak lawas karena nanti yang lawas itu biasanya di ruang rindu.
0: Di ruang rindu.
1: Baik, saya tadi karena buru saya belum siap lagu, tapi nanti saya lihat saya punya list lagu-lagu ya. Saya minta dari ini saja, Arwana Band.
0: Arwana.
1: Halo.
0: Iya, dari Arwana Band.
1: Ya, Arwana Band, judulnya Rinduku.
0: Rinduku ya, oke.
1: Arwana Band, judulnya Rinduku.
0: Itu kayaknya belum ada ya.
1: Oke, bisa ketemu.
0: Arwana, Arwana Band.
1: Ya.
0: Rinduku ya. Arwana itu yang ada Angsa Putih, Kunanti. Itu aja lagunya yang ada nih, Bung Predik.
1: Kunanti.
0: Kunanti, Kunanti ya judulnya. Iya, Kunanti ada, Kunanti.
1: Ada Kunanti, Angsa Putih, biasanya banyak di lagu. Saya senang dengar kalau Arwana Band. Itu band berasal dari Kalimantan.
0: Suaranya khas ya.
1: Yang Kunanti.
0: Kunanti aja ya. Oke deh. Salamnya silakan untuk siapa?
1: Salamnya. Ya, saya salami semua saja.
0: Oke deh.
1: Untuk
0: siap.
1: Bunda yang bertugas, sehat selalu. Selalu diberkati.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Karirnya. Amin. Amin. Bersama keluarga.
0: Ya, siap, siap,
1: dan
0: siap.
1: Juga kru yang sedang bertugas bersama-sama. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan untuk semua pendengar setia Pusat RRI Kupang. Salam dan sehat selalu semua.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat sore. Ya, dadah, bye bye. Shalom. Ya, Bung Fredik dari Marauke ya, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Salam juga buat Ibu Utri dan anak-anak ya. Yang mau bergabung lagi boleh ya di line teleponnya Pro 1 dan juga di WA-nya Pro 1 ya, 0811-3820-9440 ya. Kita ke lagu dulu ya. Memang ya itu pengalaman dari Bung Fredik tadi ya. Kalau ada memang yang ditinggalkan sama Bapak Ibu guru kita dulu, misalnya seperti yang disampaikan tadi, cerita ya, cerita, suka cerita kalau sudah selesai jam belajar, ini selalu kita ingat ya. Atau ada kata-kata yang apa ya, seperti kata-kata mutiara lah gitu ya, untuk penyemangat itu juga kadang ya kita ingat ya, walaupun kita sudah lama tidak sekolah, misalnya di SMP, SMA, itu kalau ada yang ditinggal seperti itu, waduh, masih ingat ya. Oh iya, ternyata begitu ya. Ceritanya begitu ya. Oke deh, boleh nanti bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 ya. Kita nikmati dulu satu dari lagunya Arwana ya, Kunanti.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih di request dan juga sharing informasi ya. Andre Hehanusa tadi dengan Kuta Bali. Ada sesuatu di Kuta Bali kah? Oke, waktu terbaik untuk anak belajar di rumah. Waktunya pagi, sore atau malam. Ya, kalau pagi hari tadi itu memang ya merupakan salah satu waktu yang paling sering digunakan ya, karena saat pagi hari itu kerja otak cenderung lebih tajam setelah sarapan dan juga semalaman beristirahat begitu ya. Jadi belajar saat pagi hari itu baik digunakan untuk mempelajari materi baru atau mengulang materi sebelumnya. Nah, karena saat pagi hari itu kemampuan ingatan kita itu bisa bekerja lebih baik daripada waktu lainnya. Ada di sore hari lagi ini, bila sore, bila pagi hari itu adalah waktu yang terbaik untuk mengingat pelajaran, sore harinya itu adalah waktu yang terbaik untuk menggabungkan informasi baru, ya, informasi baru dari materi yang sudah dipelajari. Jadi pada waktu belajar itu, ya, anak bisa menambah pemahaman mengenai pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Belajar saat pagi atau sore hari itu adalah waktu yang baik sebenarnya begitu ya, untuk digunakan karena anak kita itu bisa menghubungi teman atau gurunya saat mendapati materi yang sulit dan membutuhkan bantuan begitu. Jadi kalau pas lagi belajar ada hal-hal yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang tidak dipahami ya, itu bisa ya kalau memang mau di telepon misalnya atau untuk membutuhkan bantuan misalnya masih ya masih bisa begitu ya, karena masih ya namanya kalau pagi siang sore ya tidak ada masalah ya. Nah lain lagi kalau malam hari ya, ini bagi sebagian anak yang lain mereka memiliki energi lebih untuk belajar saat malam hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi anak lebih fokus belajar karena kurangnya itu ya gangguan di malam hari begitu ya, karena kurangnya gangguan di malam hari. Jadi malam hari itu cenderung memiliki suasana yang tenang, tentram ya. Sehingga konsentrasi dan kreativitas kita itu bisa lebih meningkat pada jam-jam itu ya. Selain itu ya tidur setelah belajar dipercaya bisa meningkatkan kemampuan mengingat juga gitu ya. Nah ini waktu-waktu yang bisa dipergunakan ya, bisa ya dipilihlah kalau memang mau pagi, sore atau malam ya. Nah, tapi kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua harus bisa ya, peran orang tua itu adalah mendampingi seperti itu ya, mendampingi mengenali pola belajar anak terus menyesuaikan jadwal tanpa memaksa. Selain memilih waktu yang tepat, penting juga untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung. Belajar bukanlah soal berapa lama anak duduk dengan buku ya, melainkan bagaimana waktu yang singkat namun berkualitas itu bisa membuat mereka lebih memahami ilmu. Dengan begitu, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin sekaligus bahagia dalam menuntut ilmu, ya kan? Jadi ada waktu-waktu tertentu juga sih, misalnya waktu bermain ada ya, waktu belajar ada begitu. Waktu pegang gadget juga ada begitu. Itu memang harus dari usia-usia dini memang sudah harus dijadwalkan seperti itu ya. Biar di saat mereka remaja dewasa yang namanya disiplin itu tetap dipegang begitu ya. Tetap dipegang, tetap dijalankan ya sampai kalau orang-orang tua dulu itu memang mengajarkan anak-anaknya itu ya, itu disiplin itu yang paling utama. Makanya sampai sekarang itu ya kita yang memang diajarkan oleh orang tua kita disiplin dari usia-usia dini ya, sampai sekarang masih kebawa ya, kita masih bisa ngasih itu ke anak-anak begitu ya. Jadi harus disiplin gitu, disiplin belajar ya, bermain oke silakan ada waktunya gitu ya, tapi belajar sekolah itu ada waktunya juga gitu. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan sharing informasi kita untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi dan ya kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh ya
untuk disiplin diri ya, agar anak-anak juga bisa melihat. Oke, terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, menjelang pukul 16. Ya pasti kita masih terus di Kupang sore ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila. Bersama.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di Kupang sore ini. Ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 ya. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, Warta Intitu Sore Kurcaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Sementara sekarang pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di masih di Kupang sore ini ya. Kembali satu informasi pendengar dari rri.co.id, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menunda pelaksanaan operasi Patuh 2026 yang sebelumnya itu dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026. Penundaan dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan agenda institusi. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Operasi Patuh ditunda, Polri saat ini konsentrasi untuk Hari Bayangkara. Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem tilang elektronik. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan plat nomor yang dicopot atau tidak dipasang pada kendaraan. Selain itu, plat nomor yang ditutup, dimodifikasi atau disamarkan juga menjadi sasaran penindakan. Korlantas Polri juga tetap menindak pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengendara yang melawan arus lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran tertentu tetap dilakukan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Langkah ini disesuaikan dengan karakteristik dan juga kondisi wilayah masing-masing.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax jadi

Iya, perlu suatu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 8 Juni 2026. Dengan berita utama, Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk pemerintah Provinsi NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Warta berita selengkapnya disampaikan Angela But.
1: Apakah kamu termasuk orang yang...
0: Pendengar RRI, informasi pertama. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Kodim Dandim 1602 ND yang baru, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan teritorial dan sinergi lintas sektor setibanya di Kabupaten ND Sabtu 6 Juni 2026. Letkol Infantri Nugroho Susanto bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho tiba di ND dan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan dilanjutkan dengan tradisi penerimaan satuan di Makodim 1602 ND. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere, Wakil Ketua DPRD ND Flavianus, Kapolres ND, AKBP Yudi Franata, Ketua Pengadilan Negeri ND, Anak Agung Ngurah Budi Darmawan, unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, serta keluarga besar Kodim 1602 ND. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Nugroho Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah serta pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personil, tetapi juga disiplin, soliditas internal, dan kemitraan yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan seluruh prajurit dan aparatur di lingkungan Kodim 1602 ND agar menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi. Kehadiran Letkol Infantri Nugroho Susanto diharapkan membawa energi baru dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung keamanan dan pembangunan di Kabupaten ND. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Laporan Delvin Wandi.
3: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Dr. Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
4: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
3: Ketua DPRD Provinsi NTT, Insinyur Emilia Juliana Mleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPKRI perwakilan NTT pada hari ini harus kita maknai sebagai cermin bersama. Cermin untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, maupun konstitusional. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius, menyeluruh dan berkelanjutan.
3: Meski mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, dan efisien. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 264 atlet dari NTT, Papua Selatan, dan Timor Leste mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rekor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1445 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoi, Kota Kupang. Event ini menjadi ajak tryout dan uji coba atlet menghadapi berbagai event nasional dan internasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selengkapnya disampaikan Alotani.

0: 164 atlet tinju amatir berasal dari 28 tim dari Sasana, unsur Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Universitas Flores, dan Universitas Galetama Papua Selatan, Jawa Barat, Pemkat, Pemkot, SKO, PPLD, PPLMD di NTT, serta 8 tim dari Timor Leste. Rektor UPG 1945 NTT, Uli Jonathan Riukaho mengatakan, menghadapi PON ke-22 tahun 2008, di mana NTT menjadi salah satu tuan rumah, UPG 1945 NTT sebagai salah satu universitas yang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki komitmen mempersiapkan generasi unggul, tidak saja akademik, tetapi mental dan disiplin melalui olahraga.
1: Kita semua akan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, di mana Nusa Tenggara Timur akan menjadi salah satu tuan rumah. Momentum besar ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaik sejak sekarang.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, mengapresiasi pembinaan atlet tinju Pertina NTT yang meraih prestasi hingga level dunia, seperti Wakil Gubernur Johannes Asadoma dan Hermansen Balo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Timor Leste yang mengirimkan putra-putri terbaiknya mengikuti Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur di Gor Flobamora Oepoe Kupang pada tanggal 4 hingga 10 Juni 2026.
1: Terima kasih buat Timor Leste, luar biasa hadir bersama-sama dengan kita. Saya minta terima kasih, salam hormat kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Perdana Menteri atas mendukung kegiatan ini sehingga Timor Leste bisa hadir di sini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Dr. Johannes Asadoma, selaku Wakil Ketua Umum 1 KUNI Nusa Tenggara Timur, ketika membuka Open Turnamen Tinju Amatir Rektor Cup 3 Universitas Persatuan Guru 1945 pada Kamis 4 Juni 2026 menegaskan, event tersebut sangat bersejarah dan menjadi ajang tepat mempersiapkan atlet-atlet NTT menuju sukses prestasi Tuan Rumah PON ke-22 2028 NTT, NTB, DKI Jakarta. Targetnya minimal menorehkan prestasi 4 medali emas.
1: Target kita khususnya petinju NTT, kita sukses meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada PON 2028. Minimal 4 medali emas sesuai dengan target dari KUNI Nusa Tenggara Timur. Sanggup?
0: Pantauan RRI, selain tinju, UPG 1945 NTT juga menyelenggarakan Open Turnamen Futsal Antar Perguruan Tinggi. Targetnya sama, yakni ingin mencari pemain-pemain handal untuk dipersiapkan mewakili NTT pada multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan di RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan disampaikan Christian Dimau.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Jambi, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atambua Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
4: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, Tepimu dan Melaka.
3: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
4: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini sistem transfer. Ya, setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
3: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Tembua Kristiani Mau melaporkan.

0: Mendengar beralih ke informasi lainnya, tim koordinasi marriage counter Dekenat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memasang puluhan unit tempat sampah baru di ruang publik. Laporan disampaikan Ano Suarez.
1: Tim Koordinasi Gerakan Marriage Encounter atau ME Dekanat Malaka bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menyediakan puluhan unit tempat sampah baru di sejumlah titik ruang publik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan aktivitas masyarakat di ruang publik. Sebanyak 20 unit tempat sampah drum berwarna kuning telah dipasang petugas untuk mengganti tempat-tempat sampah yang sudah mulai rusak dan memasang tempat sampah baru di belasan titik lainnya yang mana banyak terdapat aktivitas masyarakat. Pemasangan tempat sampah dilakukan di beberapa titik mulai dari Dekanat Malaka, Lapangan Umum Betun, Pasar Baru dan Pasar Lama, Masjid Al-Qadar area perumahan Polres Malaka hingga tempat wisata religi Gua Lourdes dan mata air Tubakis serta pantai Motadikin. Anggota gerakan Marriage Encounter Dekanat Malaka sekaligus petugas DLH Malaka Stefanus Dininahak menyampaikan pemasangan puluhan tempat sampah baru ini merupakan rangkaian

0: berkaitan dengan hari lingkungan hidup.
1: Di mana-mana saja?
0: 10 unit itu tersebar di area Dekanat Melaka, di lapangan umum Betun, gereja Ebenezer Betun, pasar Ciabu, dengan pasar apa? Pasar baru, masjid dengan masjid.
1: Harapan
0: kota Dikin.
2: Dengan adanya 20 unit di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemda Malaka dan gereja ini, masyarakat diharapkan untuk semakin sadar membuang sampah pada tempatnya dan diajak untuk bersama-sama berupaya mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih di ruang publik. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta Inti sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komandan Kodim 1602 ND yang baru komitmen perkuat sinergi lintas sektor dan pembinaan teritorial. BPK Republik Indonesia berikan opini WTP ke-11 untuk Pemprov NTT. DPRD dorong perbaikan tata kelola dan tindak lanjut temuan. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Laut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Ya, mempromosikan informasi dan inspirasi dari miliknya Gita Gutawa featuring Maya ya, Maya Estianti tadi dengan Malu tadi ya, Mau Tapi Malu ya, itu tadi judul lagunya. Mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 8 Juni 2026. Ya, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi ya. Dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

yang akan menemani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, nanti di pukul 17.34 kami akan hadirkan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat sore dan selamat menikmati waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta gitu ya. Semenjak pagi sampai sore tadi Anda disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, saatnya rehat untuk Anda bisa ya menikmati kopi gitu ya, atau teh gitu biar tambah hangat suasananya. Jadi pendengar, untuk operasi patuh Turangga 2026 kita sudah tahu gitu ya, ditunda. Jadi memang ketika kita mendengar pelaksanaan operasi patuh Turangga pada bulan Juni ini ditunda, nah Korps Lalu Lintas Polri memutuskan bahwa penundaan pelaksanaan patuh 2026 ini yang sebelumnya dijadwalkan hari ini ya, tanggal 8 sampai 21 Juni mendatang. Jadi mendengar penundaan ini dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara. Meski operasinya ditunda, pendengar, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas. Sebab keselamatan di jalan raya tidak bergantung gitu ya pada ada atau tidaknya operasi kepolisian, melainkan pada kesadaran setiap pengguna jalan. Ya, sebelumnya operasi patuh 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan berbasis teknologi digital, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menghambat sistem tilang elektronik. Misalnya, penggunaan plat nomor yang dilepas, ditutup, kemudian dimodifikasi ataupun juga disamarkan. Selain itu, pendengar, pelanggaran yang membahayakan keselamatan seperti melawan arus lalu lintas juga ini menjadi perhatian serius ya. Jadi dalam kondisi tertentu penindakan ini masih dapat dilakukan secara konvensional di lapangan sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Karena itu, pendengar, meskipun operasinya ditunda, yep, kita jadi pelopor keselamatan diri kita sendiri ya ketika Anda berada di jalan raya. Karena seperti yang tadi disampaikan gitu ya, untuk masalah keselamatan tidak hanya tergantung ada tidaknya patuh Turangga gitu yang dilakukan oleh kepolisian, tapi melalui kesadaran kita. Jadi walaupun ditunda sampai waktu yang ditentukan gitu ya, mari kita terus jaga keselamatan diri kita ketika berada di jalan raya. Oke, informasi-informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Masa Terdekat Kupang karena masih ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda di sore yang tenang ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

1107 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811-382

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini banyak gitu ya kalau kita lihat di media sosial, khususnya untuk Anda yang biasanya cari informasi soal harga ataupun kenaikan rupiah untuk satu dolar gitu ya, itu pasti algoritmanya semua muncul tentang itu ya. Jadi pastinya Anda mengikuti perkembangan dunia dan juga ya perdamaian global gitu ya. Nah, berikan di tengah berbagai persoalan dunia saat ini, mulai entah itu dari konflik, bencana kemanusiaan, perubahan iklim hingga krisis pangan, peran organisasi internasional juga semakin penting gitu ya. Nah, disampaikan bahwa untuk saat ini semua orang matanya tertuju gitu ya pada kondisi yang terjadi sekarang ini. Lalu respon kita bagaimana pendengar? Apakah kita justru panik gitu ya, khawatir dengan segala sesuatu yang bakal terjadi ke depan seperti apa? Ya, sebagai manusia pastinya kita kepikiran gitu, aduh gimana nih untuk dunia saat ini, apakah akan baik-baik saja atau seperti apa. Nah, salah satu yang kita dengar itu soal nilai tukar rupiah gitu ya, atau cadangan devisa kita. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa alah ini urusannya pemerintah gitu ya, ini urusannya bank sentral, bank Indonesia, ataupun para ekonom yang kompeten di bidang itu. Namun ternyata pendengar, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting ya dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional. Kok bisa? Ya, jadi Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom Universitas Indonesia, mengajak kita sebagai masyarakat untuk ya, kita mulai berkontribusi dari langkah-langkah sederhana. Misalnya memilih berwisata di dalam negeri sehingga uang yang dibelanjakan itu tetap berputarnya di Indonesia dan membantu memperkuat sektor jasa pariwisata. Selain itu, kita juga bisa menggunakan produk-produk lokal ya, yang pastinya ini juga memiliki nilai penting untuk mengurangi ketergantungan kita pada barang-barang impor. Jadi semakin banyak kita membeli produk dalam negeri, ya semakin besar pula gitu ya dukungan kita terhadap pelaku usaha dan juga perekonomian nasional. Karena itu pendengar, Prof. Telisa juga mengajak para pelaku usaha yang memiliki dana dalam bentuk valuta asing di luar negeri untuk menempatkannya di Indonesia. Ini langkah ini bisa membantu memperkuat cadangan devisa dan ketahanan ekonomi nasional. Kalau di tingkat keluarga, ya kita sebagai masyarakat juga diimbau untuk mari sama-sama kotong jaga kelola ya, kita kelola kotong keuangan secara bijak. Ya, untuk kebutuhan kita utamakan, tapi kalau itu keinginan manusia semata, keinginan mata, apalagi keinginan ya hati, keinginan tren, waduh, ini kayaknya kita harus pikir dua kali gitu ya, biar kita bisa kelola uang kita secara bijak. Dan seperti tadi yang sudah beta sampaikan gitu ya, kita pilih nih mana kebutuhan, mana keinginan, serta mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas. Karena pada akhirnya untuk menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kotong sebagai masyarakat juga punya andil bagian di dalam itu untuk sama-sama ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kalau wisata ya wisata di Kupang, apalagi kalau kotong mau belanja untuk kebutuhan keluarga, ya mari kotong cek-cek lagi ya mana keinginan dan juga mana kebutuhan. Karena hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kotong ambil itu juga berpengaruh. Info tadi beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Satu koleksi lagu dari Doni Maulana dengan Sabar. Ya, kita bersabar saja dengan kondisi yang terjadi.

lyrics and Beatrice Bemau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: kebutuhan, bukan ketakutan.
1: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

RRI Pro 1 Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 masih terus hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan peringatan untuk Anda yang ingin berkabar juga soal informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda, seperti apa sih jalur-jalur lalu lintas di wilayah Anda, apakah untuk malam ini semuanya dalam keadaan lancar-lancar saja atau bagaimana gitu ya. Boleh Anda kirimkan potongan-potongan foto, video di Pro 1 RR Kupang. Nomor WA-nya 0811-3820-9440 gitu ya. Oke, dan kali ini pendengar informasi yang masih kutip untuk Anda dari portal rri.co.id. Ya, ini soal pendampingan proses belajar yang kita harapkan itu adalah sosok guru gitu ya. Karena memang di balik keberhasilan seorang siswa itu pastinya ada guru yang selalu mendampingi murid-muridnya. Namun di sisi lain

Pendengar, para guru juga menghadapi berbagai tantangan gitu ya, mulai dari peningkatan kompetensinya, pemerataan penempatan, hingga kesejahteraan. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sejumlah langkah gitu ya, untuk memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru secara bersamaan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizka Ulhaq juga menegaskan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan paket yang lengkap gitu ya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat program pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, ini untuk Anda nih yang belum mengikuti program ini, kayaknya tahun ini harus mengikuti program ini ya, karena memang ini untuk salah satunya biar Anda makin profesional dalam menjalankan tugasnya, dan juga yang pastinya kesejahteraan guru juga diperhatikan. Nah, tahun ini juga pendengar, pemerintah bakal menargetkan sebanyak 230 ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program tersebut. Sebelumnya, lebih dari 800 ribu guru telah berhasil disertifikasi sepanjang tahun 2025 ya. Nah, untuk Anda nih yang masuk dalam barisan 230 ribu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, harusnya sudah mempersiapkan diri gitu ya untuk mengikuti program ini. Selain itu juga pemerintah akan membuka kesempatan ya. Kesempatan bagi para guru yang belum memiliki gelar sarjana atau diploma 4 melalui program percepatan pendidikan dengan skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, program ini juga pengalaman belajar yang telah dimiliki guru dapat diakui sehingga masa studi dapat dipersingkat menjadi sekitar 2 tahun. Jadi pemerintah saat ini lagi berpihak gitu ya pada profesi guru yang satu ini, karena tanpa guru-guru yang hebat itu pastinya anak-anak tidak akan dicerdaskan gitu ya. Jadi saat ini memang pemerintah lagi berpihak gitu ya pada guru-guru dalam hal ini untuk meningkatkan profesionalismenya. Ya, harapan kita semakin banyak guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan yang lebih baik, karena pendidikan yang berkualitas selalu dimulai dari guru yang terus belajar dan mendapatkan dukungan yang memadai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Dan pendengar, jangan lewatkan sebentar ya, di pukul 21 Anda juga bisa ikut berkontribusi gitu ya di siaran Deep Talk gitu ya, bersama dengan mantan pemain PSK Kota Kupang dan juga pengurus PSSI Kota Kupang. Kita akan bahas siapa raja Piala Dunia 2026. Menurut Anda siapa? Boleh ya, Anda bisa berkomentar nanti di pukul 21, siapa menurut Anda yang layak dinobatkan sebagai raja pada Piala Dunia 2026.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama semua masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta sukinyang, nah, Mama.
1: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, Pringer Pro 1, setiap keluarga tentu memiliki harapan yang sama, yaitu menghadirkan kehidupan yang sehat, sejahtera, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, memang diperlukan perencanaan keluarga. Ini merupakan langkah yang penting yang bisa dilakukan sejak dini. Ya, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan BKKBN kembali menghadirkan layanan kontrasepsi keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan KB gratis secara serentak untuk tahun 2026 ini. Jadi, yang diprioritaskan pada program ini bagi keluarga yang kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk di kelompok desil 1 dan desil 2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wiyaji menjelaskan bahwa layanan ini tersedia secara gratis mulai dari pil KB, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Jadi program KB ini bukan bertujuan untuk membatasi kelahiran secara paksa, tapi memberikan hak kepada setiap keluarga untuk merencanakan jumlah dan cara kelahiran yang sesuai dengan kondisi kesehatan, ekonomi, dan kesiapan pengasuhan. Melalui perencanaan keluarga yang baik, ini yang pastinya diharapkan setiap anak dapat tumbuh lebih sehat, mendapatkan perhatian yang optimal, dan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat di masa mendatang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Rindu Papeda, produksi RRI Sorong.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yesuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa Niko, saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
2: Eh, Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka kangen makan papeda, kak.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Terima kasih.

0: akan banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangat

Ya, pendengar masih mendengarkan kami di Pro 1. Tadi sempat saya goyang-goyang sedikit ya, lagu dari Edo and Edo Kondologit ya, dengan lagunya Papua. Ini lagu-lagu tradisional yang sangat enak untuk dinikmati. Saya pikir Anda juga ini ya, enjoy dengan lagu yang tadi sudah diputarkan untuk Anda. Ya, jadi pendengar setia pemerintah daerah tentu ingin memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat. Namun di balik itu ada satu tantangan yang harus dijaga dengan baik, yaitu memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Hal inilah yang tentunya menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak sembarangan gitu ya, agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang kebutuhan dan tugasnya belum jelas. Nah, menurut Tito, pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa banyak tenaga honorer yang kemudian diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akibatnya beban belanja pegawai daerah terus meningkat dan ruang fiskal untuk program pembangunan menjadi semakin terbatas. Padahal anggaran daerah diharapkan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, ataupun juga peningkatan layanan kesehatan. Meski demikian, Tito juga menegaskan bahwa kebutuhan tenaga dengan keahlian khusus seperti guru dan tenaga kesehatan tetap dapat dipertimbangkan karena keberadaannya memang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengelolaan aparatur daerah perlu dilakukan secara bijak agar keseimbangan antara pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, beberapa waktu terakhir muncul perbincangan mengenai kemampuan sejumlah pemerintah daerah dalam membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di satu sisi, ada daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran. Namun di sisi lain, pemerintah pusat masih menilai banyak daerah yang sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menelaah langsung struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di sejumlah daerah yang menyatakan kesulitan membayar P3K. Hasilnya ditemukan masih ada pos-pos belanja yang dapat diefisienkan karena dinilai belum menjadi prioritas utama. Beberapa daerah bahkan berhasil ya melakukan penataan ulang anggaran dan memperoleh penghematan hingga ratusan miliar rupiah. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membayar gaji pegawai termasuk P3K. Meski demikian, pendengar, pemerintah juga mengakui sekitar 39 daerah yang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan melalui skema transfer ke daerah dan juga berbagai kebijakan-kebijakan lainnya. Harapannya, kesejahteraan aparatur tetap terjaga, pelayanan publik berjalan optimal, dan pengelolaan keuangan daerah juga bisa dilakukan secara lebih efektif demi kepentingan masyarakat luas.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda kali ini pendengar aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih didominasi letusan dan gempa letusan ya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mencatat mengalami sejumlah letusan dan aktivitas kegempaan sepanjang hari ini ya, tanggal 8 Juni 2026. Dikatakan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, bahwa selain gempa, Gunung Semeru juga mengalami 4 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 3 mm dan durasi 31 detik hingga 110 detik. Aktivitas lainnya meliputi 2 kali gempa embusan dengan amplitudo 2 hingga 6 mm serta 5 kali gempa tektonik jauh. Nah, secara visual pendengar, Gunung Semeru terpantau jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah utama terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis sampai dengan sedang dan tinggi sekitar 100 hingga 300 meter di atas puncak.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Sepak bola dan musik adalah dua hal yang selalu mampu menyatukan jutaan orang di seluruh dunia. Sorak-serai di stadion, nyanyian para supporter, hingga lagu-lagu yang menjadi soundtrack turnamen, semuanya menciptakan kenangan yang sulit dilupakan. Iya, yang paling saya ingat itu lagu soundtrack Piala Dunia Waka Waka EE. Itu paling ya, paling saya ingat. Nah, jelang Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan sesuatu yang istimewa. Untuk pertama kalinya, FIFA meluncurkan album resmi Piala Dunia 2026 yang berisi 18 lagu ini tidak tanggung-tanggung ya. 18 lagu hasil kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara dan genre musik. Album ini bagian dari program Viva Sound yang bertujuan untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para pendengar. Beberapa lagu bahkan terlebih dulu diperkenalkan ke publik, yaitu Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals, dan Game Time. Kini seluruh album siap menjadi pengiring perjalanan menuju Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130 ribu peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antar 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari

0: Operan selengkapnya bersama rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
1: Silukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini, yang mendapat, atau maksud kami yang mendarat, sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
2: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang baru 49 yang di dalam dan yang baru 64 yang di dalam. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Daraen RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
5: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
6: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
5: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
7: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
5: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri HK

0: Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
2: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
3: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
2: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
2: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

Ya, pendengar di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda renungan malam agama Katolik dengan judul Menjadi Kecil di Hadapan Allah yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Adrianus Konterius.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita para murid-Nya tentang arti kebesaran yang sejati dalam kerajaan Allah. Kebesaran bukanlah soal kedudukan, kehormatan, atau kekuasaan, melainkan kerendahan hati seperti seorang anak kecil yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh iman, marilah kita memulai permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti anak kecil yang diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan sikap yang merendahkan sesama. Semoga melalui renungan ini, iman kami semakin diteguhkan, harapan kami semakin dikuatkan, dan kasih kami kepada Tuhan serta sesama semakin bertumbuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia Pro 1 RRI Kupang yang terkasih, pernahkah Anda merasa lelah karena harus selalu terlihat kuat, sukses, atau hebat di mata orang lain? Dunia kita seringkali mengukur harga diri seseorang dari pencapaian, jabatan, atau seberapa banyak orang yang bisa kita kepalai. Matius mengisahkan para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini mencerminkan kecenderungan manusia yang sering mencari kedudukan, penghargaan, dan pengakuan. Namun jawab Yesus sungguh mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, bahwa siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil, itulah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Anak kecil menjadi lambang kesederhanaan, ketulusan, kepercayaan, dan ketergantungan penuh kepada orang tua. Demikian pula, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang sederhana dan terbuka kepada Allah. Kebesaran sejati bukanlah soal kekuasaan atau prestasi, melainkan kerendahan hati yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Yesus juga mengingatkan agar kita tidak meremehkan yang kecil. Dalam pandangan dunia, orang yang lemah, miskin,
atau tidak berpengaruh seringkali diabaikan. Namun di mata Allah, setiap pribadi memiliki nilai yang sangat berharga. Bahkan Yesus menggambarkan kasih Bapa seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor yang hilang. Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dianggap tidak penting oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pendengar setia RRI Kupang yang terkasih. Pesan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita masih memiliki hati yang rendah dan sederhana di hadapan Tuhan? Apakah kita peduli kepada mereka yang tersisi, terlupakan, atau yang sedang tersesat dalam hidup? Kasih Allah tidak pernah menyerah mencari dan menyelamatkan setiap anak-Nya. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kasih yang sama kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memiliki hati yang sederhana, rendah hati, dan penuh kepercayaan kepada-Mu. Bukalah mata kami agar mampu melihat setiap orang sebagai saudara yang berharga di hadapan Allah. Berilah kami keberanian untuk mencari dan merangkul mereka yang tersisi, sebagaimana Engkau tidak pernah lelah mencari domba yang hilang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382-3444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kupang malam ini, tentunya bersama dengan saya Fongki. Kali ini kita ada di siaran spesial Piala Dunia 2026 Deep Talk ya. Pendengar sepak bola selalu menghadirkan cerita baru ya di setiap edisi Piala Dunia. Jika selama bertahun-tahun publik mengenal negara-negara seperti Brasil, Jerman, Argentina, Italia, Prancis, Inggris sebagai kekuatan utama sepak bola dunia, kini muncul pertanyaan menarik. Siapakah yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia pada Piala Dunia mendatang? Tentunya perkembangan sepak bola modern menunjukkan semakin banyak negara yang mampu bersaing di level tertinggi. Regenerasi pemain, kemajuan teknologi olahraga, hingga sistem pembinaan usia dini juga membuat peta persaingan semakin terbuka. Lalu apakah dominasi negara-negara besar akan terus bertahan, ataukah kita akan menyaksikan lahirnya penguasa baru sepak bola dunia? Nah, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita Pak Paul C. Pandi, selaku mantan pemain PSK Kupang yang juga merupakan pengurus PSSI Kota Kupang, yang sudah hadir bersama kita ya di program 1 RRI Kupang. Selamat malam, Bung Paul C.
3: Selamat malam, Ke Fogi.
2: Bagaimana kabar, Bung?
3: Baik, baik.
2: Kabar sehat ya.
3: Sehat, ya.
2: Iya, kalau kita lihat memang euforia untuk Piala Dunia makin kesini makin luar biasa gitu ya, yeah. Bung Paul C ya. Lalu kalau mau dibicarakan, kira-kira menurut Bung Paul C, melihat perkembangan peta kekuatan sepak bola dunia saat ini dibandingkan satu atau dua dekade yang lalu seperti apa nih, Bung Paul C?
3: Iya, yeah. Pendengar pro
2: Satu
3: RRI Kupang dan Ke Fongki, selamat malam buat kita semua. Salam sehat, salam sepak bola, salam olahraga. Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan sepak bola dekade saat ini dibanding dengan dekade-dekade yang lalu, bisa dikatakan mulai ada pemerataan. Kekuatan sudah semakin merata ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang lalu itu hanya kekuatan sepak bola itu didominasi oleh Eropa dan Amerika Selatan.
2: Iya.
3: Eropa itu sejak Piala Dunia digulirkan sekitar tahun 1930 sampai di dekade 2000-an itu masih didominasi oleh Amerika Selatan dan Eropa.
2: Eropa.
3: Terutama tim-tim yang tim-tim besar Jerman, Italia. Kemudian dari Amerika Selatan itu ada Brasil, Argentina, Uruguay, masih dominasi.
2: Oke.
3: Tapi di memasuki era milenium 2000 sampai sekarang ini, perkembangan sepak bola itu mengalami evolusi yang luar biasa. Sehingga kekuatan itu mau dibilang sudah mulai merata.
2: Iya.
3: Distribusi peningkatan kemampuan timnas itu sudah mulai kita lihat di kawasan Asia, ya, Afrika juga sudah mulai berkembang dan menjadi pesaing yang kompetitif bagi tim-tim besar tadi itu. Kalau di Asia itu
2: ada Jepang, ya?
3: Ada Jepang, ada Korea, kemudian dari Afrika itu ada Kamerun, ya, ada Maroko dan seterusnya. Itu membuat peta persaingan saat ini semakin seru itu.
2: Semakin seru, semakin ketat gitu, semakin ketat. Ya. Karena tidak hanya mendominasi Eropa, tetapi negara-negara Asia, kemudian apa negara-negara Afrika juga masuk di situ ya.
3: Betul.
2: Kita bersyukur karena memang mewakili Asia adalah
3: betul
2: untuk ya mengurangi dominasi dari negara-negara Eropa seperti itu ya. Oke. Nah, Bung Polce, kalau kita melihat lagi untuk sekarang ini dalam Piala Dunia 2026, Pildun 2026, adakah aturan-aturan baru yang akan dipermainkan nantinya? Karena dengar-dengar ada yang baru nih di Piala Dunia 2026 nih, Bung Polce.
3: Betul, betul Kak Fongki. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, Piala Dunia kali ini memang satu momen yang luar biasa, di mana FIFA sebagai regulator tertinggi turnamen ini, dia merubah sistem kompetisi yang lebih lebih baik lagi begitu ya. Jadi nanti di Piala Dunia kali ini ada 48 negara yang akan berpartisipasi. Dari sebelum tahun-tahun sebelumnya itu masih 32 negara. FIFA kemudian menambahkan menjadi 48 negara yang nantinya itu akan dipertandingkan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Antara dari 48 negara itu akan dibagi dalam 12 pool, 12 grup. Kemudian itu jumlah pertandingannya aja ada 104 pertandingan nanti. Yang akan digulirkan sejak tanggal 12 Juni sampai dengan 20. Jadi 20 bulan Juli depan. Nah, itu satu format baru dari FIFA. Tujuan utamanya itu sebetulnya untuk meningkatkan partisipasi global. Tujuan utama dari FIFA untuk membuat satu formasi yang baru itu supaya ada partisipasi global di situ.
2: Seperti apa nih?
3: Partisipasi global itu ada konfederasi-konfederasi yang selama ini atau mau dikatakan PSSI-nya negara-negara di kawasan CONCACAF, konfederasi yang lain itu, itu bisa ikut terlibat di dalam Piala Dunia.
2: Piala Dunia.
3: Bisa merasakan kompetisi yang elit ini. Nah, kemudian itu juga ada manfaat ekonomi di situ. Dari sistem regulasi apa pendanaan dan juga ada komersial di situ.
2: Yeah.
3: Dan keuntungan yang diperoleh setiap oleh negara-negara peserta itu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi negara-negara konfederasi yang ikut terlibat di dalam itu dibuka seluas-luasnya oleh FIFA. Kita ambil contoh macam kayak Haiti,
2: yeah, ya.
3: Ada Curaçao. Curaçao itu kemarin sempat dikalahkan oleh timnas Indonesia, tapi sekarang dia berlaga di Piala Dunia. Kemudian kita juga dapat kesempatan bisa ikut terlibat itu. Jadi kemarin di Asia itu Indonesia itu sampai ikut 4 putaran. Putaran 1 sampai putaran keempat. Tapi kemarin kita kalah dari
2: sempat kalah
3: dari Irak dan Iran.
2: Yeah.
3: 3 kali main itu kita kalah. Tapi dari putaran pertama, kedua, ketiga itu kita sempat lolos. Hanya sempat kalah dengan Jepang, tapi masih bisa sampai putaran 4.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi itu dibuka seluas-luas itu supaya banyak kesempatan negara-negara tadi itu yang tidak sempat ikut menikmati elitnya
2: besarnya pertandingan tersebut,
3: Piala Dunia
2: ya,
3: itu diberi kesempatan oleh FIFA. Kemudian ada beberapa aturan baru yang nanti diterapkan. Ini juga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Nanti di pergantian pemain itu dia harus meninggalkan arena pertandingan tuh dikasih waktu 10 detik.
2: 10 detik.
3: Ya, jadi ada pergantian pemain. Untuk pemain baru yang masuk menggantikan pemain yang sementara bermain itu dikasih waktu 10 detik untuk keluar.
2: Mm-hmm.
3: Kalau dia terlambat, maka pemain yang mau masuk ganti itu harus tunggu 1 menit lagi.
2: Oh,
3: baru bisa masuk.
2: Berarti
3: lagi.
2: Harus gerakan lebih cepat lagi.
3: Harus
2: ya?
3: Cepat keluar. Ini juga salah satu tujuan dari FIFA supaya sepak bola ini tetap mengalir dinamis dan menarik.
2: Mm-hmm.
3: Tidak ada jeda waktu untuk tim-tim itu tanda petik ya bisa membuat strategi-strategi tertentu untuk ulur-ulur waktu misalnya.
2: Iya.
3: Jadi FIFA bertujuan supaya pemain yang keluar itu dikasih jeda waktu 10 detik supaya pertandingan ini tetap berjalan dengan dinamis.
2: Ini sudah sama kayak di futsal gitu ya.
3: Hampir sama kayak
2: hampir
3: futsal.
2: Sama di futsal ya. Karena memang untuk pergantian itu kan lebih cepat ya, gitu ya.
3: Iya. Yang berikut itu hal yang terbaru nanti di Piala Dunia ini, pemain yang cedera di dalam ketika dia mendapat perawatan itu harus segera dikasih keluar dan dirawat di luar. Dia nanti dikasih waktu jeda 1 menit untuk dirawat, kemudian bisa masuk bermain kembali.
2: Mm-hmm.
3: Jadi masuk tim fisioterapi, tim medisnya masuk, ada pemain yang cedera, dirawat 1 menit di luar.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian bisa masuk bermain lagi.
2: Jadi tidak serta-merta dia tunggu lama untuk mengulur
3: lama-lama di dalam
2: ya, apalagi ya, kalau misalnya sudah waktu-waktu untuk mau menang gitu ya. Biasanya orang bisa pakai itu untuk dia sakit-sakit agak lebih lama lagi ya, supaya mengulur-ulur ya, waktu ya, ya. Bung Polce ya.
3: Ya, benar. Kemudian yang satu lagi yang terbaru itu keterlibatan VAR. VAR ya.
2: Iya.
3: Kalau bahasa ini bahasa kita VAR ya, VAR itu video assistant referee.
2: Hmm.
3: Itu salah satu terobosan dari FIFA untuk aksesnya itu diperluas. Macam kayak ada peluang pemain itu sudah dapat kartu kuning, kemudian dia ada buat pelanggaran tapi tidak terpantau oleh wasit, itu bisa di cross check lewat VAR tadi atau VAR.
2: VAR tadi.
3: Supaya bila mana kalau memang pelanggaran itu fakta terjadi, dia bisa dikasih penisipan tambahan.
2: Oke.
3: Okay. Begitu.
2: Jadi kita akhirnya tahu juga ya ada peraturan-peraturan terbaru nanti akan dipakai, diterapkan di FIFA Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah kita kembali ke topik nih, Bung Polce. Kalau bicara soal calon juara dunia berikutnya, kira-kira negara mana nih yang berpeluang menurut pengamatannya Bung Polce nih? Kira-kira.
3: Untuk ini ya, peluang untuk mendapat kesempatan juara dunia tahun ini ya.
2: Iya.
3: Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Piala Dunia kali ini masih tetap tim-tim yang sudah tradisi besar di Piala Dunia itu masih tetap diunggulkan untuk bisa mencapai final dan bahkan juara. Itu ada Portugal di situ, Spanyol, Jerman, Argentina, Brasil, Portugal ya. Itu juga masih tetap menjadi tim-tim yang memiliki tren positif yang selama ini memang di periode ini mereka langganan untuk selalu berada di level atas.
2: Level atas ya. Ya.
3: Belanda,
2: ya. Inggris juga bisa masuk.
3: Inggris, ya.
2: Oke, kita lihat saja nanti ya, Bung Polce ya, karena ya. Bola itu bundar. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi. Ya. Nah, untuk indikator utama yang bisa digunakan untuk menilai sebuah negara layak disebut sebagai calon raja baru sepak bola dunia ini, bisa kita lihat dari mananya. Apakah memang dari pemain-pemain muda yang muncul dengan ya strategi-strategi yang ada, atau ya. Bagaimana nih menurut Bung Polce?
3: Jawabannya pertama tadi itu regenerasi pemain muda ya. Ya, karena regenerasi itu sangat penting. Jadi tim-tim besar sekarang yang kita saksikan di Piala Dunia ini, itu mereka sudah melakukan regenerasi pemain secara periodik. Dari tahun ke tahun tuh mereka terus mengembangkan pembinaan pemain mudanya di dalam negeri ya, di level-level klubnya, untuk kemudian mereka itu setelah matang itu dipakai oleh timnas ya. Terus mereka itu bermain di sistem kompetisi yang bagus. Ya, bermain di sistem kompetisi yang dibangun dengan profesional ya. Jadi mereka betul-betul terbentuk di situ.
2: Terstruktur juga ya. Terstruktur dari kecil sekali. Mereka juga memang sudah disiapkan seperti itu ya.
3: Akademi-akademi, klub-klub sepak bola yang ada di Eropa, Amerika Selatan itu betul-betul mereka punya sistem pembinaan yang sudah sangat modern. Sehingga pemain-pemain yang ada di sana itu, bahkan para pemandu bakat atau talent scouting itu, mereka itu basic sepak bolanya kuat. Jadi mereka bisa melihat potensi-potensi pemain grassroots ya, anak-anak yang usia 10 tahun. Ya. Itu langsung diambil, disalurkan di klub-klub atau akademi-akademi klub-klub besar di situ. Mereka dibentuk. Ya, setelah mereka dibentuk, mereka dimasukkan di naik level ke kompetisi-kompetisi klub yang mau dibilang elit di negara masing-masing.
2: Ya,
3: Amerika Selatan, apalagi Eropa. Itu sudah tidak bisa kita bandingkan lagi ya. Nah, itu pemain-pemain dari seluruh dunia itu masuk sampai di sana, dibina, dibentuk, kemudian mereka jadi pemain yang hebat. Kemudian satu negara itu bisa dilihat dari indikator ketika mereka berhasil itu ada di ranking FIFA.
2: Oh, berpengaruh juga soal itu ya.
3: Berpengaruh kalau tim itu berkualitas. Ya. Jadi FIFA itu menerapkan standar-standar ranking itu untuk supaya bisa melihat peta kekuatan secara global. Nah, kalau ranking 100 ke bawah itu nanti dia punya level turnamen-turnamen itu sudah diatur oleh FIFA di situ. Jadi tidak gampang kalau tim-tim yang di bawah urutan 100 misalnya itu bermain dengan tim-tim besar di atas itu FIFA match day itu diatur seperti itu. Nah, jadi itu ranking berpengaruh untuk kita bisa melihat bahwa salah satu negara itu indikator bahwa dia hebat itu karena

0: Ya. Oke, jadi itu beberapa indikator yang bisa dinilai bahwa negara ini layak dijadikan sebagai raja baru sepak bola.
1: Pelatih salah satu, pelatih juga.
0: Pelatih juga.
1: Pelatih
0: ya?
1: Penting itu.
0: Oke.
1: Pelatih itu harus berlisensi, lisensi yang tinggi. Nah, karena pelatih itu sangat menentukan. Dia melihat kemampuan pemain, kemudian dia membentuk strategi tim, formasi yang dia mau pakai untuk supaya tim ini bisa bagus. Itu tugas pelatih, membangun satu ekosistem latihan yang baik. Nah, pelatih harus berlisensi,
0: okay. Ke
1: Fongki. Lisensi itu mulai dari lisensi D, kalau di Indonesia itu D, C, B, A.
0: Yeah.
1: Itu kita sudah bisa ambil A internasional ya, yang berlisensi di atas itu bisa ini.
0: Yeah.
1: Harus seperti itu.
0: Track record juga bagus
1: ya, gitu ya. Berhasil memimpin tim. Itu penting. Kemudian tadi pemain yang sudah terbentuk, sudah jadi itu, dia sudah jadi pemain bintang, pemain andalan di beberapa klub-klub hebat misalnya, itu menjadi indikator bahwa negara ini pasti kuat.
0: Oke. Nah kalau begitu Bung Polce, kira-kira sejauh ini dari pantauannya Bung Polce ya, kira-kira negara mana yang menurut Bung Polce mengalami perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau kita bicara soal Asia, kita lihat Jepang gitu ya, yang dia kayaknya untuk bergerak maju sampai ke Piala Dunia ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dulu kita tahu bersama bahwa dia mulai dari bawah sekali, akhirnya dengan sistem yang bagus mulai dibangun-bangun sampai akhirnya mereka bisa naik sampai ke Piala Dunia gitu ya. Beberapa tahun juga, dalam beberapa Piala Dunia juga mereka tampil di situ. Nah kira-kira menurut Bung Polce, negara mana lagi yang punya perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir ini?
1: Saya lihat memang Jepang. Saya lihat memang Jepang. Ada juga Maroko. Maroko itu punya statistik yang bagus. Tahun 2022 kemarin di Qatar, itu mereka bisa lolos sampai di fase grup. Sampai kalau tidak salah 16 sampai 8 besar. Mereka kalahkan Portugal itu.
0: Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya.
1: Maroko,
0: grup yang paling besar Portugal itu bisa kalah dari Maroko gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalah di fase grup itu. Nah memang kalau kita ikut perkembangan secara global, secara menyeluruh ya, memang Jepang paling menonjol. Fongki. Selama babak kualifikasi Piala Dunia, dia tim pertama yang lolos dari Asia. Yang paling dominan di seluruh tahapan prakualifikasi Piala Dunia itu. Jepang itu membangun fondasi sepak bola tidak semudah membalik telapak tangan. Di era 80-an itu mereka bahkan sempat studi banding, belajar ke Indonesia.
0: Ke Indonesia.
1: Untuk bagaimana membangun satu sistem kompetisi. Waktu itu masih zaman kompetisi Galatama. Itu dia semi profesional, Kak Fongki. Mereka datang belajar di kita dekade 80-an. Kemudian mereka membentuk liga Jepang namanya ya, J-League namanya. J-League. Itu bahkan salah satu penyerang legendaris Indonesia, almarhum Ricky Yakob, itu pertama kali putra anak bangsa, pemain timnas itu bermain di sana, di Matsushita namanya, klub Jepang waktu itu. Mereka mulai berkembang dari situ, Kafogi. Tapi mereka punya etos kerja yang tinggi. Mereka punya disiplin,
0: punya visi yang jelas.
1: Ya, dengan sistem kompetisi yang benar-benar mereka bangun di semua level itu dengan satu standar yang benar-benar standarnya tinggi dan modern. Itu Jepang. Ya kita tahu sendiri etos kerja orang Jepang seperti apa. Kompetisinya juga begitu. Bahkan J-League-nya itu, dia sekarang kompetisi yang memproduksi pemain-pemain lokal yang sudah bermain sampai di kompetisi elit Eropa. Tersebar di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman. Di Liga Spanyol itu

0: Kalau tidak salah ada siapa tadi itu? Wataru Takehiro Tomiyasa, Takefusa Kubo. Takefusa Kubo itu bermain di Real Sociedad. Kemudian ada Wataru Endo bermain di Liverpool. Ya. Kemudian Tomiyasu itu bermain di Arsenal. Mereka tersebar di kompetisi-kompetisi elit itu, dan bukan satu dua orang, lebih. Ini saya catat ada beberapa saja yang memang menonjol, tapi mereka itu tersebar di kompetisi elit itu. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi di awal, tadi di atas,
1: yeah.
0: Fogi tanya terkait dengan indikator, Jepang berhasil karena itu. Ya, pemain-pemainnya tersebar di kompetisi elit, kemudian ketika mereka dibutuhkan pulang ke negara untuk memperkuat timnas, mereka sudah jadi sentuhan sepak bola modern berkualitas tinggi, yeah, di Eropa. Itu membuat mereka betul-betul solid. Ditambah dengan memang tadi kita bilang etos kerja mereka itu luar biasa, semangat dan disiplinnya itu membuat mereka sukses. Ya.
1: Kemudian akhirnya mereka saat ini kalau kita lihat di perenkingan FIFA, mereka berada di urutan 18
0: ya. Betul. Itu
1: amazing, tanda kutip
0: ya, amazing itu. Itu bukan kaleng-kaleng itu.
1: Kalau sadis ya kalau kita bicara soal Jepang ini.
0: Mereka itu 2022 itu buat kejutan juga di Qatar itu. Spanyol, Jerman.
1: Sempat direpotkan
0: itu.
1: Ya.
0: Direpotkan itu. Jadi target tahun ini itu mereka pasang target. Mereka tidak sekedar datang untuk numpang lewat saja, tapi tahun ini mereka juga mau berprestasi.
1: Betul, karena saya juga sempat lihat di media sosial itu yang timnas Jepang itu mereka ke Amerika, mereka pergi biasa-biasa saja, tidak sama kayak negara-negara lain yang wah itu dengan ketika mengantar mereka naik pesawat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ketika saya menonton itu, mereka katakan bahwa ini mereka ibaratkan seorang pejuang gitu ya, yang siap bertarung gitu ya ke Afrika, ke Amerika untuk di Piala Dunia 2026
0: ya.
1: Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, kita akan lanjut lagi ya Bung Polce di perbincangan kita yang menarik ini, dan kami ajak Anda pendengar, menurut Anda ya kira-kira negara mana ataupun juga menurut Anda siapa raja baru di Piala Dunia 2026? Kami tunggu komentar dan pendapat Anda di line telepon 0380 825 444, atau juga bisa di 843 1152, dan juga bisa di WA di nomor 0811 3820 9440. Anda bisa spill kira-kira negara mana yang akan menjadi raja baru Piala Dunia, atau lebih spesifik lagi kira-kira menurut Anda siapa ya pemain yang menurut Anda yang bakal menjadi raja baru di Piala Dunia 2026. Kami tunggu sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.
2: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah tiga negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: di Deep Talk Pro 1 soal Piala Dunia 2026. Siapa Raja Piala Dunia 2026? Banyak yang sudah berkomentar di malam ini, pendengar, ada begitu banyak. Ini kayaknya dari fans-fans masing-masing klub gitu ya. Iya, ada yang menjawab siapa yang jadi Raja Piala Dunia 26. Ini ada Argentina, ada Spanyol, ada Portugal, ada Argentina, ada Jerman, Belanda, Brasil, Argentina. Ini banyak yang masuk ya ke media sosialnya kita terkait dengan siapa yang jadi Raja Piala Dunia 2026. Ya, jadi Bung Polce, kalau kita melihat juga banyak pengamat yang menyebutkan ada Inggris, Spanyol, Portugal, bahkan Maroko sebagai kandidat kuat di masa depan ya. Menurut Bung Polce, kira-kira pendapatnya seperti apa nih?
1: Ya, baik. Jadi, Kang Fongki, memang bisa dikatakan bahwa tim-tim tadi itu, apa yang disampaikan oleh para netizen ya, selain memang mereka ngefans ya, tapi memang fakta prestasi tim-tim itu memang di setiap dekade selalu memberikan suguhan pertandingan yang menarik, kemudian mereka juga langganan final lah. Ya. Hanya memang kayak Portugal ini masih menjadi masih menjadi satu tantangan tersendiri untuk mereka bisa membuktikan bisa lolos dari grup sampai kalau bisa minimal final lah. Belanda itu sudah pernah final, dia langganan final itu kan. Belanda itu kan tim yang gelar tanpa mahkota begitu. Ya, kalau Portugal ini tantangan terbesar mereka tahun ini. Karena kemarin sempat gagal di Qatar, kalah dari Maroko. Tahun ini mereka punya tim yang berada di tren yang positif untuk bisa mencapai hasil terbaik tahun ini. Apalagi Ronaldo juga sudah usia puncak prestasi tahun ini ya. Mau tidak mau Ronaldo harus bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Portugal.
0: Sebelum gantung
1: sepatu
0: ya.
1: Sebelum gantung sepatu betul-betul ini. Nah, jadi tim-tim itu memang kalau pendapat saya sih memang benar mereka tetap masih menjadi langganan juara ya. Calon-calon juara ya.
0: Oke, lalu menurut Bung Polce, seberapa besar sih pengaruh kompetisi liga-liga domestik terhadap kekuatan tim nasional sebuah negara nih?
1: Ya, itu sangat berpengaruh. Karena basic pembinaan ada di situ sih sebetulnya. Untuk supaya pemain itu bisa memberikan dia punya talenta, bakat itu dikeluarkan di kompetisi. Nah, kompetisi yang teratur secara profesional itu akan mendorong ekosistem pembinaan pemain yang lebih baik di klub. Semakin kompetitif ya, perputaran pemain di situ ada, pelatih, sistem latihan yang modern ya. Nah, itu akan berdampak kepada kontribusi bagi kebutuhan dan kemajuan prestasi timnas suatu negara. Nah, basicnya di situ kompetisi itu. Tanpa kompetisi yang profesional, kompetisi yang teratur, ya, sarana prasarana dan termasuk dana, kita tidak bisa bicara prestasi. Itu dampaknya akan sangat besar terhadap kelangsungan prestasi suatu timnas.
0: Baik, Bung Polce tadi sempat sampaikan bahwa memang banyak juga ya di antara pemain-pemain yang bisa dikatakan sebagai raja gitu ya di masing-masing negara. Nah, kalau boleh di-spill nih, kira-kira Bung Polce, bintang-bintang muda mana saja yang siap mengguncang Piala Dunia 2026 nih menurut Bung Polce? Apakah Mbappe ini masuk dalam daftar tersebut?
1: Ya, untuk 2026 ini para pemirsa
0: Pro 1.
1: Pro 1 yang saya banggakan. Kita bicara pemain muda kali ini, itu usia-usia emas mereka ya, usia-usia yeah. prestasi mereka. Mbappe sudah mulai 21 ke atas. Mm-hmm. Mari kita lihat coba yang di bawah 21 tahun.
0: Ada ya di bawah 21?
1: Ada, 18 okay. tahun ya.
0: Wow.
1: Ya. Lamine Yamal itu, mm-hmm. itu masih 18 tahun itu. Ada Lamine Yamal ya. Kemudian ada Gilberto Mora mm-hmm. dari Meksiko. Ada Pau Kubarsi juga dari Spanyol. Ada Ibrahim Baye dari Senegal. Kemarin dia striker itu, usia 18 tahun, kemarin sudah juara Liga Champions dengan Paris Saint-Germain.
0: Oh, PSG ya?
1: Ya, PSG itu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Nico Paz
0: mm-hmm.
1: dari klub Como Italia.
0: Oke, okay, ini mewakil Argentina ya?
1: Itu Argentina itu.
0: Okay.
1: Salah satu bakat yang bersinar di musim kompetisi tahun ini.
0: Mm-hmm.
1: Dia berhasil membawa Como Italia itu lolos sampai Liga Champions itu.
0: Wih,
1: dan menariknya, Como itu pemiliknya orang Indonesia.
0: Oh ya.
1: Hartono itu pengusaha
0: yang ada Indonesia. Di Indonesia ya.
1: Ya. Okay. Itu sahamnya punya orang Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Nico Paz, ada Valentin Barco, kemudian Leonard Karl dari Jerman.
0: Mm-hmm.
1: Cuma Leonard itu kemungkinan dia cedera.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita lihat. Jadi pemain-pemain itu yang diharapkan tahun ini memberikan warna tersendiri dan prestasi untuk masing-masing negara. Apalagi Lamine Yamal itu sudah tidak diragukan. Umurnya baru sekitar 17-18 tahun, tapi mm-hmm. kematangan bermainnya sudah sungguh luar biasa.
0: Yeah.
1: Ya, dia kemarin 2024 itu juara Piala Eropa dengan Spanyol, kemudian di Liga Spanyol dua kali juara Liga Spanyol
0: mm-hmm.
1: dan selalu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim. Ya, itu salah satu bakat yang betul-betul lagi menonjol saat ini.
0: Iya. Ada juga tadi Nico Paz gitu ya.
1: Nico Paz.
0: Oke. Okay.
1: Nico Paz itu waduh luar biasa itu.
0: Dia berusia 21 tahun ya,
1: ya.
0: Saya searching di sini.
1: Iya. Itu hebat itu Nico Paz itu. Dia bisa bermain di beberapa posisi bahkan.
0: Mm-hmm.
1: Bisa gelandang sayap, penyerang sayap, bisa main di tengah, punya kemampuan kaki kiri yang luar biasa, visi permain yang luar biasa.
0: Mm-hmm.
1: Didukung dengan Valentin Barco tadi,
0: yeah.
1: Nah, itu bermain juga di Liga Jerman, itu juga punya kemampuan kaki kiri yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Punya visi bermain, kecerdasan itu mumpuni, makanya dia dipanggil oleh Lionel Scaloni itu.
0: Yeah.
1: Nah, itu pemain-pemainnya nanti kita harapkan bisa menonjol di mm-hmm. tahun ini.
0: Kalau menurut catatan saya di sini ada Nico Aureli dari Inggris juga,
1: yeah.
0: Kemudian Luka
1: Vuskovic.
0: Kemudian ada juga dari Ian Diamumande dari Pantai Gading,
1: yeah.
0: Ini juga bisa masuk ya. Ada Gilberto yeah. Mora juga ya,
1: Gilberto Mora Meksiko.
0: Meksiko ini umur yeah. 17 tahun juga yeah. nih.
1: Apalagi Gilberto Mora itu kan dia tanda petik sebagai tuan rumah kan. Meksiko yeah. ini kan tuan rumah.
0: Iya yeah, benar.
1: Nah,
0: ini pasti akan membuat dia
1: berlipat ganda untuk semangat untuk membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang pantas untuk memberikan yang terbaik bagi dia punya penggemar di seluruh dunia.
0: Luar biasa. Apalagi kalau Meksiko di tuan rumah ini makan pujinya makin tambah.
1: Iya. mereka punya kiper esenter gitu.
0: Uh-huh.
1: Guillermo Ochoa.
0: Okay.
1: Itu sudah edisi Piala Dunia yang sekitar 5-6 edisi Piala Dunia itu. Sudah senior sama dengan Ronaldo, Messi.
0: Jadi kalau penjaga gawang juga ada yang senior gitu
1: ada.
0: Ya?
1: Ada. Oh, okay. Ada. Kafongke. Salah satu dia Ochoa itu. Hmm. Itu dia tidak terlalu tinggi, cuman dia punya pengalaman, spirit, dan dia punya aksi-aksi esenter di lapangan, kemampuan teknisnya luar biasa.
0: Hmm, itu yang orang bilang kecil-kecil cabai rawit ya.
1: Cabai rawit. Ya.
0: Oke, lalu menurut Bung Volte juga seperti apa sih kalau kita lihat apakah memang era dominasi satu negara seperti Brasil di masa lalu ini juga masih mungkin terjadi dalam sepak bola modern yang persaingannya semakin ketat, makin kesini makin ketat nih Bung Volte.
1: Brasil tetap, dia ikut perkembangan ya di sepak modern ini, dia sepak bola modern yang terus mengalami evolusi ya, revolusi dan seterusnya. Brasil tetap karena dia di dunia, bukan saja di Amerika Selatan, yaitu tim tradisi kuat untuk Piala Dunia ya. Dia sudah 5 kali juara Piala Dunia. Mm-hmm. Kemudian Brasil itu kan gudang talentanya, pemain-pemain kelas dunia itu datang dari sana. Mm-hmm. Kita kenal sekarang Vinicius Junior, ya ada Endrick, ya itu semua produk asli Brasil. Jadi mereka tidak kehilangan generasi. Neymar mulai redup karena usia, sudah mulai muncul Vinicius Junior dan yang lain-lain. Jadi mereka itu tetap bisa beradaptasi dengan sepak bola modern. Mm-hmm. Hanya memang Brasil sekarang ini dia sudah mulai menyesuaikan dengan sistem permainan yang jauh lebih dinamis, mm-hmm. lebih kolektif lagi, karena sepak bola sekarang ini bermain cantik ya. Jogo bonito boleh, tapi kita tidak bisa berleha-leha dalam situasi itu terus. Harus ada perubahan signifikan, karena sepak bola modern sekarang ini dituntut kolektivitas tim yang harus bisa bermain secara efektif, tapi juga bisa bervariasi. Dalam arti, dia tidak bisa bermain hanya satu skema saja, tapi dia bisa berubah, merubah-rubah skema dalam satu pertandingan. Agar supaya lawan tidak mudah membaca, mereka punya strategi. Dari formasi permainan itu bisa pakai 4-4-2, bisa 4-3-3 atau 3-5-2. Itu pemain-pemain yang harus bisa menyesuaikan dengan formasi-formasi itu. Formasi yang dituntut pelatih untuk bisa dimainkan oleh pemain. Jadi tim-tim besar macam kayak Brasil, apalagi Argentina, itu mereka tidak sulit, karena memang pemain-pemainnya punya kemampuan yang betul-betul. Brasil sama Argentina, Kafungki itu orang bilang dari dalam kandungan orang ibu itu, mereka sudah tahu main bola.
0: Main bola di dalam perut ya.
1: Dalam perut itu main bola itu, sudah perlu diajarkan lagi. Ya, zaman-zaman Maradona, datang Messi, Pele, Garrincha, Romario, Bebeto, itu figur-figur yang cukup dikasih bola, jalan dia. Tidak perlu bilang, oh harus giringnya seperti ini, ya, feintingnya seperti ini, capingnya seperti ini. Tidak usah, dia jalan dengan sendiri, otomatis. Nah, jadi memang Amerika Selatan pada umumnya itu, Brasil itu, memang Tuhan sudah atur mereka punya jalan hidup itu di bola.
0: Iya. Dan Bung Paul C, ketika nama-nama sudah disatukan, walaupun mereka bermainnya di beberapa klub gitu ya, klub-klub besar, dan ketika mereka kembali ke negara mereka untuk bermain, membela negara mereka, ini juga satu tantangan tersendiri gitu ya. Mereka dengan punya skill masing-masing ketika mereka disatukan, apakah itu tidak merepotkan ketika mereka bermain? Karena kalau bermain dengan ego itu kayaknya tidak bisa ya. Harusnya bermain kolektif, yang tadi seperti Bung Paul C katakan seperti itu ya.
1: Itu memang ada satu catatan tersendiri, faktor non teknis itu. Ada fenomena memang kalau pemain-pemain yang sudah label bintang, apalagi mereka sudah bermain di Eropa ya, sudah mencapai standar sepak bola yang tinggi, kemudian juga standar sumber daya, dana yang sudah melimpah, gaji sudah besar, segala fasilitas
0: di atas doi.
1: Orang yang tidur di atas uang itu, Kapoki. Itu bisa mereka egonya mulai muncul. Dan itu normatif memang. Pemain kalau di Eropa, Amerika Selatan itu satu hal yang di sana itu mereka tahu. Itu manusiawi, karena orang ketika mencapai satu level tertentu, itu biasa mereka punya sikap berubah, ya, mulai ada egosentris dalam diri mereka. Nah, ini bagaimana pelatih untuk bisa meredam ini? Makanya saya bilang di awal tadi, pelatih juga harus berkualitas, harus punya kemampuan manajerial yang baik dan kemampuan komunikasi, ya, yang mampu membangun satu pemahaman bersama, ya, buang ego untuk kepentingan tim. Ini yang tidak semua pelatih bisa seperti itu. Kita contoh macam kayak di Argentina kemarin itu, atau di Brasil juga begitu. Pemain-pemain dengan label bintang itu susah diatur, Kak Fongki. 2018 itu Argentina babak belur itu, meskipun Messi lagi puncak-puncaknya.
0: Iya.
1: Karena ego pemain, pelatih tidak mampu untuk meredam itu. Ya. Nah, setelah Lionel Scaloni muncul sebagai pelatih, dia meramu pemain-pemain bintang ini supaya mereka betul-betul menyatu sebagai tim.
0: Mm-hmm.
1: Buang itu rasa ego, bermain dengan kerendahan hati, bermain dengan betul-betul membawa kebersamaan tim. Itu yang kemudian mereka berhasil di Qatar kemarin.
0: Yeah.
1: Bahkan Messi yang sudah dianggap God ya, terbaik sepanjang masa, dia merendah, dia berbaur dengan tim, menyatu di dalam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak merasa dia sebagai pemain paling hebat.
0: Iya, karena kalau dia bermain sendiri juga ya tidak bisa. Ya,
1: siapa
0: dia
1: boleh
0: butuh banyak orang tim, ya.
1: Tidak bisa.
0: Iya.
1: Satu pemain dia bisa memenangkan satu gelar. Tapi kalau 11 pemain itu, dia bisa memenangkan satu kejuaraan.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Itu filosofi, kata bijak bilang begitu.
0: Iya.
1: Itu memang harus betul dipahami.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untungnya Messi ini, meskipun dia sudah betul-betul sudah di puncak prestasi dengan segala kemewahan, tapi dia tetap low profile.
0: Yeah.
1: Ini membuat tim itu akhirnya dengan sendiri terdam. Kemudian pelatih juga masuk, membawa suasana yang betul-betul bersahabat. Mm-hmm. Hanya mereka menyatu sebagai tim.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu memang masalah non-teknis itu kalau sudah yeah.
0: Nah, ini mungkin disingkat aja ya, Pak ya. Kita tahu bersama bahwa Indonesia juga pasti punya bakat. Bahkan kita tadi disampaikan bahwa dia sudah sampai putaran ketiga dan putaran keempat tapi tidak sampai lolos untuk Piala Dunia 2026.
1: Yeah.
0: Ya, kita tahu bersama Pak juga ada bibit-bibitnya Indonesia yang mumpuni. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik di sepak bola Indonesia dari negara-negara yang sukses membangun kekuatan baru nih di sepak bola dunia nih?
1: Iya, iya, iya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa memang satu-satunya cara untuk supaya bisa berhasil itu hanya pembinaannya berjenjang.
0: Mm-hmm.
1: Dari level junior sampai senior dan masuk di kompetisi profesional.
0: Yeah.
1: Pembinaan dari bawah itu pembinaan yang betul-betul fundamental. Itu harus terbentuk matang dari bawah. Ya. Itu yang harus kita di Indonesia harus bentuk-bentuk itu dioptimalkan. Karena di Indonesia ini sebetulnya kita punya jenjang pembinaan ini sudah mau dikatakan juga sudah cukup terarah. Itu kan ada dari Liga 4, Liga 3, Liga 2, sampai dengan Liga 1 profesional itu. Nah, dengan luas wilayah yang besar, dengan jumlah penduduk 240 juta. Ya, di kawasan timur itu banyak talenta-talenta hebat.
0: Iya, sepakat.
1: Nah, hanya memang butuh yang saya katakan tadi, sistem pembinaan ini betul-betul harus
0: konsisten
1: ya, terorganisir dengan baik. Ini menjadi tantangan kita semua sebagai pecinta sepak bola, pegiat sepak bola, ya, pemerintah. Kalau kita mau bicara di level dunia, kita harus seperti itu, belajar dari Jepang tadi, membangun sistem kompetisi yang betul-betul fundamental. Itu penting.
0: Dan ini bukan hanya 1-2 tahun saja lalu hilang gitu ya.
1: Urus sepak bola ke Fongki tidak bisa kita duduk-duduk terus balik telapak tangan. Nah, ini sudah. Nah, Sintayong kemarin tuh kalau dikasih waktu yang cukup panjang
0: 10 tahun,
1: yang saya mati tahun. Ya, 4-5 tahun itu dia betul-betul membangun fondasi sepak bola Indonesia yang baik. Hanya sayang, entah apa yang terjadi di pusat, kemudian dia diputus di tengah jalan. Di Didier Deschamps, pelatih Perancis itu, dia dikasih kesempatan tuh hampir 10-11 tahun.
0: Waktu yang
1: bawa
0: lama,
1: timnas Perancis itu sampai juara dunia, kemudian kalah lagi. Tapi dia tetap meninggalkan warisan fundamental timnas yang kokoh kuat. Maka Perancis sekarang ini tim yang salah satu yang paling favorit juga bisa kembali juara dunia karena pemain-pemainnya itu bermain dengan luar biasa. Tim yang solid hampir di semua lini dengan kedalaman skuad cadangannya yang baik. termasuk Argentina, ya Belanda juga sudah semakin baik. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita petik dari situ. Mm-hmm. Memang tidak semudah karena ini harus bangun sarana prasarana dan sistem apa ya, yang sistem pelatihannya modern, mm-hmm. sarana prasarannya juga modern. Dan satu hal, Kak Fongki, sepak bola ini atau apapun olahraga itu sudah harus mulai pendekatan-pendekatan dengan saintifik, mm-hmm. ya, latihan-latihan yang secara pendekatan ilmiah. Ini penting.
0: Yeah.
1: Kita lihat bakat, ya. Kita pemain pelatih bisa tahu ini anak bisa main bola. Mm-hmm. Ayo rekrut. Tetapi sampai batas tertentu kita harus tahu kemampuan fisiknya, motoriknya, ya, kecerdasan mengambil keputusan di dalam lapangan. Itu ada pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya. Pemain sepak bola bermain 90 menit, apa yang kita harus lakukan supaya dia lari itu tidak pernah capek di 90 menit. Mm-hmm. Salah satu pendekatan ilmiah yang sudah berlaku umum yang kita tahu, salah satu ya, itu bagaimana kita bisa tes pemain itu punya kemampuan V2 max.
0: Yeah.
1: Nah, kemampuan paru-paru untuk menyerap dan mengeluarkan oksigen. Itu penting. Kalau dia tes itu mencapai standar yang kita terapkan, maka kita tahu pemain ini bisa berlari 90 menit tanpa capek, Kak Fungki. Mm-hmm. Kita bisa tahu itu. Dan lain-lain, misalnya dia punya kemampuan otot, kemampuan tulang, ya. Itu semua harus diukur. Dan kita tahu sampai sejauh mana dia punya. Nah, pendekatan ilmiah, saintifik, teknologi untuk melatih pemain
0: sampai dengan disiapkan
1: gitu ya. Dengan nutrisi. Mm-hmm. Itu juga, nutrisi juga harus
0: diperhatikan.
1: Ya? Okay. Saat persiapan dia sebelum bertanding, sesudah bertanding dan masa jeda istirahat. Itu makan-makan apa yang harus dia masuk di dalam tubuh. Mm-hmm. Nah, ini yang kalau kita bisa terapkan ini di seluruh jenjang dengan lebih baik, dengan pengawasan yang ketat, saya jamin kok pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, yeah. Frankie Misa, ya, Victor Detan, anak-anak NTT yang sudah berprestasi di nasional dan tingkat nasional, Yabes Roni,
0: yeah.
1: yang lain-lain itu bisa ikut.
0: Bisa lah, ya, kita anak dari kicik-kicik itu bisa bermain futsal.
1: Iyalah.
0: Ya. Oke,
1: okay. Iya,
0: baik, baik, Bung Polci, terima kasih banyak untuk waktunya bicara di malam ini. Tanpa terasa kita sudah hampir habis ya di perbincangan kita deep talk terkait dengan siapa Raja Piala Dunia 2026. Siapapun itu pendengar yang pastinya di hati kita masing-masing sudah ada apa ya namanya ya rajanya ya di mata masing-masing, karena kalau kita simpulkan malam ini kayaknya tidak bisa ya, karena masing-masing sudah punya ya
1: pilihan sendiri.
0: Jadi kita mau ngomong ke mana pun pasti oh ini tetap yang terbaik ya.
1: Kalau
0: jadi,
1: saya kasih komen juga nanti kayaknya kurang subjektif.
0: Iya, kurang nanti orang bilang sandela gitu ya. Tapi terima kasih ya Bung Polce.
1: Baik.
0: Sudah bersama kami ya. Di malam ini ya. Jadi pendengar sepak bola terus berubah dan juga berkembang, kekuatan lama masih tetap diperhitungkan, tapi ya. Munculnya generasi baru dan juga negara-negara yang semakin kompetitif membuat persaingan menuju tahta sepak bola dunia semakin menarik untuk kita saksikan bersama. Apakah Raja Lama mampu mempertahankan mahkotanya atau justru akan lahir penguasa baru yang membawa warna berbeda dalam sejarah Piala Dunia 2026 ini? Waktu pastinya yang akan menjawabnya. Terima kasih sekali untuk Bapak Polce Pandi yang sudah berbagi pandangan bersama pendengar. Sampai jumpa lagi di Deep Talk berikutnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Terima kasih.
2: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0315

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Malam pendengar, lagu pembuka dari Josh Becker tadi, I've Been Away Too Long. Ini sebagai penanda pendengar ya, bahwa malam ini Beta akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Kalau kemarin lagu-lagu nostalgia untuk lagu-lagu Indonesia, kali ini lagu nostalgia untuk mancanegara. Jadi kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama Funky Leta di malam ini. Ada juga rekan Calvin ya, untuk temani Anda. Kami ada lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda pilih. Di antaranya Eba dengan Chiquitita, Bob Marley dengan Is This Love, ada Chaka Khan dengan Through the Fire, David Foster dengan Look What You've Done to Me. Kemudian ada lagu dari Debbie Gibson dengan Lost in Your Eyes, Elton John dengan True Love, kemudian Lobo dengan judulnya Stony, dan The Beatles dengan Obladi Oblada. Silakan yang bergabung bersama Funky malam ini, line telepon 0380825444 atau 8431152, dan juga di WA SMS boleh di nomor 0811-3820-9440. Untuk Ruang Rindu malam ini kami akan hadirkan sampai tuntas di pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Dan malam ini ada yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat. Selamat malam Kak Funky.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Ada Bung Lecet dari cabang Ragnamo.
0: Ini Beta su mau bilang Lecet jatuh di mana le ini orang Ragnamo dong ini.
1: Bung Endang sa, soalnya di ini di RRI jadi
0: nggak bisa berubah-ubah nama. Bung Endang kabar ke mana Bung?
1: Awi kabar sejam begini, botong semua menggigil di dalam kulkas ini.
0: Itu pertanda Bapak kota pun kemarau su, musim kemarau su semakin dekat ini Bapak.
1: Iya, botong mau tarik orang pun selimut
0: masa jangan berbahaya itu.
1: Iya, nenek bilang.
0: Oke. Bung Endang silakan, ini malam mau dengar lagu apa?
1: Betanya sedikit boleh kok Kapung?
0: Boleh, mau tanya apa? Banyak juga boleh.
1: Mutiara Pagi ini kok sampai pernah kasih kotong ini kesempatan untuk sharing ke mana
0: nih? Biasa langsung gabung satu Bapak. Biasa kalau su habis renungan itu kan bisa langsung gabung di situ.
1: Iya, mau gabung Mas Tonena karena penyiar yang gabung duluan akhirnya waktu habis
0: gabung. Pokoknya berdering sudah kok kotong tahu berdering, oh ini ada yang mau tanya ini langsung gas sudah.
1: Beta ini minta lagu yang pertama tuh ke Funky apa?
0: Chiquitita, ciki.
1: Ah, itu yang baik juga, karena Bipung Liga sama sanggup untuk ini.
0: Oh iya.
1: Ya. Salamnya berapa orang ke Funky?
0: 5 orang Bapakku.
1: Oh, kalau minta lagu berarti 5 orang?
0: Soalnya ada aturan bilang begitu.
1: Oh ya, oke lah. Yang pertama buat Teh Dinda di Bogor, yang kedua ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, yang ketiga ada Opa ini di Tilong, yang keempat ada Bapak Yahuda, yang kelima ada Bapak Botu. Pokoknya buat semua saya malam hari ini, kalau di bagian dingin-dingin dong siap jaket.
0: Siap jaket.
1: Ya, buat Kak Funky pulang hati-hati. Suara jaket ya oke. Selamat malam Kak Funky.
0: Terima kasih banyak Bung Endang yang malam ini sudah bergabung. Katanya di mana tadi? Di Kabupaten Kupang Tinggi nih. Saya bilang di Kabupaten Kupang di Obufu juga hujan leh, dingin terlalu namanya semalam begini. Wih, dipun dingin tuh menggigil. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo,
2: selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bunda Ima, Bung Pongki.
0: Bunda Ima di Maumere.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar Bunda?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. cuaca sangat mendukung hari ini.
0: Mm-mm. Mendukung untuk apa? Tidur kok atau apa?
2: Panas, cuacanya cerah.
0: Oke, okay. Nah untuk mendukung suasana malam ini
2: sangat.
0: Mau dengar lagu yang
2: lagu apa malam ini?
0: Ada lagu dari The Beatles dengan Obladi Oblada, kemudian Stoney dengan dari lagunya Lobo, kemudian
2: itu apa story?
0: Stoney.
2: Stoney. Iya. Oke.
0: Salamnya silakan 5 orang Mama Ima.
2: Dan salamnya buat Bung Pongki ya bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu bersama kru-kru yang ada di Kupang. Salam sehat juga dan selamat beristirahat. Selamat malam, Tuhan memberkati. Dan semua pendengar setia yang ada di Kupang maupun yang di luar Kupang, semuanya selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Yeah. Itu aja Bung Pongki, selamat malam.
0: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Kemudian di belakangnya Bunda Ima, selamat malam.
3: Selamat malam di depan.
0: Oh, lagi di depan.
3: Iya.
0: Depan mana? Depan jalan raya.
3: Aku marah. Oh, iya.
0: Bisa kalau marah itu dari belakang.
3: Ini dari belakang aku marah, kalau dari depan aku tertawa.
0: Oh, aku tertawa. Mak Jessie kok?
3: Iya.
0: Apa kabar Mama?
3: Leko-leko lagi panas.
0: Hey.
3: How?
0: Nah di luar kok supaya dingin, di dalam apa panas?
3: Nanti baru keluar.
0: Oke, Mama Jessie mau dengar lagu apa?
3: Oblada.
0: Obladi Oblada.
3: Iya.
0: Nak ini lagu untuk Sekau Esnan.
3: Bung Pongki, Bung Dalvin.
0: Makasih.
3: Sangat. Oke, San, seume hati-hati di jalan.
0: Leko, Ma.
3: Seume noktitus amina.
0: Awi, itu bila apa tuh?
3: Tiba di rumah dengan selamat.
0: Oh. Oke.
3: Kita bahagia.
0: Iya.
3: Bung kita di nah omong bahasa daerah sentuh yang
0: itu. Hanya bisa begitu.
3: harus datang ke belajar.
0: Iya, makanya kita mau belajar di anak kos orang Kepa dong.
3: Iya, bisa.
0: Iya.
3: Nanti beda tipis lah.
0: Beda tipis, betul.
3: Oke, berikut buat ini Mama, Bunda Ima, Bapak Botus. Siapa lagi?
0: Siapa?
3: Bapak Etedinda di Bogor. Terus ini tadi siapa? Bung Lecet. Itu
0: Bung Lecet
3: dari awal sampai akhir semuanya lecet habis.
0: Jangan .
3: Pokoknya di mana-mana itu di Rempat, di Serum itu semua lecet habis.
0: Jadi ini memang.
3: Mana lah? Berobat kok supaya itu lecet dong bisa sembuh sudah. Oke, semua sudah ini.
0: Oke, okay. Bye. Makasih banyak ya, Mama. Selamat malam. Oke, kita lanjut lagi di penelpon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memperingat lagu.
0: Halo, Bung Nazrun.
4: Iya.
0: Gimana kabar Bung Nazrul, sehat?
4: Kabar baik Bang, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Iya, ini Bang Nazrul sudah dari RRI mana saja nih Bang?
4: Ini tadi ini baru Kupang.
0: Baru di Kupang ya? Wih mantap ya, nih, terima kasih. Oke, Bung Nazrul malam ini mau dengar lagu yang mana nih? Ada Bob Marley, ada Chaka Khan, David Foster, Elton John. Nah, ya terputus nih. Aduh, bisa dicoba kembali ya untuk Bung Nazrun. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Toh Fongki yang ganteng tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Kurang panjang, tambah panjang le.
5: Kok itu sonisala, Toh?
0: Sonisala, Bapak.
5: Baik, ini dengan Miller dari Jalan Salak, kakak sayang.
0: Bung Miller, apa kabar, Bung?
5: Hai, botong di sini terlalu dingin, soalnya agak panas-panas. Nah, kakak, apalagi ketinggian, beta tanam pohon. Baik, dari siang juga tetap dingin, malam lebih dingin, lek kakak.
0: Itu sudah, habis tanam pohon di situ banyak-banyak, nah, begitu sudah.
5: Ah, kan, lek. Nah, tanam pohon ini berguna untuk kami,
0: ya, kakak. Memang kalau sangat berguna.
5: Itu, dapat oksigen yang bagus. Mm-mm. Jadi kotong tetap sehat, kakak.
0: Iya.
5: Iya.
0: Tadi be tunggu-tunggu Iko gabung di apa siaran Piala Dunia Sonda Iko, eh be kira mau bergabung kok sampaikan raja Piala Dunia siapa mah.
5: Hahaha, be sonde. Be harus sibuk sedikit, kakak.
0: Oke, aman.

0: sehat, pulang hati-hati di jalan, cinta kasih Tuhan menyertai kakak bersama Teo di rumah.
1: Amin.
0: Sehat itu lebih berharga dari emas, kakak. Ketika kakak sehat, kami juga ikut bahagia.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati kakak dan kru, semua
1: iya,
0: kru.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Baik, berlanjut. Salam, Suto. Salam yang pertama ini untuk kakak Ayu yang ada di Masohi, Maluku Tengah. Selamat malam, salam sehat untuk semua keluarga. Yang kedua ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Selamat malam, Bapak sayang, salam sehat. Yang ketiga ini Bapak Botus. Selamat malam, Bapak Botus. Yang keempat ini ada kakak Ferry di Soe.
1: Di Soe.
0: Selamat, ya, di Kampung Aman ini. Kakak Ferry, semoga kakak Ferry sehat ya. Yang kelima ini ada biar kasih di Itok Ria di Jakarta sakaka.
1: Iya.
0: Yang lain nanti bisa besok lagi kakak.
1: Okay.
0: Terima kasih To'o, salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga, shalom.
1: Shalom, terima kasih banyak Bapak Miller. Ya, dan mereka kita jeda dulu ya. Dua nomor lagu berikut ini saya putarkan untuk Anda sambil menunggu yang mau gabung. Setelah dua lagu ini Anda bisa siap-siap di line telepon WA dan juga SMS. Yang pertama lagu dari Eba dengan Chiquitita, dan disusul ada Lobo dengan judul lagunya Stony.

0: Raka, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing. Pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan, sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Dua nomor lagu sudah saya putarkan dari Eba dan juga Lobo ya, dengan judul lagunya Stony. Yap, dan malam ini ada yang sudah bergabung lagi. Selamat malam, Pro 1, Ruang Rindu.
1: Malam kembali, Funky Lit, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tete Dinda di Bogor.
0: Tete Dinda, kumaha Teh, Damang?
1: Damang, sehat walafiat.
0: Luar biasa kalau dengar suara Teteh ini, kalau sehat nih gini nih.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Soalnya sering radang soalnya.
1: Begitulah kalau ini, kalau malam terasa panas itu apa, my favorite itu ice.
0: Itu dia yang bahaya gitu.
1: Kalau sudah ice, sudah apa nama, tenggorok itu udah berubah deh.
0: Berubah. Iya. Untuk malam ini mau lagu yang mana? Tersisa lagu dari Bob Marley, ada Elton John, Chaka Khan, David Foster, Debbie Gibson.
1: David Bowie apa judul?
0: David Foster itu Look What You've Done to Me.
1: Elton John
0: True Love.
1: Sudahlah, Elton John
0: pusuara ya. Elton John, oke, disiapkan lagunya.
1: Sudah terbaik untuk Bung Pongki malam ini. Dengan ditemanin siapa, Bung Pongki?
0: Sama Calvin anak Ambon paling manis. Oh,
1: Calvin, selamat malam. Nyong Ambon manis, ale rasa, beta rasa, semua rasa.
0: Iya.
1: Oke, doa terbaiklah untuk Pongki dan Bung Calvin. Pulang nanti hati-hati. Banyak-banyak antaranya untuk Mendang, ada Pak Elmi, ada siapa lagi?
0: Siapa?
1: Bung Andes tuh. Juga Mama Anita dan apa namanya, Natalia di Takari ya.
0: Iya.
1: Time deh untuk yang lainnya, karena Sulima nanti lebe-lebe itu pelanggaran gitu ya. Oke, dilanjut. Siap. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Teteh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Di belakangnya Teteh ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Funky.
0: Halo Mama Susana, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat selalu seperti Kakak Funky.
0: Iya, di Sukumana dingin ke sana, soalnya Sukumana di atas. Nah,
2: sangat dingin Kakak. Sukumana di pinggir, apalagi di pinggir sawah kan Kakak Funky.
0: Iya, itu lebih dingin, tambah deh angin. Lena sudah pas klop.
2: Ini kotong saling gedung ini berdobel-dobel ini.
0: Selamat menikmati Mama. Tadi kalau siang panas itu.
2: Iya.
0: Mama silakan, mau dengar lagu yang mana? Dari Debbie ada, kemudian David Foster dan Chaka Khan.
2: Yang pertama sah.
0: Yang pertama sah kok. Oke. Okay. Ini lagu untuk siapa Mama?
2: Ya, salam yang pertama, selamat malam buat Kakak Funky. Semangat malam. Jangan lupa pulang sebentar, berhati-hati Kakak, karena pasti pulang larut tengah malam.
0: Iya, siap.
2: Ada juga Bunda Natalia yang di Toli-Toli, ada Opa Emi, ada juga Bung Endang, ada Kakak Dewi, ada Putus, dan Mama Glenn.
0: Iya.
2: Ada kakak, mama siapa nih, mama Betty. Yang lain salam sapurata, selamat malam, selamat terus dan shalom.
0: Shalom, terima kasih mama Susan yang ada di Sikumana ya, sudah bergabung malam ini. Dan lanjut lagi ada kakak Tasya, selamat malam Kak Funky. Apa kabar, puji Tuhan sehat. Ya, mau kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 yang lagi monitor. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas malam ini memberikan kesejukan di malam yang terbilang dingin gitu ya. Oke, yang sudah tidur ke mana kakak? Ya, pokoknya salam sahurata ya. Terima kasih untuk kakak Tasya yang sudah bergabung. Dan kami ajak Anda pendengar untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026 untuk kaum difabel sensorik netra, karena Piala Dunia 2026 makin dekat.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, dan peringat terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu Kami Tuntaskan. Dan jangan lewatkan ya, masih ada lagu-lagu serta informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tersisa ada beberapa lagu yang bakalan saya putarkan untuk Anda sebagai penutup di Ruang Rindu edisi malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa susu hanya penting dikonsumsi anak hingga usia balita ya. Setelah itu kebiasaan minum susu seringkali mulai ditinggalkan. Padahal kebutuhan gizi anak terus berlangsung hingga masa remaja. Nah, dokter spesialis anak Profesor Dr. Dr. Rini Sekartini menjelaskan bahwa susu dapat dikonsumsi ya, dapat tetap dikonsumsi anak hingga usia remaja sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi harian. Menurutnya, susu bukan pengganti makanan utama, melainkan pelengkap yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Prof. Rini juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan gizi seperti stunting, gizi kurang dan juga gizi buruk. Kondisi ini dapat berdampak panjang terhadap kesehatan, kemudian daya tahan tubuh, hingga kualitas hidup anak saat dewasa. Di sisi lain, orang tua juga perlu memperhatikan pola makan anak agar tidak berlebihan, sebab kelebihan berat badan juga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan hipertensi di kemudian hari.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ya, pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang sering mengorbankan waktu tidur. Ada yang tidur terlalu larut karena pekerjaan, ada pula yang menganggap semakin lama tidur, semakin lama atau semakin baik bagi kesehatan. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa keseimbangan justru menjadi kuncinya. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature menemukan bahwa durasi tidur sekitar 6 hingga 8 jam per malam berkaitan dengan tingkat penuaan biologis yang lebih rendah. Para peneliti bahkan menyebutkan rentang idealnya berada di antara 6,4 hingga 7,8 jam setiap malam. Nah, sebaliknya, kalau tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam dikaitkan dengan tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat, temuan ini diperoleh para peneliti menganalisis data kesehatan, kebiasaan tidur, hasil pemeriksaan darah, hingga pencitraan otak dari ratusan ribu peserta. Menariknya, penelitian ini tidak hanya melihat usia berdasarkan tanggal lahir, tetapi juga usia biologis tubuh melalui kondisi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan sistem kekebalan tubuh.

0: Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: seseorang atau sebagai ekspresi terkejut.
1: The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
3: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
2: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kusonde?
3: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
2: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
3: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
2: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
3: Aduh, pusing sudah Mama.
4: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
5: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Warga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata, tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin, jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 9 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini, Selasa 9 Juni 2026, saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikuti kebersamaan kita diawali dengan Mutiara Pagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi. Dan selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa simak dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi. Jangan lewatkan juga nanti wawancara Kupang Pagi di menjelang pukul 8 pagi. Seluruh warta berita Anda bisa ikuti informasi terkait dengan nanti kita akan bicara terkait dengan tenaga kerja ya, yang akan ke Jerman. Nanti kira-kira ada peluang tenaga kerja seperti apa, Anda bisa simak di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan narasumber kita. Dan nanti juga sepanjang kebersamaan kita ada informasi-informasi yang bisa Anda simak, update informasi cuaca bisa Anda simak untuk kesempatan hari ini. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Dan untuk kesempatan hari ini kita bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir untuk berbagi dengan kita nanti ada Pak Prihadi Christian MTH, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Pri.
2: Selamat pagi Kak Soni, shalom.
1: Shalom, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan kita akan mulai dengan berdoa, nanti ada perenungan, lalu kita akan berinteraksi. Kita akan juga mengundang untuk pendengar bisa bergabung pagi hari ini, silakan Pak Pri.
2: Baik, terima kasih Kak Soni. Pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali Mutiara Pagi ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Sekiranya roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami dan menggugah hati kami untuk mau bergerak di dalam menjalani iman kami, dalam iman tertuju kepada Kristus, sehingga iman yang telah Tuhan anugerahkan akan menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan firman-Mu akan senantiasa menjadi rema bagi hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Kejadian pasal 21 ayat 19. Kejadian pasal 21 ayat 19 berkata demikian. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur air. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air lalu digiringnya anak itu minum. Kemudian diberinya anak itu minum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Pada cerita tentang Hagar yang mengeluh dan menangis serta mempersoalkan kehidupan anaknya ketika dia diusir oleh Abraham, dan akhirnya mereka pergi mengembara di padang gurun, lebih tepatnya di padang gurun Betseba. Peristiwa ini terjadi ketika Hagar dan Ismail diusir di rumah Abraham. Di padang gurun, persiapan air yang mereka bawa habis. Dan Hagar merasa putus asa karena mengira anaknya akan mati kehausan. Saudara-saudara, menjadi pergumulan memang seorang ibu yang melihat anaknya harus dalam keadaan yang sulit. Menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita? Jalan di depan terasa buntu. Masa depan tampak buram. Dan air mata rasanya sudah habis. Di dalam Kejadian pasal 21, kita bertemu dengan seorang ibu bernama Hagar yang mengalami situasi persis seperti itu. Ia diusir dari rumah Abraham, sang tuannya, yang sekaligus menjadi suaminya pada waktu itu, walaupun Hagar sebagai budak, istilahnya mungkin sebagai selir, berjalan tanpa arah di padang gurun Berseba dan kehabisan air. Saudara-saudara, di padang gurun tidak ada air, susahnya minta ampun. Ketika persediaan air di kirbatnya habis, apa yang dia lakukan? Dia membuang anaknya, yaitu Ismail, di bawah semak-semak karena tidak tahan melihat anaknya mati kehausan. Hagar menangis sejadi-jadinya. Ia merasa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam kepanikan, kalau kita mau melihat situasi seperti yang dialami Hagar, tentu seseorang sering melupakan potensi dan keadaan dari sisi positif. Hagar pun demikian. Dalam kepanikan, dia lebih condong mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kesedihan yang mendalam. Kisah Hagar dan Ismail terusir dari rumah Abraham merupakan kisah yang menceritakan satu momen paling mengharukan, sekaligus penuh kuasa yang Allah tunjukkan bagi Hagar dan Ismail dan bagi kita sekalian. Di titik keputusasaan yang kita alami, Allah pun masih dapat bertindak untuk menolong kita dari segala kesulitan. Ayat 19 mengatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur air. Dari perikop ini kita bisa belajar tiga kebenaran penting saat kita menghadapi tantangan kehidupan dalam konteks Hagar dan Ismail pada waktu itu padang gurun. Dalam kehidupan kita, padang gurun itu bisa dimaknai tantangan kehidupan. Hal pertama, sumur itu sudah ada, tetapi mata kita yang sering terpejam oleh masalah. Konsentrasi kita seringkali berfokus pada masalah yang kita alami, bukan pada apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Hal menarik dari ayat ini ialah Allah tidak menciptakan sumur baru secara ajaib di depan Hagar dan Ismail pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Melainkan Allah membuka mata Hagar, artinya sumur itu sebenarnya sudah ada di sana sejak awal. Lalu menjadi pertanyaan ada, mengapa Hagar tidak melihat? Karena matanya tertutup oleh air mata, tertutup oleh keputusasaan, tertutup oleh rasa takut, trauma, penolakan. Seringkali kita ketika masalah datang, fokus kita justru tersita sepenuhnya pada besarnya badai, besarnya pergumulan, besarnya problematika kita, sehingga kita buta terhadap pertolongan Tuhan yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan di sekitar kita. Hal kedua, kita diajar oleh Tuhan untuk belajar bahwa Allah adalah El Roy, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Sebelum ayat 19, Tuhan mendengar suara tangisan Ismail dan menyapa Hagar melalui malaikat Allah. Tuhan mengingat janjinya, dan di padang gurun yang sunyi ketika tidak ada manusia yang peduli, Allah tetap ada di sana. Tuhan tidak pernah mengabaikan air mata orang yang tertindas atau putus asa. Ketika Allah membuka mata Hagar, dia sedang menyatakan identitasnya sebagai El Roy, Allah yang maha melihat. Dia melihat penderitaan kita, dia tahu persis apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Dan pengajaran yang ketiga yang bisa kita perhatikan adalah tanggung jawab kita melangkah dan mengambil bagian. Perhatikan apa yang dilakukan Hagar setelah matanya dicelikkan. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, lalu digiringnya anak itu minum. Setelah Allah menunjukkan sumur itu, Hagar tidak tinggal diam. Ia berjalan ke sumur, ia menimba air, ia mengisi kirbatnya dan memberi minum anaknya. Mujizat Allah menuntun dan menuntut responsi iman kita. Ketika Tuhan memberikan jalan keluar atau peluang baru, kita harus mengambil langkah iman untuk bergerak, untuk bekerja, dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di posisi seperti Hagar dan Ismail, dalam pergumulan yang berat, dalam masalah yang berat, dalam beban hidup yang berat, seperti digambarkan padang gurun. Situasinya sulit, peluangnya sedikit. Bisa saja dalam bentuk padang gurun ekonomi kita, atau pergumulan keluarga kita, pergumulan dengan kesehatan, atau pergumulan dalam pelayanan yang terasa kering. Kita merasa kirbat kehidupan kita sudah kosong. Namun ingatlah pesan dari Kejadian 21 ayat 19 ini. Jangan menyerah pada tangisan dan keadaan. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia mendengar. Karena Allah adalah El Roy. Berdoalah agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita melihat jalan keluar yang Tuhan telah sediakan. Saudara-saudara, kalau kita mencermati akan Kejadian pasal 21, di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-34, kita melihat di situ, di padang gurun yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 21 ayat-ayat sebelumnya, yaitu padang gurun Beersheba.

Bersheba. Abraham mengklaim bahwa anak buahnya, budak-budaknya itu telah menggali sumur itu. Tetapi budak-budak dari Abimelek mengklaim bahwa itu milik mereka. Sehingga dalam kisah yang diungkapkan di pasal 21 ayat 22 sampai 34, Abraham membuat perjanjian bahwa sumur itu adalah milik Abraham. Kemudian mereka mengikat satu sumpah, mereka mengikat satu perjanjian, dan Abimelek menyepakatinya. Nah, kisah Hagar dan kisah Ismail ini diungkapkan sebelum persepakatan tersebut. Dan kalau kita melihat runtutan kisahnya, sumur itu dibuat bukan pada waktu kisah kesepakatan, tapi jauh sebelum kisah kesepakatan tersebut. Artinya memang apa yang terjadi pada Hagar pada waktu itu, sumur itu memang sudah ada. Sumur itu bukan Allah ciptakan secara mujizat tiba-tiba untuk menolong Hagar dan Ismail. Lalu Allah menggalikan sumur tersebut. Sumur itu digali oleh orang-orangnya Abraham. Tetapi Hagar dalam melihat solusi Tuhan, memang fokusnya kepada persoalan, pergumulannya. Sehingga sumur yang ada tidak nampak. Karena dia sudah mengalami kekalutan, dia sudah mengalami kegelisahan, kecemasan. Di sini kita belajar bahwa kalau kita sedang menghadapi pergumulan, solusi kekuatan bahkan berkat yang sudah dekat seringkali tertutup oleh kecemasan kita. Untuk itu, hal yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah jangan menyerah pada keadaan. Datang kepada Tuhan karena Dia mendengar. Berdoa agar Tuhan membuka mata rohani kita, supaya potensi-potensi, solusi, kekuatan, dan peluang-peluang di sekitar kita dapat kita lihat dalam iman kita. Sehingga dapat kita eksekusi dalam tindakan kita. Ketika Tuhan memberi petunjuk, maka melangkahlah dengan ketaatan. Ingatlah bahwa sumur kehidupan dari Tuhan tidak pernah kering. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Ketika dunia meletakkan kita di padang gurun, atau dengan istilah ketika dunia meletakkan kita dalam pergumulan, persoalan, Tuhan mampu mengubah padang gurun itu menjadi tempat perjumpaan yang penuh mujizat. Ketika Allah membuka mata rohani kita untuk melihat pertolongannya, ada tiga transformasi besar yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mengubah sudut pandang atau perspektif. Sebelum mata dibuka, Hagar hanya melihat dua hal, padang gurun atau sumber kecemasan mereka. Padang gurun yang gersang ini menjadi kecemasan bagi Hagar pada waktu itu, apalagi air perbekalan mereka habis. Tempat yang begitu panas, gersang, sementara manusia memerlukan sumber air. Wajar Hagar berpikir bahwa sedikit lagi sudah mati. Sebentar lagi akan mati kehausan. Karena konsentrasinya adalah pada persoalan. Namun setelah Allah menjelikan matanya, sudut pandangnya berubah total. Saat mata kita dibuka, kita tidak lagi fokus pada raksasa masalah yang kita hadapi, melainkan pada Allah yang jauh lebih besar.

0: dari masalah tersebut. Kita mulai melihat peluang di tengah kesempitan dan jalan keluar di tengah kebuntuan. Kalau kita menghayati peristiwa Hagar tadi, waktu dia ditunjukkan ada sumur, beban hidupnya itu langsung lega. Seperti ketika kita menghadapi persoalan, kita merasa jiwa kita tertekan, lalu ada bantuan, ada pertolongan. Psikologi kita, kejiwaan kita merasa lega. Syukur, sukacita, senyuman mulai ada. Hal kedua, transformasi besar yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau tunjukkan adalah mengubah air mata menjadi mata air. Air mata keputusasaan sering kali membuat pandangan kita kabur. Dalam kisah Hagar, Hagar ekspresikan dengan menangis karena merasa kirbat airnya sudah kosong. Sumber kehidupannya telah habis. Tetapi tepat ketika ia berserah, Allah menunjukkan sumur. Allah menunjukkan sebuah sumber air yang tidak akan habis hanya dalam satu kirbat. Artinya Allah menunjukkan pertolongan yang berdampak kepada kelangsungan hidup Hagar. Pertolongan Tuhan seringkali melampaui apa yang kita doakan. Kita berdoa minta satu hal, pertolongan Tuhan menyelesaikan berbagai-bagai hal dalam hidup kita. Kita mungkin hanya meminta setetes air untuk bertahan hidup hari ini. Hagar hanya berpikir bahwa jikalau boleh, kirbatnya penuh. Tapi Tuhan ingin memberikan kepada kita sumur. Kirbat yang Hagar harapkan terpenuhi, Tuhan justru memberi bukan hanya air sebatas kirbat, tetapi air dalam sumur atau sumber air sendiri. Iman yang mengalir dan mengalirkan ketenangan akan menghasilkan kedamaian dalam jangka panjang. Ketika kita menaruh iman kita pada Allah, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, maka sesungguhnya jalan kita itulah yang akan membawa kita kepada kedamaian dalam sepanjang hidup kita. Jangan takut beriman, jangan takut berharap kepada Tuhan. Terus bersandar, terus jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup. Yang ketiga, memulihkan harapan yang patah. Ketika Hagar melihat sumur itu, harapannya yang tadinya mati, karena dia berpikir bahwa anaknya pasti mati kehausan. Habis itu dia akan mati kehausan. Tetapi ketika dia melihat sumur yang Tuhan celikkan matanya, kasih tunjuk kepada dia, maka harapannya langsung bangkit kembali. Ia punya kekuatan lagi untuk melangkah. Dia mengisi kirbatnya dan menyambung kehidupan anaknya. Mengetahui dan melihat bahwa Tuhan terlibat dalam hidup. menjadi bahan bakar terbesar bagi pengharapan kita. Kita menjadi tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri di padang gurun kehidupan ini. Saudara-saudara, karena itu, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, hari ini, apa yang menjadi padang gurun kita hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kembali bangkit dalam iman kita. Percayalah, Tuhan itu El Roy. Tuhan selalu mendengar seru doa kita. Dan Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Jangan pernah patah semangat menjalani dan menghadapi hari-hari kita. Karena Tuhan beserta kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Pri sudah menyampaikan perenungan sebagai pengantar pagi kita pagi ini untuk bisa berinteraksi. Dan pendengar Anda juga berinteraksi pagi ini bisa di line telepon di 0380-825-4444. Kami buka juga kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin sharing di 0811-3820-9440. Ya Pak Pri, tadi Pak Pri sudah memberikan beberapa hal penting terkait dengan apa yang dihadapi oleh Hagar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi Hagar. Jadi waktu masalah melanda secara psikologis memang masing-masing orang itu secara emosional itu akan terkuras gitu ya. Manusia punya beberapa kecenderungan respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kira-kira secara umum kecenderungan respon apa saja yang kemudian muncul dari manusia? Ini juga sebagai ya artinya perenungan bagi kita dan juga awasan bagi kita supaya ketika kita menghadapi masalah, kecenderungan-kecenderungan ini bisa kita ya lihat sebagai tanda bahwa ini sebenarnya cara saya untuk bisa menyelesaikan persoalan bukan secara psikologis dan emosional saja, tapi juga bersama dengan Tuhan. Silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Secara umum, beberapa kecenderungan utama kita saat menghadapi masalah, hal yang mendasar, ya, ada tiga hal yang seringkali kita lakukan. Kadangkala seseorang ketika menghadapi masalah antara lawan, lari, atau lumpuh. Ini adalah reaksi biologis paling besar, paling dasar dalam kehidupan kita manusia. Saat mendeteksi adanya ancaman, adanya stres, melawan, muncul rasa marah, rasa defensif, atau dorongan langsung menyerang sumber masalah secara agresif, bahkan kadang tanpa perhitungan yang matang. Ini kebiasaan secara biologis dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Hanya akan menambah kerugian dalam kehidupan kita. Ketika Anda menghadapi masalah, lalu Anda mencari kambing hitam, Anda melawan kambing hitam tersebut, dan kalau kambing hitam tersebut juga memberikan perlawanan, maka menguras tenaga kita, menguras waktu kita, menguras kebebasan kita. Tapi kadangkala dalam keputusasaan, dalam kedangkalan berpikir kita, kita justru mengambil langkah ini. Ada juga orang yang mengambil satu langkah, yaitu lari. Kecenderungan untuk menghindar, menyangkal, atau mencari pelarian. Ada masalah, pelariannya kadangkala kita ambil kesempatan hanya tidur berlebihan, berpikir bahwa dengan tidur masalah itu akan hilang. Waktu tidur betul rasanya hilang, tetapi begitu bangun masalah itu akan kembali menghantui kita. Ada orang yang mencari solusi dengan minum mabok agar masalahnya hilang. Tetapi ketika efek minum maboknya hilang, masalah itu akan muncul kembali dalam benak pikiran kita. Ada orang yang mencoba kecanduan gadget, tidak punya pekerjaan, ya sudahlah, saya main game. Ada rasa lega, hilang pergumulan soal tidak ada pekerjaan. Tetapi begitu Anda melihat realita, memang pekerjaan itu belum ada dalam diri kita. Maka kecanduan demi kecanduan seperti ini hanya menyibukkan diri kita dengan hal-hal lain agar tidak memikirkan masalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sebenarnya lari dari permasalahan itu tidak dianjurkan. Tapi kenyataannya banyak orang ambil kesempatan ini. Yang ketiga, ada dalam gambaran lumpuh, merasa kewalahan, overwhelmed, merasa kewalahan, hilang bingung, atau hilang akal sampai bingung harus berbuat apa. Akibatnya kita hanya diam, lalu menunda-nunda keputusan, dan merasa terjebak. Maka digambarkan seperti seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini yang harus kita lakukan? Tidak. Tetapi mengapa seringkali dilakukan oleh setiap kita yang ketika menghadapi pergumulan? Karena kita tidak punya pengharapan. Hal kedua, seringkali secara umum kecenderungan utama kita adalah kehilangan fokus dan menjadi overthinking. Ketika perhatian kita tersita sepenuhnya oleh masalah, oleh pikiran, cenderung membesar-besarkan dampak buruk yang mungkin terjadi, kita menjadi sulit berkonsentrasi pada rutinitas kita sehari-hari. Karena otak terus-menerus memutar skenario terburuk. Akibatnya hal-hal baik atau solusi kecil yang ada di sekitar kita justru menjadi luput dari pandangan mata kita. Hal ini mirip seperti yang dialami oleh Hagar saat di padang gurun Beersheba. Ia takut Ismail mati oleh karena kehausan. Apa yang dia lakukan? Membuang Ismail di semak-semak. Ia tidak mencoba mencari solusi di sekitar dia, sehingga sumur yang telah ada tidak dapat dia lihat. Tadi sempat saya ingatkan bahwa sumur itu memang sudah ada. Karena ketika saya membaca Kejadian 21 ayat 22 dan sampai 34, di padang gurun Beersheba itu ada sumur yang dikeluhkan oleh Abraham kepada Abimelek. Abraham mengklaim bahwa budak-budaknya menggali sumur itu. Tetapi budak-budak Abimelek mengklaim bahwa itu sumur mereka. Lalu dalam upaya membangun kerjasama, upaya membangun persahabatan, Abraham meminta untuk sumur itu tetap menjadi bagian milik Abraham. Dan Abimelek akhirnya menyetujui. Lalu diadakan tanda persepakatan yang mana Abraham menyediakan 7 anak domba untuk menjadi bukti bahwa ini adalah sumur dia. Nah, saudara-saudara, di padang gurun itulah kejadian Hagar dan Ismail mengalami kehabisan air. Dan di sumur tersebut, Hagar melihat peluang potensi pertolongan yang Tuhan berikan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita kehilangan fokus menjadi overthinking, hal positif itu seringkali kita lupakan. Pertolongan Tuhan seringkali terasa terlambat. Padahal Tuhan selalu memberi pertolongan bagi umatnya tepat pada waktunya. Dan Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana responsi kita di dalam menjalani iman itu sendiri. Hari Minggu lalu kita diingatkan kalau kita yang anggota gereja Gemit misalnya, dalam pengkhotbahnya itu kita diingatkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka kita pada prinsipnya juga diingatkan bahwa dalam menjalani iman kita, kita harus mengekspresikan iman itu dalam segala aksi kehidupan kita. Nah, apakah masih ada hal-hal lain berkaitan dengan kecenderungan utama kita ketika menghadapi masalah? Masih banyak sebenarnya. Ada juga kadang-kala kita menyalahkan diri kita sendiri. Atau menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam adalah mekanisme pertahanan ego yang sangat umum. Kita selalu memikirkan bahwa gara-gara orang ini, sial saya terjadi. Gara-gara orang itu, saya mendapatkan masalah ini. Kita tidak berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi justru kita memikirkan siapa sumber masalah kita. Apakah kalau kita memikirkan siapa yang menjadi sumber masalah kita selesai? Tidak. Masalah tetap kita harus jalani. Karena itu tidak perlu kita menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Pikirkan bagaimana kita mendapatkan solusi ketika menghadapi pergumulan tersebut. Hal yang keempat, kadangkala kita menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak orang memilih untuk menutup diri saat menghadapi tekanan. Ada perasaan enggan untuk berbagi beban. Takut dianggap lemah. Merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami masalah kita. Dan kebiasaan ini justru menjadi salah satu hal yang kita ambil biasanya ketika menghadapi masalah, mengisolasi diri. Sebenarnya langkah ini tidaklah tepat. Maka belajarlah dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Berseru kepada Tuhan adalah langkah di mana kita bisa menemukan solusi untuk setiap pergumulan kita. Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta bimbingan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Supaya Tuhan membuka jalan untuk setiap pergumulan kita. Demikian Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi hari ini. Ya, sayang sekali kita punya waktu yang terbatas Pak Pri. Baik. Untuk melanjutkan. Dan sebagai penegasan, Pak Pri mungkin akan menyampaikan simpulan bagi kita dan juga apa-apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk hari ini, silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa berpikir secara positif tatkala kita menghadapi pergumulan kehidupan, masalah hidup. Allah melihat kebutuhan umatnya. Allah membuka mata untuk melihat, untuk kita bisa melihat pertolongannya. Dan hal yang berikutnya adalah Allah itu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, tetaplah hidup dalam iman kita kepada Allah. Karena Allah mampu membuka mata kita untuk melihat pertolongannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan ini, dan mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa berfirman bagi kami untuk menguatkan kami. Kami sadar Tuhan, terkadang kami menghadapi padang gurun kehidupan yang bagi kami terasa berat, mengancam pikiran kami, mengancam keamanan kami, mengancam kesehatan kami, mengancam kebebasan kami. Tetapi kami bersyukur karena lewat kisah yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami bahwa ada pertolongan Tuhan. Allah mampu membuka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, agar kami dapat menyikapi setiap masalah hidup kami dengan benar, dengan baik, sehingga ketika kami menghadapi padang gurun hidup kami, kami akan terus memandang Tuhan, berserah pada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Bagi anak-anak kami yang berstudi, biarlah mereka juga dapat berstudi dengan baik. Bagi pekerjaan kami, mari Tuhan memberkati pekerjaan kami agar menjadi sumber berkat bagi keluarga kami. Bagi keluarga kami, mari Tuhan memberikan damai sejahtera, keharmonisan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang membawa damai dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan di sekitar kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Kami menaruh harap dan pergumulan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
1: Salam. Salam, terima kasih Pak Pri untuk berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus, dialah yang telah menjadi.

Bukan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku.

0: surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun seluruh. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil, jadi admin konfirmasi ke sana, dan itu tidak lolos. Solusinya adalah di perkitab lewat verifikasi. Jadi
1: dan kesempatan ini juga saya mengimbau kepada seluruh pemilik home industri pembuat senjata api rakitan maupun senjata tajam ilegal agar segera menghentikan kegiatannya dalam melakukan pembuatan.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Informasi utama yang mengisi Warta NTT Pagi ini, Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Kapolda Nusa Tenggara Timur peringatkan pembuat senjata api rakitan untuk dihentikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Modus yang kerap ditemukan adalah calon siswa menumpang pada kartu keluarga atau KK kerabat agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang Okto Naitpoho menjelaskan sesuai Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil melakukan verifikasi silang terhadap data yang mendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan peserta dan juga alasannya.
0: Surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak lolos. Dan solusinya adalah diperketat lewat verifikasi. Jadi setiap daftar mulai jam 8 daftar, admin mulai dia verifikasi dokumen yang masuk, langsung ditolak atau diterima. Dan dijelaskan, ditolak karena apa di dalam notifikasi, sehingga orang bisa melihat itu. Titip di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan admin yang ada di sekolah maupun di dinas itu.
2: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan sarana dan infrastruktur pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan mutu terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Widya Prada, ahli muda PIC SPMB BPMP NTT, Jantres Bulan kepada RRI Senin 8 Juni 2026 menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama di wilayah 3T di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekolah belum memiliki sarana memadai sehingga menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada minat siswa di mana sekolah dengan fasilitas minim cenderung sepi peminat. Akibatnya banyak peserta didik memilih sekolah unggulan di kota karena fasilitasnya lebih lengkap. Padahal BPMP NTT berharap seluruh anak di Nusa Tenggara Timur dapat memperoleh pendidikan bermutu tanpa terbatas domisili. Selain sarana, Yan Bulan juga menyoroti pentingnya SDM, khususnya sertifikasi tenaga pendidik. Menurutnya, guru yang berkompeten berperan penting sebagai pendamping siswa. Terkait upaya pemerintah, Yan Bulan mengungkapkan pendapatan progres revitalisasi sekolah di NTT masih terus berjalan. BPMP NTT berharap melalui perbaikan sarana dan penguatan SDM, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat belajar dengan tenang dan tekun. Kapolda Nusa Tenggara Timur peringatkan pembuat senjata api rakitan hentikan sekarang atau menghadapi tindakan hukum. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan peringatan keras kepada para pelaku pembuatan senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur agar segera menghentikan aktivitas tersebut. Menurut Kapolda, keberadaan senjata api rakitan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya konflik sosial dan menimbulkan korban jiwa di tengah masyarakat. Kapolda menjelaskan peredaran dan penggunaan senjata api rakitan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Dan kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh pemilik home industry pembuat senjata api rakitan maupun senjata tajam ilegal agar segera menghentikan kegiatannya dalam melakukan pembuatan senjata api rakitan tersebut. Karena kami akan melakukan tindakan tegas berikutnya. Karena di mana kita tahu senjata api rakitan ini memicu terjadinya konflik sosial yang terjadi di Pulau Odonara. Itu kesempatan ini pula saya ingin menghimbau kepada seluruh pemilik home industry pembuat senjata rakitan agar menghentikan kegiatannya.
3: Lebih jauh menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko, berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah wilayah seringkali diperparah dengan penggunaan senjata rakitan yang dapat meningkatkan eskalasi kekerasan. Kapolda secara khusus mengingatkan para pemilik maupun pengelola home industry yang masih memproduksi senjata api rakitan agar segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum aparat penegak hukum mengambil tindakan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah bersama-sama mendukung upaya pencegahan peredaran senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
2: Sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah 5 tahun sekali diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, investor, dan akademisi dalam melakukan riset yang diharapkan dapat menarik investor menanamkan modalnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akademisi yang juga wakil dekan 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Widya Mandira Kupang, Dr. Marianus Masri yang dihubungi per telepon menegaskan sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah meliputi jumlah dan persebaran perusahaan di daerah, identifikasi karakteristik ekonomi, data dasar, acuan kebijakan pemerintah, dan kerangka sampel akademisi untuk melakukan survei ekonomi.
4: Sensus ekonomi untuk pemerintah, untuk pelaku usaha, untuk akademisi, dan untuk investor. Kalau untuk pemerintah itu sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan investasi manfaat usaha, yaitu sebagai informasi bagi peluang pasar. Sedangkan bagi akademisi kan sebagai data peneliti. Kalau investor ya sebagai data awal di dalam memberikan pertimbangan.
2: Sementara itu, salah satu pemilik kos-kosan Pilomena Amo mengatakan sensus ekonomi yang dilakukan pemerintah 5 tahun sekali sangat bagus karena pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, sistem door-to-door bukan hanya sekedar pendataan, tetapi juga bisa melihat kondisi masyarakat sesungguhnya. Pemerintah Kota Kupang mendapat tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Alfred Singgi.
5: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Karina Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
6: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang, bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase, mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
6: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
8: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bapenas 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT05, RW05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
9: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
6: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan, pemasaran, dan juga ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya Tenun. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
10: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
11: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya Tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
12: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
11: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredrik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
13: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
11: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fangidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelar Indonesia Menyembah di Kota Kupang, ribuan umat gereja denominasi serukan NTT pulih. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
14: Ketua Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ekawati, mengatakan kegiatan Indonesia Menyembah bukan baru pertama kali diadakan, namun kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sejak 25 tahun yang lalu. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan Indonesia Menyembah di Gemit Civic Center, Kota Kupang.
15: Jadi gerakan doa ini semata-mata bukan cuman bicara tentang kan, tapi ini bicara seberapa banyak orang, seberapa banyak interdenominasi, gembala, gereja, pendeta, siapapun, kami mau sama-sama bergandengan tangan. Ini bicara untuk Indonesia, ini bukan bicara untuk kami.
14: Selain itu, Eka menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, KKI mendapat informasi NTT saat ini menghadapi kelangkaan BBM, harga sembako yang meningkat, dan melemahnya nilai rupiah. Oleh karena itu, ia meminta semua elemen agar peka dan bergerak bersama demi perubahan NTT dan Indonesia. Eka Wati berharap gerakan Indonesia Menyembah terus berlanjut. Tujuannya agar lawatan Tuhan terjadi di setiap rumah dan gereja, membawa perubahan karakter dan pemulihan menyeluruh bagi NTT. Sementara itu, mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan menyembah ini memiliki arti membungkuk setengah badan yang menjadi simbol bahwa penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ia mengungkap ajakan Indonesia Menyembah tersebut untuk menyatukan suara dan hati bersama jutaan jiwa Indonesia untuk menyembah Sang Pencipta.
16: Alasan mengapa kita menyembah, karena saat ini kita seluruh penduduk dunia mengalami dampak krisis perang teluk. Dampak krisis perang teluk itu membuat harga-harga meningkat. Di lain pihak, harga meningkat, sementara kesempatan kerja produktif terbatas. Pendapatan sangat kurang. Dalam pendapatan yang kurang, kita membeli dengan harga tinggi, tapi tidak ada yang dijual. Maka penderitaan, kemiskinan kita makin mendalam.
14: Lebih lanjut, Ayub Titu Eki berharap melalui sembah sujud tersebut, kondisi geopolitik yang saat ini sedang terjadi bisa kembali normal, sehingga Indonesia dan NTT yang terdampak juga cepat pulih. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kawasan wisata alam Fatu Koto di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain menawarkan panorama alam pegunungan yang sejuk, kawasan ini kini dilengkapi fasilitas camping yang dikelola masyarakat setempat dan semakin diminati pengunjung. Berikut laporan Andri Iskandar.
17: Kawasan wisata alam Fatu Koto di Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus berbenah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain menawarkan panorama alam pegunungan yang sejuk, kawasan tersebut kini dilengkapi fasilitas camping yang dikelola masyarakat setempat dan semakin diminati pengunjung. Nada pengelola wisata yang ditemui RRI menjelaskan fasilitas yang tersedia sudah lengkap sampai dengan perlengkapan tidur. Pengunjung hanya perlu membawa kebutuhan pribadi serta makanan dan minuman selama berkemah. Lokasi wisata tersebut terus dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
18: Di dalam lokasi wisata ini di Desa Fatu Koto, Kecamatan Molo Utara, terletaknya di Dusun 4, Desa Fatu Koto. Sudah disiapkan tenda, ada yang 500, ada yang 300, tapi fasilitas di dalamnya semua lengkap, cukup kita bawa makan minum saja. Booking cek mulai dari hari Senin supaya kita dijadwalkan bantuan dari pemerintah.
17: Selain menjadi destinasi wisata, keberadaan area camping ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata berasal dari warga lokal. Ivan, salah satu pengunjung yang ditemui RRI, mengaku tertarik datang ke Fatu Koto setelah melihat unggahan video di media sosial yang menampilkan keindahan kawasan tersebut.
19: Referensi dari TikTok. Dari TikTok ada Danau Bagus toh, terus lihat di Google Map ternyata ada di TTS. Nah, jadi langsung ke sini. Tempatnya bagus sih, dingin juga. Kalau di sini sudah bagus sih, toiletnya juga sudah bagus. Akses jalan ya, akses jalan. Kalau misalnya, ini mungkin bukan di sini ya, kayak ke Batu Marmer sana, itu jalannya hancur semua itu. Jadi mungkin bisa diperbaiki di sebelah sana.
17: Dengan dukungan masyarakat, serta pengembangan fasilitas yang terus dilakukan, kawasan wisata Fatu Koto diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi camping unggulan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk menikmati keindahan alam Pulau Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan doa dan penyembahan nasional bertajuk One Million Worship atau 1 juta penyembahan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia hari Minggu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan tersebut dilaksanakan di 5 titik yakni Rotendao, Kupang, Alor, Atambua, dan Waikabubak sebagai wujud kesatuan umat Kristen dalam menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Ian Aplugi.
20: Ribuan umat Kristen di Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam kegiatan One Million Worship atau 1 juta penyembahan yang digelar serentak di seluruh Indonesia Minggu 7 Juni 2026 di NTT. Kegiatan berlangsung di 5 titik yaitu Kabupaten Rotendao, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu melalui Atambua, serta Waikabubak, Sumba Barat. Evangelis Roli Firman, koordinator kegiatan yang juga pembicara dalam KKR Indonesia Menyembah yang dilaksanakan di alun-alun rumah jabatan Bupati Rotendao ketika diwawancarai RRI mengatakan bahwa pelaksanaan penyembahan di setiap daerah dimulai pada waktu yang berbeda. Namun seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada hari yang sama sebagai bentuk kesatuan doa bagi Indonesia.
21: Di NTT yang pertama itu ada di Rote, yang kedua itu ada di Pulau Timur di Kupang, ya, itu di Geraha Gemit Center. Kemudian yang ketiga itu diadakan di Alor, dan yang keempat itu diadakan di Atambua. Oh iya, di Sumba juga ada. Kita mulai tadi jam 4 sore, yang di Timur, yang di Kupang itu dimulai jam 5 sore, yang di Atambua juga kalau nggak salah mulai jam 5 sore, yang di Alor kalau nggak salah jam 5 sore juga. Ya kurang lebih mirip-mirip.
20: Menurut Rolis, kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum ibadah bersama, tetapi juga sarana mempererat persatuan gereja dan umat percaya dalam mendukung pembangunan bangsa melalui doa dan penyembahan.
21: Tapi ini menjadi titik awal, namun tidak menjadi titik akhir. Saya berdoa dan saya punya harapan biar setiap kita sebagai orang percaya, kita makin sering menaikkan doa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan saya berdoa melalui hari ini, setiap hari, kita sebagai umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan khususnya, kita akan ketuk terus. Saya percaya janji Tuhan akan lawatan terbesar atas Indonesia, itu pasti terjadi.
20: Kegiatan One Million Worship di Rotendao berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh sukacita. Para peserta bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi bangsa Indonesia, memohon kedamaian, persatuan, serta pemulihan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Winston Rodo sebut sekolah favorit perlu dihapus lewat pemerataan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan selama ini identik dengan sekolah-sekolah tertentu harus dapat diwujudkan pula di sekolah swasta maupun sekolah negeri lainnya. Selengkapnya wawancara reporter Delvin Wandi bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rodo.
22: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Saat ini saya berada di Jalan Tompelo bersama dengan Bapak Winston Rodo selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur. Kita akan membahas soal sistem zonasi pada penerimaan atau SPMB tahun 2026 ini. Selamat pagi Pak Winston.
23: Ya, pagi Kak Delvin.
22: Bapak mungkin bisa kasih penjelasan terkait pengawasan dari DPRD terkait penerimaan ini seperti apa nih Pak?
23: Prosesnya sudah kami perbaiki. Jadi kami minta dinas untuk pembahasan juknis dan persiapan untuk SPMB tidak boleh seperti dulu-dulu hanya bulan April atau Mei, dua bulan sebelumnya baru dimulai, tapi sudah dimulai setahun sebelumnya. Dan kemarin itu Oktober sudah pembahasan juknis, jadi sudah dimulai jauh sebelumnya, pemetaan kapasitas sekolah, rombongan pelajar dan sebagainya. Sehingga menurut saya ada perbaikan-perbaikan dari sisi tata kelola, terutama mekanisme, dan juga mengundang pelibatan sekolah swasta DPRD. Ya, semua ide, semua pikiran itu dibicarakan. Hal kedua yang tahun lalu menjadi problem krusial yang menjadi pembicaraan publik adalah terkait dengan pungutan liar yang menabrak kebijakan dana BOS dan terkait dengan uang komite atau sekarang ini namanya IPP. Karena itu pasti kalau dia urusannya dengan penerimaan siswa baru, maka dia hanya fokus pada penerikan pungutan terhadap siswa baru. Kalau Pergub 53 yang mengatur tentang iuran pembangunan saja, iuran pembangunan itu harus ada pemetaan kemampuan ekonomi orang tua, sehingga tidak boleh dipukul rata 100 ribu wajib di saat awal, tidak boleh.

0: 1 SMA 3 itu jadi sekolah favorit. Sehingga mereka di luar, sekarang istilahnya domisili, bukan zonasi lagi. Di luar domisili sekalipun akan dipaksa sedemikian rupa untuk harus masuk. Begitu kita masih masuk alamat kartu keluarga atau KTP di siku mana, tidak akan dapat itu SMA 1 dan SMA 2, SMA 3 punya alamat. Nah, waktu lalu kan mereka telepon panik-panik, "Bapak, ini kami sudah diketemuin sekolah. Kamu tinggal di mana?" "Oh ya, memang keluarnya keluar sekolah itu saja. Terus bagaimana, Bapak?" "Ya, itu kami yang susah." Ya, jadi biasanya cara mereka menindas itu kepala dinas dan dia punya kabin itu dengan tangan DPR atau wali kota atau gubernur. Nah, karena itu saya bilang pada kolega saya, "Kamu bertobat sudah." Ya. Saya juga sudah 7-8 kali saya kasih tahu saya tidak punya wewenang, saya tidak berani. Saya selalu bicara kritis, saya malu kalau saya jadi tukang setor nama begitu. Ya, sedangkan untuk kartu keluarga tadi, itu syaratnya syarat nasional, itu sama seperti pendaftaran KPU. Mutasi KK itu 1 tahun sebelumnya. Sehingga tidak mungkin orang sekolah di TTS tiba-tiba dia punya kartu keluarga sudah ada di lingkungan OTT 1 tahun sebelumnya. Jadi sangat kecil untuk bisa dimanipulasi. Pasti akan ketahuan. Baik mungkin kalau secara digital oleh servernya tidak terbaca, tapi ada operator yang periksa. Dulu mereka biasa palsukan ini. Palsukan apa namanya? Kan gampang nih, tinggal rubah pakai aplikasi untuk rubah dia punya tanggal. Tapi kalau ketahuan itu berat, ya. Ya, saya kira dia makin baik, hanya menurut saya kalau dari sisi pengawasan, terutama ini ekosistem sekolah ini kan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kami mesti merasa sekolah negeri masih terlalu paksa diri, kapasitasnya terlalu tinggi, maksimum. Walaupun itu aturan memungkinkan. Ya. Dan akhirnya apa? Kita punya situasi di Kota Kupang yang selalu ribut ini, jumlah sekolah kita terlalu banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kan sekolah tidak mungkin ditutup begitu saja. Nah, karena terlalu banyak, siswanya sedikit, jadi rampasan. Dan sekolah negeri mengambil sekitar 75-80%. Nah, harus ada kesanggupan untuk ini dikurangi.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Winston sudah berbagi bersama kita ya pendengar. Kita berharap agar tidak ada lagi siswa maupun orang tua yang merasa bahwa sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Dan betul kita juga mengharap setiap sekolah itu bisa meningkatkan mutu pendidikannya masing-masing agar terjadi pemerataan pendidikan. Terutama di daerah 3T di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Demikian wawancara kita bersama Pak Winston Rondo. Saya Delvin Wandi, dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Kapolda Nusa Tenggara Timur peringatkan pembuat senjata api rakitan untuk dihentikan. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Ben kembali menyapa Anda pagi ini pendengar dengan informasi-informasi yang siap dihadirkan untuk Anda. Jadi ada kesempatan untuk Anda nanti bisa berpartisipasi mulai saat ini. Pagi ini Anda mulai berpartisipasi di line telepon di 0380825444 dan 0380843112. Atau tepatnya Anda bisa berpartisipasi di line WhatsApp di 0811-3820-9440, mengirimkan video Anda, baik itu terkait dengan hal-hal yang Anda lihat di sekitar Anda, informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau juga keluhan-keluhan Anda yang lainnya, bisa disampaikan di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Boleh lewat video atau juga pesan suara, pesan teks bisa disampaikan. Sekali lagi di WhatsApp di 0811-3820-9440. Keluhan mungkin terkait dengan harga pangan atau juga mungkin dengan kondisi di sekitar Anda atau juga hal-hal yang mungkin kita tidak bisa duga-duga terjadi di sekitar kebakaran atau hal-hal yang lain di sekitar, bisa disampaikan di line telepon, di line WhatsApp di 0811-3820-9440.

Iya, bangun siap-siap dan berangkat ke kantor untuk Anda yang ngantor hari ini atau juga mungkin yang ada di rumah. Bagi yang berangkat ngantor secara khusus untuk polisi, siap-siap karena usia kerja Anda akan ditambah sampai dengan 60 tahun. Kenapa? Komisi 3 DPR dan juga pemerintah sepakati rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiric mengatakan bahwa batas usia pensiun 59 tahun berlaku untuk personil dengan pangkat tamtama dan bintara, sementara batas 60 tahun berlaku untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Kata Edi bahwa khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Pengaturan mengenai batas usia pensiun anggota Polri ini termaktub dalam daftar inventaris masalah atau DIM RUU Polri nomor 55 substansi baru perihal hal pemberhentian anggota Polri. Saya cuplik dari Antara News, dijelaskan bahwa pemerintah membedakan usia pensiun anggota Polri berdasarkan pangkatnya untuk menjaga motivasi personil mereka. Selain itu tidak dibedakan akan terjadi perbedaan masa kerja yang tidak seimbang antar pangkat. Dan di samping itu pemerintah juga berpedoman pada gradasi usia pensiun yang berlaku pada aparatur sipil negara. Pihaknya berlatar belakang akademisi itu kalau tidak doktor, kemudian lektor habis di 60, doktor 65, guru besar 70 tahun. Dan menurut dia pembedaan batas usia pensiunan ini untuk menjaga motivasi personil. Sementara itu terkait dengan pemilihan batas usia pensiun maksimal 60 tahun, pemerintah memperhatikan aspek regenerasi internal. Legislator sempat berdebat dengan pihak pemerintah mengenai batas usia pensiunan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rukman misalnya meminta usia pensiun anggota Polri disamaratakan menjadi 60 tahun. Tetapi Edi menegaskan usia pensiun anggota Polri perlu dibedakan 59 dan 60 tahun. DPR dan pemerintah sepakat RUU Polri atur usia pensiun 59 dan 60 tahun. Harus berjuang dan tetap jaga kesehatan karena harus sampai 60 tahun tetap bekerja.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, yang baru lulus SMA atau mungkin sudah lama sekali lulus SMA tapi pengennya untuk bisa kuliah lagi di universitas. Ya, kalau yang baru sih mungkin masih bisa pikir universitas mana ini ya yang masih buka. Tapi yang sudah lama sekali boleh, masih ada kesempatan untuk kuliah di universitas negeri. Saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri yang caranya lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Sudah terakreditasi unggul. Ada berbagai program studi yang sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. UT Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, juga program magister atau S2, sampai program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini pendengar, alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana UT yaitu pendaftaran sangat mudah, bisa dilakukan secara online di laman admisi admisi.ut.sc.id atau admisi.ut.sc.id. Biaya pendaftarannya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel dan dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, tapi kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semesternya fleksibel dan Universitas Terbuka sudah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, juga perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman website UT di www.ut.sc.id dan juga media sosial UT Kupang. Bisa di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang atau hubungi layanan WhatsApp di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, Wesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru, diploma, dan sarjana Universitas Terbuka sudah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka Making Higher Education Open to All, membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Kalau pagi ini tadi sempat ke pasar lihat dan belanja harga minyak, secara khusus minyak kita harganya naik atau turun ya. Ini karena Menteri Pertanian katanya baru pulang dari ibadah haji ya, dan katanya lagi koordinasi sama Kepala Badan Pangan Nasional Andi yang berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan ya, untuk menyikapi rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita. Aduh, ini kabarnya kayaknya kurang enak nih pagi. Karena Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan akan segera koordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk sikapi rencana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita. Dia menyampaikan ini menanggapi pertanyaan terkait dengan rencana penyesuaian harga eceran tertinggi minyak kita yang sebelumnya sudah disampaikan Kementerian Perdagangan. Amran sebut bahwa terlebih dahulu akan lakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso terkait dengan kebijakan ini. Selain koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Amran juga sebut hasil pembahasan mengenai perkembangan harga dan kebijakan minyak kita akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk dapat arahan lebih lanjut. Saat ditanya tentang kondisi harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang disebut masih berfluktuasi, Amran tegaskan bahwa perlu lakukan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum sampaikan penilaian resmi dari pemerintah. Walaupun demikian, Amran nilai bahwa harga CPO atau minyak kelapa sawit ini saat ini harusnya berada pada kondisi yang baik ya. Tapi pemerintah tetap akan lakukan pembahasan lintas kementerian sebelum ambil keputusan mengenai harga eceran tertinggi minyak kita. Kita doa saja, mudah-mudahan harga minyak kita tidak naik gitu ya. Atau juga harga-harga lain tidak naik. Tapi kayaknya juga tetap berharap Menteri Pertanian akan koordinasikan ke Menteri Perdagangan soal kenaikan HET minyak kita ini, justru ambil langkah yang paling bijak di antara langkah-langkah lain yang bijak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita. Dan kalau tadi sempat ke pasar, sempat belanja, harga minyak kita bagaimana? Boleh disampaikan di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Lebih amannya pakai WhatsApp ya. Jadi bisa disampaikan videonya, mungkin bisa rekam. Ini harga minyak kita sekian. Boleh dibagikan atau juga kondisi yang lain di WhatsApp di 0811-3820-9440. Bisa juga pesan suara atau juga pesan teks. Dan nanti akan disampaikan atau akan di akan diputar di Pro 1 atau juga di medsosnya Pro 1 ya. Jadi tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bagi informasi dari sekitar Anda, kondisi lalu lintas di sekitar Anda, karena ini sudah jam 7.13. Mungkin ada yang sudah menuju tempat tugas, bisa dibagikan kondisi lalu lintas dari sekitar Anda.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami, menyaksikan kami live di YouTube channel RRI Kupang untuk pagi hari ini. Pendengar, saat ini BP3MI mendorong untuk bekerja sama dengan GIS Jerman dan mendorong generasi muda di NTT untuk bisa memanfaatkan peluang kerja program ini di Jerman. Ini pekerja formal ya, melalui pendidikan vokasi dan juga migrasi kerja terampil. Nah, bagaimana sebenarnya implementasi dari kegiatan kerjasama ini? Kita akan memperbincangkannya pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan kita Kepala BP3MI NTT, Ibu Suratmi Hamidah. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Pak. Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih untuk ya berbagi waktu pagi hari ini. Belum sempat ke kantor ya, Bu? Atau sampai saat ini sudah ke kantor?
1: Belum, Pak. Ya. Mau lanjut hari kedua lagi dengan teman-teman GIZ Jerman lagi, Pak.
0: Wah, luar biasa. Ini pas ada kegiatannya, pas kita punya kesempatan untuk tanya-tanya dengan Ibu kalau terkait dengan Jerman, yang saat ini jadi salah satu negara tujuan yang cukup menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia. Kenapa Jerman, Ibu? Bukan negara-negara lain.
1: Ya, ini spesial, Pak. Jadi Jerman sekarang cukup menjanjikan karena Jerman lagi kebutuhan untuk tenaga kerja formalnya, permintaan tenaga kerja Jerman itu cukup tinggi, Pak.
0: Okay.
1: Jerman lagi mengalami kekurangan manusia produktif, Pak. Nah, kita Indonesia lagi bonus demografi, Pak.
0: justru ini saling mengisi, Bu ya.
1: Ya. Ya, Pak. Jadi melalui GIZ Jerman, salah satu lembaga sosial Jerman yang mengelola pendanaan dari APBN Jerman, itu kolaborasi bersama KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, untuk bagaimana mempersiapkan supaya ada-ada bisa masuk dalam pasar kerja Jerman, Kak. Baik melalui skema vokasi, pelatihan bahasa. Nah, alhamdulillahnya NTT juga mendapat kuota 60 orang, Pak, untuk pelatihan bahasa Jerman selama 6 bulan, dan semuanya itu gratis, Kak, dari pemerintah Jerman. Nah, kita kolaborasi sama teman-teman dari GIZ Jerman juga. Nah, hari kemarin kita sudah melakukan workshop terkait peluang kerja ke Jerman, baik melalui skema penempatan dan juga skema vokasi Ausbildung, Kak.
0: Kemarin
1: kami hadirkan itu adalah guru-guru SMK, semua universitas yang ada di Kota Kupang, Poltekkes, Stikes, Politeknik ini hanya, sehingga mereka bisa mempersiapkan supply-nya mereka, Kak. Adik-adik tamatan, karena hari ini, Kak, ini dunia kerja global, Kak, sudah tidak butuh lagi ijazah, yang butuhkan kompetensi.
0: Betul,
1: minimal
0: betul.
1: Ya kompetensi bahasa dasarnya, sehingga upskill-nya itu mungkin akan diambil, kita pemerintah akan membantu. Itu, Kak.
0: Luar biasa ya, di pemerintah menyediakan kesempatan. Tadi ada dua skema yang Ibu sebut. Pertama skema vokasi, kedua skema penempatan. Ibu mungkin bisa lebih merinci terkait dengan ini. Apakah mereka yang vokasi dan penempatan ini punya masing-masing posisi yang berbeda, Ibu?
1: Ya, jadi kalau di yang sekarang yang sudah berjalan di KP2MI setiap tahun, Kak. Tapi memang untuk anak NTT baru 1-2 orang, itu adalah skema G2G, Kak.
0: Oh,
1: itu untuk penempatan perawat di Jerman. Dan sampai hari ini, dari tahun 2021 sampai dengan 2026 ini, kurang lebih anak NTT sudah 30-an orang, Kak. 30 orang yang sudah kita kirim ke Jerman melalui skema G2G khusus perawat, Kak. Nah, tapi yang skema P2P juga lagi berjalan melalui perusahaan. Nah, sekarang yang lagi kita persiapkan itu dalam skema Ausbildung juga, Kak. Jadi adik-adik sambil belajar sambil bekerja. Kalau biasa kalau bahasa bilang kita kan kalau bilang magang, Kak.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini kan magang belajar.
0: Magang belajar.
1: Programnya ini. Tapi mereka bergaji, Kak.
0: Wow.
1: Program dari pemerintah Jerman. Nah, setelah dia memenuhi vokasi Jerman, memenuhi kompetensi yang itu, baru diendas ke visa kerja, Kak. Tapi untuk awalnya nanti itu masih visa Ausbildung, ya, visa magang Matang bekerja lah.
0: Iya. Ibu, tadi ada mereka yang kemudian ada sektor sebagai perawat, tapi juga mungkin ada sektor-sektor lain. Nah, sektor-sektor apa saja yang kemudian saat ini menjadi incaran dan kira-kira ya tenaga kita bisa, tenaga kerja kita bisa mengincar sektor-sektor ini di Jerman, Ibu?
1: Ya, siap, Kak. Jadi kalau yang sekarang yang sudah berjalan di KP2MI setiap tahun itu, Kak, dari sektor kesehatan, Kak.
0: Kesehatan.
1: Untuk perawat, nurse, asisten perawat. Nah, yang sekarang baru dibuka tahun 2026 ini dari sektor hospitality.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kemarin tanggal 5 Juni baru ditutup pendaftarannya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya itu kalau dengan pihak Jerman tuh enak, Kak. Jadi anak-anak kita tes dulu, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Setelah lulus tes, dia punya kompetensi dasarnya, baru dikasih pelatihan bahasa Jerman secara gratis.
0: Yeah.
1: Itu kerjasama antara pemerintah Jerman Indonesia melalui Goethe Institut.
0: Gratis itu?
1: Yang kalau, ya, Goethe Institut yang ada di Bandung, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau offline-nya ada di UPI Bandung, yang online-nya by Zoom, Kak.
0: Iya.
1: Yeah. LMS. Jadi tinggal adik-adik pilih. Dan itu fasilitas ditanggung sepenuhnya pemerintah Jerman, Kak.
0: Ini luar biasa ini, Ibu. Jadi artinya bahwa ya kita yang penting siap tenaga, lalu kemudian siap otak juga, kalau mau dibilang begitu, Ibu, ya. Nah, siapa sebenarnya yang boleh ikut, Ibu? Siapa saja sebenarnya berpeluang untuk ikut program kerja ini? Apakah memang seperti tadi magang tadi, Ausbildung tadi itu khusus untuk anak-anak SMK, atau mungkin siapa saja gitu boleh pergi ke sana?
1: Jadi kalau mau dibilang yang penting dasarnya itu adalah siap mental, ya, Kak.
0: Okay.
1: Siap, dia punya kemauan, mau belajar, mau berproses, kan, Kak.
0: Iya.
1: Jadi bagi kita ya siapa saja, yang penting anak-anak mau. Karena Jerman ini nih sangat menghargai HAM, Kak.
0: Iya.
1: Jerman tidak pernah melihat apa ijazah kakak, tapi
0: iya,
1: dia tidak pernah mematok usia, Kak. Dari kalau penempatan Jerman berbeda.
0: Iya.
1: Nah, dia sangat menghargai manusia. Nah,
0: yang senior-senior juga sebenarnya bisa, ya, Ibu, ya, berumur senior artinya sudah ya berumur lah, itu bisa sebenarnya, ya, Ibu, ya.
1: Bisa, Pak.
0: Bisa, ya.
1: Bisa, Pak. Yang penting dia punya kemauan dan mau belajar, kan, kan belajar dari belajar bahasa Jerman, mau belajar keterampilannya nanti. Dia dengan dia membuka untuk segala macam peluang itu, Kak.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillahnya, Kak, di bulan Jerman ini kan kegiatan dengan GIZ ini akan kita sambung di Belu selama 2 hari, Kak. Di Unimor, Universitas Timor, khususnya program studi keperawatan. Nah, di bulan Desember kemarin, anak Akper Belu, Kak,
0: yeah,
1: lulus penempatan Jerman dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Yang akhirnya membuat teman-teman dari GIJ itu menaruh perhatian khusus di Unimor itu sendiri.
0: Yeah, yeah.
1: Supaya bisa melahirkan banyak anak Unimor yang lain yang bisa memanfaatkan peluang penempatan untuk sektor kesehatan ke Jerman ini, Kak.
0: Jadi kalau kita masih agak minder sedikit bahwa wah ini saya masih kurang dalam hal ini, masih kurang dalam hal ini, terbukti bahwa memang ini penempatan GIZ ini mengincar NTT justru, Ibu, ya. Ya, kalau soal kualifikasi pendidikan, Ibu, apakah harus sarjana begitu yang paling dicari di Jerman? Dan karena memang banyak anak muda NTT yang tertarik bekerja di luar negeri, tapi harus ada syarat-syarat dasar yang mereka penuhi. Ibu bisa berbagi dengan kita soal syarat dasarnya itu, Ibu?
1: Ya, jadi kalau sebenarnya, Kak, kalau untuk program perawat memang dia harus sarjana perawat, ya, Kak. Kalau tergantung program yang dia pilih, kan, Kak.
0: Ya.
1: Kalau misalnya untuk adik-adik perawat, kalau G2G memang baru khusus untuk perawat, nurse, Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau syarat-syarat dasar itu sebenarnya untuk peluang kerja yang lain, ini dia tidak sesusah, karena sama saja, Kak, seperti minimal berusia 18 tahun, memiliki kompetensi, Kak, kompetensi bahasa, kompetensi keterampilan, sehat jasmani dan rohani, terdaftar memiliki kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, kompetensi yang ditandai dengan sertifikat kompetensi kerja, Kak, jadi keahlian apa, Kak, gitu. Jadi sebenarnya syarat-syarat dasar itu, Kak, yang harus dipenuhi oleh calon pekerja kita, Kak.
0: Iya. Kalau terkait dengan kemampuan bahasa tadi, Ibu sempat sebutkan bahwa ada juga pelatihan bahasa Jerman secara gratis gitu. Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita yang Ibu dapat dari cerita GIZ ini soal bahasa Jerman, yang pelatihannya dipersiapkan itu berapa lama, kemudian kemampuan-kemampuan dasar pengetahuan bahasa Jermannya sebatas apa, Ibu?
1: Jadi Kak, jadi pelatihan ini Kak, dari dia A1, A2 hingga B1 itu tuh gratis Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pemerintah Jerman Kak, dia punya istilahnya bagaimana ya? Punya lembaga namanya Goethe Institute yang ada di Indonesia Kak. Kerjasama dengan universitas, kerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Goethe Institute yang ada di dengan Universitas Pendidikan ini yang ada di Bandung Kak.
0: Iya.
1: Itu yang menyelenggarakan pelatihan bahasa Jerman secara offline Kak. Jadi adik-adik kita setelah lulus tes apa yang dipersyaratkan itu nanti menjalani pelatihan di Bandung. Tapi kalau adik-adik tidak suka offline Kak, adik-adik bisa memilih online.
0: Online.
1: Tapi ya tergantung. Jadi ada anak NTT. Jadi waktu pemerintah Jerman mengeluarkan program ini pertama Kak, yang lulus pertama tembus ke Jerman seluruh ini itulah anak NTT asal dari Ende Pak.
0: Oh.
1: Tamatan dari Poltekkes Ende.
0: Yeah.
1: Waktu itu zaman Covid, semua by online.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi sebenarnya anak NTT ini cerdas Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ruang mereka untuk meng-upskill dirinya itu terbatas di NTT karena tidak ada vokasi-vokasi yang sifatnya gratis Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, yang itu yang kita mendorong pemerintah daerah bahwa karena kita sekarang kita apa bahwa angkatan kerja kita cukup banyak ya kan?
0: Iya, betul.
1: 4,1 juta angkatan kerja kita, pengangguran terbuka kita cukup tinggi. Nah, sedangkan kesempatan kerja kita di Nusa Tenggara Timur ini sungguh sangat terbatas. Nah, kita berharap bahwa pelatihan-pelatihan ini baik bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman itu bisa disediakan oleh pemerintah sehingga adik-adik bisa manfaatkan peluang penempatan yang ada di negara penempatan, peluang penempatan formal ini Kak. Jangan sampai kita Nusa Tenggara Timur hanya jadi provinsi yang mengirim pembantu terbanyak di Indonesia dan itu pun bermain hanya di Malaysia Kak. Jadi harapan saya bahwa NTT harus naik kelas Kak.
0: Iya betul saya. Ini kesempatan untuk naik kelas. Nah, untuk bisa naik kelas tentu kita harus tahu tentang informasi. Nah, itu berarti mendaftarnya harus kemana? Apakah ke kantor ketenaga kerjaan atau ke GIS-nya atau ada seleksi khususnya yang dipersiapkan dan itu periodika atau seperti apa Ibu?
1: Iya. Jadi kalau adik-adik memang tertarik Kak untuk mau belajar, mau berproses, silakan datang ke kantor kami Kak di BP3MI Nusa Tenggara
0: BP3MI.
1: Timur, Jalan Perintis Kemerdekaan 1, samping Bambu Kuning Ibu Kak.
0: Iya, siap ya, Ibu.
1: Nanti informasi maupun bagaimana cara melingkan dengan pemberi kerja nanti kita akan bantu Kak. Kita gratis kok Kak. Silakan
0: luar
1: datang.
0: Luar biasa.
1: Dan kita sangat terbuka untuk hal itu Kak, untuk membantu adik-adik supaya bisa manfaatkan peluang yang sangat bagus Kak. Dan hari ini kita juga akan kolaborasi dengan GIZ Jerman untuk bagaimana peluang penempatan tapi untuk khusus mahasiswa Kak. Akan kolaborasi dengan San Pedro Kupang Kak.
0: Iya. Wow. Masih mahasiswa sudah magang ke Jerman pula itu. Lalu kemudian setelah itu ada peluang kerjanya lebih tinggi di Jerman gitu ya Ibu ya.
1: Ya Kak, jadi ini, Kak, Jerman itu kalau perawat gaji dasarnya 51 juta Kak. Nah, di tahun ketiga kita bisa bawa suami atau istri kita. Tapi kalau kita punya anak, itu kita bisa bawa juga Kak. Dua anak kita, fasilitas sampai sarjana ditanggung sepenuhnya pemerintah Jerman. Suami atau istri kita yang ikut dengan kita akan dicarikan kerja oleh oleh pemberi kerja di Jerman sana.
0: 51 juta.
1: Jadi di kontrak kerjanya itu sudah sangat jelas.
0: 51 juta ini luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi tinggal adik-adik, saudara-saudara kita manfaatkan peluangnya.
0: Oke, ini pasti banyak yang penasaran. Siapa tahu mau rame-rame ke sebelah Bambu Kuning kantor BP3MI untuk tanya-tanya ke sana soal ini. Karena memang peluangnya luar biasa, gaji 51 juta. Selain sektor perawat Ibu, apakah memang ada peluang kerja lain yang terbuka bagi masyarakat NTT di Jerman Ibu?
1: Baru-baru kita buka juga sektor hospitality kan.
0: Hospitality.
1: Hanya pendaftaran di NTT itu masih sangat kecil karena jadi syarat kemarin hospitality harus sudah ada sertifikat bahasa minimal B1 Kak.
0: Oh, oke.
1: Jadi kendala kalau perawat biar dia belum punya sertifikat bahasa, tapi kalau untuk hospitality minimal ada sertifikat bahasa.
0: Iya.
1: Ibaratnya dasar bahasa Jerman dia.
0: Betul, betul Ibu. Ya, betul. Kalau proses seleksi calon pekerja migran yang ingin bekerja secara legal dan prosedural ke Jerman ini, apakah memang ada semacam seleksi dan seleksinya itu bidang-bidangnya apa saja, Ibu?
1: Ya. Ya, Pak. Jadi kita setiap tahun Kakak kita akan mengeluarkan pengumuman, Kak.
0: Iya.
1: Untuk ini pendaftaran, ini penempatan ke Jerman, baik yeah. melalui skema G2G. Nah, tapi teman-teman tidak usah takut bahwa kita juga punya perusahaan yang cukup banyak yang punya job order untuk penempatan ke Jerman, Kak. Oh. Baik melalui skema building maupun melalui skema P2P, lewat perusahaan. Dan mereka bekerja sama dengan perusahaan di Jerman. Tapi kan yeah. memang begitu, Kak. Yang kita berharap bahwa adik-adik di sini jangan hanya zona nyaman. Jadi mari Betul. Kita meng-up diri kita sehingga yeah. kita bisa masuk nih peluang karir global dengan penghasilan yang lebih menjanjikan, yang bisa meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik. Itu adalah harapan saya.
0: Daripada kita ngeluh-ngeluh, tidak ada kerja. Sementara peluang ada di depan mata dan sebenarnya kita masih yeah. bisa untuk meraihnya, Ibu ya. Nah, kalau begitu dokumennya yang harus kita siapkan apa, Ibu, untuk calon peserta sejak awal persiapan dokumennya?
1: Jadi sebenarnya itu, Kakak, dokumen-dokumen itu kan ini paspor, visa, cara mengakses. Yang kalau bagi saya bahwa dokumen itu mudah, Kak.
0: Iya.
1: Yang penting adalah kemampuan di sini adalah skill-nya dulu. Skill
0: okay.
1: bahasa itu penting, Kak.
0: Iya.
1: Yang kedua adalah keterampilan dia, Kak. Dia yeah. mau apa? Jadi diri karena gini, Kak. Nanti yang tes mereka bukan kami, Kak. Kami oh. cuma fasilitasi, yeah. yang tes kan pemberi kerjanya, Kak.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi memang dan, ya harus persiapan skill-nya terlebih dahulu ya.
1: Betul, Kakak.
0: Iya.
1: Yeah. Kompetensi itu penting, Kak. Baik bahasa maupun kompetensi keterampilan apa yang dia punya itu harus itu memang dia siap dulu, Kak. Kalau dokumen itu mudah, Kak.
0: Ya, biasanya orang lalu tanya-tanya, Ibu. Oke, kalau dokumen mudah, kalau syarat pendidikan oke bisa dilewati. Tapi soal biayanya bagaimana, Ibu? Apakah ada skema bantuan pembiayaan atau semacam program pemerintah yang memfasilitasi ini, Ibu?
1: Ya, jadi alhamdulillah, Kak, pemerintah NTT melalui ini Bank NTT, Kak, sudah. Ya. Mengelola dana KUR pekerja migran Indonesia. Nah, kebetulan oh. dana KUR ini ada di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran yang punya KPA, Kak.
0: Iya.
1: Yeah. KPA-nya di kita. Nah, kemarin Pak Gub itu minta 50 miliar untuk bagaimana supaya adik-adik bisa manfaatkan ini, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk biaya pelatihan maupun biaya penempatan untuk penempatan-penempatan yang formal ini, Kak. Untuk sebenarnya sudah ada. Nah, sekarang juga adalah kendala buat teman-teman Bank NTT adalah bagaimana supaya peminatan ini banyak CPMI yang tertarik untuk memakai dana ini ya, karena mereka yeah. kan juga dikejar target, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Tanggal 31 Desember dana KUR ini 50 miliar ini harus selesai, Kak. Dan sekarang sudah hampir pertengahan Juni.
0: Pertengahan nah, tahun
1: itu,
0: ya.
1: Itu yang okay. Sedangkan adik-adik kita ini kan ya masih butuh PR banyak nih.
0: Iya. Ibu,
1: bagaimana mempersiapkan mereka?
0: Kadang-kadang kita takut, Ibu Suratmi, terkait dengan masyarakat yang bekerja di luar negeri. Takutnya ini jalurnya tidak resmi gitu. Tapi kita supaya terhindar dari penipuan. Karena biasanya dalam hal ini ada juga penipuan-penipuan yang dilakukan. Bagaimana BP3MI NTT pastikan bahwa masyarakat itu punya akses jalur resmi, Ibu?
1: Ya, jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara yang tertarik bekerja ke luar negeri, kalau mau cari informasi, datanglah ke kantor kita di BP3MI. Dan kami adalah instansi pemerintah, Kak.
0: Yeah.
1: Kami perpanjang tangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang punya hak penuh secara regulasi, Kak, untuk mengurus terkait penempatan maupun perlindungan pekerja migran, Kak. Nah, kami hanya urus untuk keluar negeri. Maksudnya begini, kalau dapat informasi, cari betul. Pastikan dulu informasi ini valid atau tidak, Kak. Perusahaan yang digunakan ini betul atau tidak. Jangan sampai masalah baru cari kita pemerintah,
0: betul.
1: Kak.
0: Yeah.
1: Supaya
0: betul.
1: Kami bisa tahu bahwa anak, saudara, bapak, ibu ini berjalan, berproses sesuai dengan peraturan atau tidak.
0: Yeah.
1: Karena ketika kita bicara pekerja migran ini kalau salah berarti kita TPPO, enggak?
0: Betul, iya Ibu. Benar. Iya, itu apalagi kasus TPPO kita, NTT terkenal kasus TPPO gitu Ibu ya. Wah, kita jangan sampai begitu.
1: Itu sudah yeah. Kak, jadi mari cari informasi karena kami punya mitra cukup banyak, kita yeah. juga punya program kerjasama pemerintah dan pemerintah sehingga teman-teman bisa manfaatkan itu dengan baik, dengan yeah. mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa mengisi peluang pasar kerja global yang sangat menjanjikannya ini.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ini luar biasa dan BP3MI menyediakan kesempatan untuk bisa tanya-tanya informasinya. Ibu, Ibu mungkin bisa menegaskan kembali dan sekaligus mengajak teman-teman muda atau juga mungkin orang-orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan bahwa pekerjaan di luar negeri dan secara khusus Jerman ini terbuka sekali. Silakan Ibu.
1: Ya, jadi kalau ini harapan saya untuk teman-teman ini anak muda Nusa Tenggara Timur, kalau mau mengisi peluang kerja, mari kita tingkatkan kompetensi diri kita dengan baik, Kak. Yeah. Untuk bisa menangkap peluang karir global ini yang sangat menjanjikan. Kalau bagi saya begitu, Kak.
0: Yeah.
1: Pertama adalah siap mental, siap skill, baik skill keterampilan kita, siap pendidikan bahasa kita dengan baik, sehingga modal dasar itu yang harus kita penuhi selain dokumen lain dulu, Kak. Dokumen
0: betul.
1: Lain nanti kita akan bantu untuk
0: betul.
1: Bagaimana cara mempersiapkan baik, bagaimana cara akses visa, akses yeah. dokumen-dokumen itu untuk ini penyetaraan. Tapi bagi saya bahwa modal dasar itu yang lebih penting, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita bisa mudah untuk akses yang lain, tapi ketika modal dasar kita terbatasnya kan jangan sampai-sampai di sana kita tidak bisa buat apa-apa kan, karena keterbatasan
0: iya betul
1: keterampilan kita, keterbatasan bahasa yeah. kita gitu loh, akhirnya kita jadi tidak bisa bersaing, karena apalagi Jerman ini adalah satu-satunya negara yang sangat terbuka ya Kak,
0: maksudnya yeah.
1: dia bukan hanya menerima kita orang Indonesia saja, dari berbagai macam belahan negara di luar pun dia terima. Nah bagi saya, ayo mari kita yeah. siapkan diri dengan baik,
0: yeah.
1: yakinkan bahwa jangan hidup di zona nyaman saja, ayo kita maju, ayo kita bangkit, mari kita bangun NTT dengan mengisi peluang kerja yang formal sehingga bisa memberikan kehidupan kita yang lebih baik.
0: Jangan hidup di zona nyaman saja, tapi hidup di zona yang lebih nyaman di Jerman gitu ya Ibu ya. Ibu Kepala BP3MI NTT Ibu Suratmi Hamidah, banyak terima kasih. Kantornya tadi Ibu sudah sebut patokannya di samping apa namanya, di dekat Bambu Kuning ya Ibu ya.
1: Bambu Kuning Ibu
0: ya. Bambu Kuning Ibu Fu, kantor BP3MI, dan banyak informasi bisa disimak di sana. Sekali lagi banyak terima kasih Ibu sudah bergabung. Selamat mengikuti kegiatan hari keberapa ini Ibu dengan
1: hari kedua. Besok lanjut ke Belu lagi Bas, 2 hari.
0: Wah, ini harus siap tenaga lebih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk berbagi informasi pagi ini yang bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ibu Kepala BP3MI NTT Ibu Suratmi Hamidah sudah berbagi dengan kita pendengar ini terkait dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI yang bekerja sama dengan GIS Jerman yang mendorong generasi muda untuk bisa memanfaatkan peluang kerja formal ke Jerman. Informasi ini hadir untuk Anda di Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama Pro1, kita lanjut lagi update informasi cuaca sesaat lagi.
2: Kupang pagi ini
3: Pro1.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk informasi cuaca hari ini kita tersambung bersama Ibu Risti dari BMKG Altari. Selamat pagi, Ibu Risti.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Ibu Risti, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini seperti apa selengkapnya? Silakan, Ibu Risti.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia. Kami dari BMKG Altari Kupang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sedangkan untuk dini hari, cuaca masih diperkirakan cerah hingga berawan. Ada potensi kabut pada dini hari untuk wilayah Soe dan Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 10 hingga 25 derajat Celcius. Angin masih bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Peringatan dini yang dapat kami sampaikan yaitu waspada adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Iya, Ibu Risti, kalau kita di Nusa Tenggara Timur ini kondisinya kan sekarang suhunya agak lebih dingin pada malam mendekati subuh dan pada siang hari itu panas ya. Ini kira-kira fenomena apa yang kira-kira kita bisa lihat dari kondisi cuaca seperti ini, Ibu Risti?
2: Iya, fenomena seperti ini biasanya dinamakan fenomena blading karena tutupan awan pada pagi sampai siang hari kan sudah mulai berkurang, biasanya tidak ada awan. Sehingga pada dini hari juga karena tidak ada tutupan awan, jadi dingin dari atmosfer langsung menembus ke permukaan. Sehingga cuaca pada malam hingga dini hari itu lebih dingin dari biasanya.
1: Iya, dan ini mungkin karena beberapa waktu ke depan ini akan terus berlanjut, Kak Ibu, karena sudah mulai memasuki musim ya kita sebut sebagai kemarau, Ibu, atau bagaimana, Ibu?
2: Iya, betul. Sekarang ini wilayah Nusa Tenggara Timur itu sebagian besar sudah masuk ke musim kemarau.
1: Gitu, oke.
2: Iya.
1: Baik, banyak terima kasih Ibu Risti sudah berbagi informasi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Demikian info cuaca hari ini. Kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.